Well, well, welcome di Pro 2 Spot. Ini ada informasi unik dan menarik teman Pro 2. Ini kayak kita balik lagi ke zaman kita kecil nih teman Pro 2, childhood memory. Nah, ini ada informasi judul komik terlaris sepanjang masa di seluruh dunia. Apakah ada favorit kamu nih teman Pro 2? Priska Langsir dari adintimes.com. Jadi buat kamu yang hobinya baca komik atau manga, kamu pasti orang yang kayaknya suka sama seni atau suka sama hal-hal yang berbau apa ya, literasi juga oke, teman Pro 2. Dan kamu pastinya tahu kan kalau komik-komik legendaris ini, komik-komik yang merupakan komik paling laris di dunia. Kalau kamu suka baca komik, teman Pro 2, saya baca tapi tidak yang benar-benar suka tuh tidak, teman Pro 2. Jadi karena awal-awal dulu tuh aduh, bagaimana cara baca komik yang benar, yang baik dan benar. Tapi ini ada beberapa komik terlaris sepanjang masa, which is kamu pasti tahu komik ini, teman Pro 2, yang juga ada filmnya, ada seriesnya juga, ada Dragon Ball. Ini siapa nih yang tidak kenal dengan sosok Goku ya? Karakter yang satu ini yang adalah salah satu karakter paling legend ya di Dragon Ball itu. Tapi tidak cuma Goku, ada juga banyak karakter baddie lainnya tuh. Ada Gohan ya, saya ingat Gohan Goku karena sama G. Ada Broly ya, yang lain saya tidak ingat teman Pro 2. Nah, manga Jepang yang satu ini adalah salah satu komik yang paling laris penjualannya di dunia. Dan menurut laman Comic Book, penjualan komik Dragon Ball itu mencapai 240 juta kopi. Wah. Dan ini membuat manga ciptaannya Akira Toriyama ini menjadi salah satu manga Jepang yang paling mendunia. Nah, ini di urutan kedua pasti teman-teman gen milenial sangat sangat akrab sama komik yang satu ini karena juga difilmkan, diseriskan tuh teman Pro 2. Ada nanti baru saya spill ya teman Pro 2.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu. Teman

teman-teman Pradua, kita masih di Pradua Spot. Ini informasi terkait komik terlaris sepanjang masa di dunia. Di urutan pertama tadi kita spill ada Dragon Ball, dan nextnya ini ada The Adventures of Tintin. Ini sama si anjing yang warna putih itu, teman Prodo. Kalau kamu ingat, saya ingat anjingnya saja. Nah, ini di We News dalam lamannya mencatat bahwa The Adventures of Tintin ini merupakan komik dari Eropa yang paling laris di dunia. Dan setidaknya ada lebih dari 85 negara yang sudah menerbitkan komik petualangan ini. Tintin dan anjingnya ini adalah tokoh sentral ya, yang dapat mengambil hati banyak penggemarnya. Makanya saya bilang ini sudah cukup lama komik ini kayaknya, teman Produa, di 1900-an kayaknya, itu hype juga, teman Produa. Nextnya ada Captain America. Nah, ini mungkin Captain America lebih populer dengan versi layar lebarnya ya dibanding komiknya. Tapi Captain America ini pernah mencatat sejarah menjadi komik terlaris sepanjang masa ya, sampai dengan sekarang ini masih juga laris, teman Produa. Even sudah sangat hype di dunia perfilman Hollywood. Nextnya ada X-Men. Nah, ini memang punya banyak baris penggemar ya di seluruh dunia, karena bukan saja filmnya yang booming, tapi komik X-Men-nya sudah lebih dulu booming, teman Produa, sebelum filmnya. Jadi tercatat komik ini tuh bisa meraih sekitar 270 juta kopi di seluruh dunia. Mungkin kamu pernah beli, mereka di sini semuanya ini pernah beli, tapi kita tidak tahu karena ini sangat booming di era 1963. Pastinya kita semua di sini belum lahir ya, teman Produa. Nextnya ini ada One Piece, salah satu manga Jepang yang mendunia nih, bahkan mencatat penjualan sebanyak hampir 400 juta kopi, teman Produa. Jadi One Piece yang mengisahkan petualangan dan persahabatan ini, anggota bajak laut ini, cukup booming, teman Produa, dengan

penjualan sebanyak lebih dari 20 juta kopi di tahun 2017 lalu dan dicatat dalam laman This is Japan. Ini bagaimana? Apakah kamu mengikuti kah serial One Piece ini, teman-teman?

0: True.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Prodi Westpoet. Dengan komik terlari sepanjang masa, next-nya ada Batman, teman Prodi. Ini beberapa komik ini booming-nya juga di film mereka. Tapi Batman ini salah satu karakter superhero yang paling berpengaruh ya di dua komik dan juga filmnya. So, Batman dianggap sebagai satu superhero terbaik karena pada dasarnya Batman tuh tidak punya kekuatan super. Nah, itu saya baca di IDN Times ya, teman Produa. Nah, diprediksi komik Batman tuh telah terjual sebanyak 500 juta kopi di dunia. Bahkan pada 2010 komik Batman tuh keluaran tahun 1939 tuh sudah dilelang dan mencapai harga fantastis 15 miliar rupiah. Waduh. Oke, okay. Thank you Batman. Nextnya ada Superman. Yang ini memang jadi superhero yang terus bersaingnya dengan Batman ini, teman-teman Pro 2. Bahkan komiknya juga saling bersaing mereka ini. Dan kali ini Superman menang karena telah membukukan penjualannya sebanyak 600 juta kopi di seluruh dunia. Dan seperti dicatat dalam laman Popcorn, karakter Superman ini sangat melekat ya oleh banyak orang. Orang tuh melihat Superman sosok yang gagah, perkasa, yang ganteng, rupawan, tampan, yang punya kekuatan super itu, teman Prodi, bisa terbang ya. Terus, nah ini Mickey Mouse, teman Prodi, sangat cute dan kiwo ya. Nah, faktanya tidak ada satupun komik superhero dapat mengalahkan penjualan komik Mickey Mouse. Ternyata fun fact-nya, teman-teman Prodi, karena komik Mickey Mouse ini telah mendunia sama-sama dengan toko Walt Disney lainnya, ada Donald Duck. Dan komik Mickey Mouse ini juga masih jadi komik yang paling disukai oleh anak-anak di seluruh dunia, teman-teman Prodi.

2 dari The Shang Cheaters di Ruang Riang ini menjadi penutup untuk Pradua Spot ya. Nah, kita setelah ini akan lebih seru lagi teman Pradua. Kita akan ngobrol langsung ya dengan narasumber kita yang jauh ini stay-nya tidak di sini teman Pradua. Nah, kita akan ngobrol terkait dengan narkoba. Yes. Setiap Kamis pagi itu kita bahas tentang narkoba atau judol atau korupsi. Tapi memang di pagi hari ini saya pilihnya temanya narkoba teman Pradua. Say no to drugs, tapi jangan cuma say no. Kita tahu nih langkah-langkah apa yang harus kita lakukan teman Pradua. Kita berkarya tanpa narkoba as a young people, sebagai anak muda, sebagai Gen Z ya. Jangan FOMO-FOMO, yang tidak perlu tuh tidak usah, yang merugikan tuh tidak usah. Mending cari mie ayam, makan es krim tuh jauh lebih enak teman Pradua. Kita akan ngobrol lagi teman Pradua nanti di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Kom Pro 2, selamat datang kembali buat kamu yang masih setia bareng Priska di Spada ya, yang selalu temani aktivitas pagi kamu, teman Pro 2, sampai di jam 10. Nah, sekarang saatnya kita nih masuk ke segmen yang baru ya. Tidak cuma seru tapi banyak manfaatnya, pasti kamu termotivasi juga di obras teman Pro 2. And pagi ini kita akan ngobrol dengan tema yang relate sekali sama kehidupannya anak muda, anak zaman sekarang, Gen Z on track. Berkaitan tanpa narkoba, tema kita di pagi hari ini. Tapi kalau bicara tentang Gen Z ya, pasti yang terlintas ke kalian tuh adalah di kepala kalian tuh adalah generasi yang mungkin melek akan informasi, kreatif, banyak ide, cepat beradaptasi sama teknologi, dan orangnya kayaknya berani-berani teman-teman produ ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan tuh, banyak hal, konten, musisi, entrepreneur, freelance, atlet, pekerja kantoran, semuanya sampai akhirnya mungkin aktif di banyak sekali komunitas. Oke, dan pokoknya peluang untuk berkarya sekarang tuh terbuka lebar ya buat anak muda, di mana kita tuh bisa akses informasi apapun itu, dimanapun, kapanpun itu teman produk lewat sosial media. Tapi jangan sampai kita anggap peluang ini tuh jadi apa ya, hal justru yang membuat kamu itu mau mencoba hal yang tidak baik atau hal-hal negatif itu teman produa. Remember bahwa yang bikin kamu keren tuh bukan karena kamu berani coba hal negatif, tapi kamu berani untuk jaga diri kamu di tengah, di era ini, in this era, di tengah ekonomi ini, berani juga bilang tidak, berani juga mau untuk sampaikan apa yang kamu mau begitu teman produa. Jadi makanya di pagi hari ini kita akan ngobrol, tapi tetap santai, bagaimana caranya kita tetap on track, tetap produktif, tetap kreatif, dan bagaimana cara biar kita tuh terjauhi dari yang namanya drugs, alias narkoba, obat-obatan terlarang itu teman produa. Kamu tidak akan dianggap keren kalau kamu memasuki area terlarang itu teman produa. Jadi buat kamu yang lagi dengarkan siaran kita di 92.2 FM, yang lagi di rumah, di kantor, mungkin di jalan, di mobil, di kampus, atau dimanapun itu teman produa, kalau kamu mau gabung dengan obrolan kita nanti, kita mulai di 9.30 sampai di pukul 10 akan live juga di YouTube kita RRIND, ataupun kamu bisa join di line WhatsApp kita seperti biasa teman produa. Siapa tahu informasi ini bisa jadi bekal buat kamu, teman kamu, keluarga kamu, mantan kamu, siapapun itu yang mau untuk berbagi informasi dari kita atau teman produa.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 Wita. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: 92,2 FM Produa dari ND, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Produa. Dan selamat hari Kamis buat teman Produa yang manis-manis di pagi hari ini ya. Sebelumnya kita sudah spill ya bahwa di pagi ini kita mau ngobrol terkait narkoba alias drugs. Dan ini ada tema yang menarik dan juga relate, super duper relate nih buat teman Produa. Gen Z on track, berkarya tanpa narkoba. Dan lebih afdol lagi, lebih asik lagi kalau kita ngobrol langsung. Sudah ada di bukan di studio ya, tapi ini kita terhalang jarak. Makanya kayaknya ini sudah ada di sebuah planet ya kakaknya ini. Ada kakak Paulus R.A. Uli, anggota Tenggara Youth Community dan juga Duta Genre Indonesia Provinsi NTT 2022. Halo kakak Ardian, hai.
1: Halo, selamat pagi Kak Priska.
0: Pagi, salam kenal ya Kak Ardian. Lagi stay di mana nih? Di luar angkasa Neptunus kah kakak? Oke. Kak Ardian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Apakah good?
1: Puji Tuhan, baik sekali okay. Kak. Bagaimana kabarnya Kak Priska?
0: Kabarnya juga baik sekali Kak Ardian. Dan pagi hari ini kita sudah tidak sabar nih mau ngobrol langsung dengan Kak Ardian terkait tema kita Gen Z on track, berkaitan tanpa narkoba. Tapi sebelum itu nih Kak Ardian, kita mau tanya dulu nih Kak Ardian, kalau semisal kata narkoba kakak lihat, even itu mungkin di jalan, dimanapun itu, apa sih yang terbesit di pikiran Kak Ardian itu kalau lihat kata narkoba nih kakak?
1: Baik, kalau lihat kata narkoba sendiri ya, kalau kita ketahui bersama narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, pastinya dalam hal ini lebih dekat dengan pemuda kita. Zat adiktif itu kayak rokok, kemudian ada minuman keras dan hal lainnya.
0: Oke, rokok, minuman keras. Jadi narkoba itu tidak selamanya tentang sebuah zat dari obat begitu ya, tapi juga zat-zat adiktif begitu ya. Rokok dan juga minuman beralkohol. Kak Ardian, banyak yang bilang bahwa kita nih sebagai young people menghabiskan masa muda dengan mencari jati dirilah istilahnya ya kakak ya. Kita lagi labil-labilnya nih mencari hal-hal yang memilah-milah, hal-hal yang baik, hal-hal yang sebenarnya kurang bagus juga untuk kita nih Kak Ardian. Menurut kakak nih, apakah fase ini juga membuat seseorang tuh lebih rentan untuk terpengaruh dengan hal-hal negatif, salah satunya dengan narkoba itu? Sekarang kan juga narkoba tuh jadinya apa ya, lifestyle kan, jadi kayak gaya hidup, kayak dekat begitu sama anak muda. Ini apakah ini juga jadi sebuah fase di mana itu tuh berpengaruh sekali tentang hal-hal negatif ini kakak, menurut kakak pribadi?
1: Baik Kak Priska, menurut saya pribadi memang ya, kalau kita berbicara tentang narkoba itu akan relevan kepada berbagai pihak, tidak hanya generasi muda. Tetapi kenapa saat ini kita highlightnya ke generasi muda? Karena generasi muda itu ataupun usia remaja itu masa peralihan, dimana yang tadi seperti kakak bilang, pencarian jati diri. Remaja belum bisa untuk memutuskan secara konsen apa yang akan dia perbuat, ataupun itu bisa berpengaruh kepada keputusan-keputusan yang tidak dipikirkan secara matang terhadap masa depannya dia. Jadi kalau kita berbicara tentang narkoba masih akan sangat relevan, dan saya sangat setuju juga dengan pendapat bahwasannya narkoba itu adalah sesuatu yang perlu di-prevent supaya tidak terjerumus ke dalamnya, dan masih sangat relevan bahwasannya kalau kita generasi muda masih sering untuk cepat untuk dibawa lah kata orang.
0: Iya kan. Dan juga kalau kita mau cari titik di mana menjadi alasan orang akhirnya mau untuk masuk ke dalam istilahnya dunia ini tuh banyak hal begitu ya Kak Ardiani, banyak hal yang mendasari itu. Menurut kakak sendiri yang kakak lihat nih, apakah ada di sekitar kakak atau mungkin kakak pernah berinteraksi langsung dengan orang-orang seperti ini? Maksudnya Kak Ardian, tahukah kenapa sampai mereka memilih jalan seperti ini gitu?
1: Baik Kak Priska, ini ketika kita berbicara tentang latar belakang mereka ataupun ketika kita berbicara tentang suatu penyebab, ini kita berpacu kembali. Kadang-kadang itu beberapa orang itu mengatakan bahwa ini pengaruh gaya-gayaan. Ada juga yang mengatakan bahwasannya ini lebih kompleks daripada sekedar gaya-gayaan. Ini adalah dari pengaruh-pengaruh lainnya seperti masalah keluarga, kemudian juga kurangnya kasih sayang, dan di samping itu juga masih banyak hal-hal lainnya yang justru ya ada juga yang dijebak. Kita tidak tahu ya dalam masa-masa saat ini. Jadi kita tidak bisa untuk menjudge seseorang berdasarkan ya memang ini pilihan hidupnya sudah salah. Tetapi kalau misalnya itu terjadi pada generasi di bawah umur, anak-anak muda di bawah umur, itu belum menjadi sebuah concern yang dapat dibebankan kepada mereka sendiri, seperti itu Kak.
0: Iya ya, mungkin dari akarnya itu kita bisa katakan bahwa dari lingkup terkecil yaitu keluarga tadi yang Kak Ardian sampaikan, juga lingkungan, lingkungan sekitar kita ya, juga mungkin dengan hal-hal lain dari mental kita juga yang akhirnya mendorong kita untuk melakukan hal itu ya Kak Ardian. Kak Ardian, selama ini ya mungkin sebagai duta genre juga di dalam sebuah komunitas, apakah pernah berinteraksi langsung ataukah mengadakan sebuah semacam sosialisasi atau bertemu atau seperti apa nih kakak untuk gerakan anti narkoba kakak?
1: Nah baik kak, untuk gerakan anti narkoba sendiri ini sebenarnya juga sudah dirancangkan oleh BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama juga dengan BNN yang pastinya sejak terbentuknya Duta Genre itu sendiri, Duta Genre seringkali sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya nafsa itu sendiri. Di samping itu juga sejak tahun 2022 itu juga kami ke sekolah-sekolah di NTT khususnya yang ada di Kota Kupang, kemudian di daerah-daerah TTS kita mensosialisasikan tentang bahaya narkoba itu sendiri. Dan untuk tahun ini saya baru bergabung di Tenggara Youth Community sekitar 6 bulan yang lalu kak. Jadi di sini kami biasanya ada kegiatan namanya Correct Me If I'm Wrong. Jadi perbaiki aku jika aku salah. Nah di situ yang dimana kita di dalamnya itu ada kegiatan dimana kita berbagi hal-hal terkait dengan isu-isu penting HKSR, kemudian TPPO, di samping itu juga ada kampanye-kampanye anti narkoba seperti itu kak.
0: Wow, seru juga ya kakak ya. Maksudnya kita sambil belajar, sambil seru-seruan juga dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Jadi banyak insight yang kita dapatkan juga ya. Correct me if I'm wrong. Kak Ardian, kalau boleh tahu sudah berapa lama tergabung dalam youth komunitas ini, Tenggara Youth Community ini kakak?
1: Baik ya, kalau untuk Tenggara Youth Community kurang lebih belum sampai setahun. Tapi sebelumnya saya di Forum Genre Indonesia NTT yang sudah kurang lebih 4 tahun gitu kak.
0: Empat tahun lamanya nih kakak ya. Dan kak Dian, menurut saya juga sebelum kita terlalu jauh untuk kita mempelajari tentang narkoba dan sebagainya macamnya, kita tuh kayaknya harus melek dengan angka kenaikan pengguna narkoba di Nusa Tenggara Timur ini sendiri ya kak Ardian ya. Kayaknya itu yang juga jadi teman-teman anak muda tuh kurang melek juga terhadap hal ini. Apakah Kak Ardian melihat hal itu juga di sosial media? Banyak sekali flyer-flyer yang bertebaran, tapi untuk ketertarikannya tuh kurang begitu. Apakah itu juga termasuk tantangannya ya Kak Ardian ya, menurut kamu Kak?
1: Baik kak, ini mungkin kita bisa mensyukuri bahwasannya saat ini juga BNN sudah concern di mana menjalankan programnya kepada anak-anak muda dengan adanya duta anti narkoba. Kalau kita lihat kemudian ada juga concern-concern untuk bergerak ke lingkungan sekolah-sekolah. Saya dulu pernah kegiatan bersama dengan BNN bahwasannya di sekolah-sekolah itu mereka sudah banyak campaign, tapi kembali lagi bahwasannya saat ini itu pengaruh dan challenging ataupun tantangan yang ada di kita lihat di generasi muda kita itu semakin banyak ya, karena semakin hari generasi muda itu semakin banyak dan semakin ada yang baru juga, jadi tidak akan berhenti sampai di situ. Dan tantangannya bukan sekadar tentang bagaimana kuantitas dari sekolah yang tersampaikan, tapi bagaimana menjaga accountability ataupun pertanggungjawaban secara terus menerus yang sustainable ya kak. Karena pastinya ini pekerjaan yang cukup ya besar ketika kita berbicara tentang angka di saat ini. Dan tetapi juga kita patut bersyukur bahwasannya pemerintah kita melalui badan BNN itu sendiri ataupun dari berbagai pihak lainnya itu juga melakukan upaya-upaya preventif yang cukup baik. Dan ketika melihat di Kupang, di kota khusus ya di kota Kupang sendiri, itu sudah muncul berbagai banyak community-community yang cukup concern dengan hal itu. Mungkin ada Valisi Kopi, kemudian ada Dinar, ada banyak-banyak community. Tapi mungkin di daerah-daerah lainnya yang mungkin masih sulit dari akses terhadap komunitas itu sendiri, ini masih menjadi sebuah concern yang perlu untuk kita lihat bersama.
0: Iya ya, tapi sejauh ini kita semua sudah sangat berupaya dengan cara kita masing-masing begitu ya Kak Ardian ya. Kak Ardian, kita katakanlah kita dalam sebuah situasi nih kakak ya, kita bangun saja imajinasi nih kakak, kita di sebuah situasi ada teman ataupun kenalan kita mungkin yang berniat untuk terlibat nih kakak dengan kegiatan-kegiatan yang negatif tersebut nih kakak. Apa sih tanda-tanda yang mungkin bisa kita waspadai ketika seseorang tuh mulai terjerumus nih dalam penyalahgunaan narkoba nih Kak Ardian? Mungkin bisa di-sharingkan ke kita begitu.
1: Baik ya, kalau kita melihat dari tanda-tanda pengguna narkoba itu sendiri, sebenarnya itu berasal dari ini kurang lebih ini suatu hal yang cukup kompleks juga ya. Ketika kita berbicara tentang tanda-tandanya, ada yang terlihat, ada juga yang tidak terlihat. Mungkin terlihatnya itu paling dasarnya itu kalau kita lihat gejalanya itu dari kebiasaan, kebiasaan yang mulai berubah, yang biasanya konsentrasi di kelas mungkin untuk anak-anak SMA atau kuliah gitu, itu jadi tidak konsentrasi, absennya jadi bolong-bolong. Kemudian kita lihat juga bahwasannya, oh mungkin sedikit penurunan berat badan karena kurang tidur, itu bisa jadi hal yang perlu diwaspadai. Kemudian juga jadi cenderung untuk tidak banyak berbicara atau bersosialisasi dengan satu sama lain, karena biasanya untuk pengguna narkoba itu ketika adiksi itu mulai ada, maka tujuan kesenangannya dia, dopaminnya dia itu didapat cuma dari narkoba itu sendiri. Jadi ketika untuk kemampuan bersosialisasi jadi terbatas gitu, antara takut dan juga antara membatasi diri dari dunia luar, seperti itu kak. Jadi buat tapi tidak selamanya yang membatasi diri itu orang-orang introvert itu adalah orang-orang pengguna narkoba. Jadi jangan di-judge
0: ya. Ya kepada orang-orang introvert tidak ya, ini tergantung kepada kita lihat dulu gitu ya, kita lihat baik-baik teman Produa. Dan ini keadaan saya tuh selalu emes sama orang-orang yang mau mengakui kesalahannya, which is juga seperti itu ya, mungkin dulunya sebagai pengguna barang-barang terlarang ini, tapi mau mengakui dan mau berobat, juga mau untuk berubah begitu. Tidak semua orang tuh bisa untuk ada di posisi itu. Makanya jangan kita judge seperti yang keadaan bilang bahwa struggle kita juga beda-beda kan dengan hal yang kita pilih juga. Apalagi muda ini, waktu muda kita yang kita habiskan ini, kayaknya kita mulai melenceng sedikit, akan melenceng terus gitu ya. Susah untuk dikendalikan begitu ya. Kalau kita positif, kayaknya lebih mudah untuk kita kendali. Tapi maksudnya kita bisa untuk memilih apa yang kita mau, tapi lebih baiknya kita memilih untuk hal-hal yang positif saja begitu ya Kak Ardian ya. Oke Kak Ardian, mungkin kita break dulu. Kita mau ajak teman Pro 2 karena kita juga live YouTube dan juga live TikTok nih Kak Ardian. Siapa tahu ada yang mau gabung, mau tanya-tanya Kakak Ardian, bisa nih teman Pro 2 join juga di WA kita 082-147-650-422, ataupun yang lagi nonton nih di live kita di RRI Pro 2 FMND, bisa ditanya di kolom komentarnya teman Pro 2 kalau kalian mau tanya Kakak Ardian. Kalian kita break, nanti kita lanjut lagi obrolannya. Oke.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Halo, teman Produa, kita balik lagi di Obras dan kita masih dengan Kak Ardian, anggota dari Tenggara Youth Community, juga Duta Genre Indonesia Provinsi NTT 2025. Kak Ardian, kita ngobrol lagi ya di pagi hari ini. Oh, saya lupa unmute-nya. Kak Ardian, kita ngobrol lagi terkait Gen Z on Track ini, kakak berkarya tanpa narkoba. Kak Ardian, semisalnya kalau dibeli kesempatan untuk mengubah mindset-nya anak muda, aduh kayaknya agak berat ya, mengubah dengan caranya kakak begitu mindset-nya anak muda tentang penyalahgunaan narkoba ini, kira-kira apa hal yang mau kakak ubah dengan pola pikir mereka nih, dan bagaimana caranya kakak? Silakan.
1: Baik, kalau mungkin satu hal yang saya pelajari ya dari diri saya sendiri ataupun dari banyak hal dari yang saya lihat dari pengalaman-pengalaman saya, satu hal yang bisa diubah mungkin the things of the beautiful flowers could grow even in the ugliest place. Jadi kayak sebuah bunga yang indah pun masih bisa tumbuh di tempat-tempat yang dikatakan oh itu sudah tempat-tempat terburuk, dirty place or something like that. Jadi jangan pernah berpikir kalau our family is like define who we are. Jadi jangan berpikir kalau kita hidup dari keluarga yang tidak baik-baik saja ataupun kita hidup in the place that not making us feel safe or something like that, itu bukan sesuatu hal yang justru menjadi alasan untuk kita menyakiti diri kita sendiri dengan mengatakan bahwa oh biar sudah terjerumus sudah ataupun biar sudah kita mengarahkan diri kita ke hal-hal pelampiasan yang tidak baik. Karena when we talk about emotionals, we talk about the things that happen to our family, something that happened into our family and who we are never define I as Ardian or I as Caprice and something like that. Tapi yang paling penting itu bagaimana respon kita untuk menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, bukan dengan bagaimana kita melihat itu sebagai sebuah hal untuk berbuat sebebas-bebasnya ataupun oh ini wajar saja, keluarga saya sudah begini jadi diwajarkan saja. Itu suatu hal yang seharusnya ditanamkan kita bersama. Makasih.
0: Nice kakak ya. Iya, itu juga jadi hal yang penting sekali ya, yang membuat kita tuh jadinya tersadar begitu ya. Dan kita juga bersyukur bahwa kita hidup di negara yang aturannya tuh jelas dan ketat mengenai penyalahgunaan narkoba ini kakak, dimana which is kita juga bisa kendalikan itu juga begitu ya, tentang hal-hal seperti itu. Kak Ardian, ini mungkin bisa kakak Ardian berikan kepada kita apa hal yang bisa kita lakukan secara sederhananya kakak, simple yang bisa kita lakukan biar kita tuh terhindar dari hal-hal yang buruk seperti penyalahgunaan narkoba atau hal lain, mungkin berjudi dan sebagainya macamnya begitu kakak ya, dengan membuat kita tuh akhirnya susah untuk keluar, membuat kita akhirnya adiktif sama hal itu begitu. Apakah ada langkah yang sederhana yang bisa kita lakukan, yang bisa kakak kasih tips and triknya kakak?
1: Baik ya, mungkin kalau untuk langkah sederhana ketika kita berhadapan dengan hal tersebut, lari. Jadi jangan pernah untuk mengatakan bahwa kita itu kuat ataupun kita itu oh ini di depan mata saya mah, kalau dengan pergaulan seperti ini, yang pertama yang paling penting itu adalah menghindari pergaulan yang buruk. Karena kalau di firman Tuhan sendiri juga mengatakan bahwa pergaulan buruk itu mendatangkan malapetaka justru ya. Justru kita harus pilih pergaulan yang baik yang seperti apa. Tetapi dalam pemilihan pergaulan ini bukan berarti kita membatasi atau mengkotak-kotakan orang. Jadi lebih kepada kita memilih batas kita sejauh mana jika kita berada di tempat ini, dan juga selain melihat batas tersebut, mungkin hal-hal lainnya yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah cari sebuah kesibukan yang benar-benar get into you, apa yang menjadi your passions. Karena dari umur saya 16 tahun juga saya sudah berpikir oh selanjutnya saya harus kemana, saya harus membuat apa. Jadi itu small step, kayak berpikir satu minggu ini saya harus buat apa, saya harus achieve apa. It's something that's really helps you to lebih focusing into the things that lebih produktif. Jadi ketika kita lebih memfokuskan hal-hal diri kita kepada sesuatu yang produktif, memulai sesuatu yang baik, itu akan mendatangkan dan membiayai untuk ada di lingkungan-lingkungan positif. Misalnya bergabung di komunitas-komunitas gereja ataupun komunitas-komunitas di luar gitu ya. Kalau di GMS sendiri kita tuh ada yang namanya CG. Kalau di CG itu kita benar-benar dimentori secara baik untuk bagaimana spiritualitas kita, pertemuan kita dengan Tuhan. Dan di samping itu juga di komunitas-komunitas luar lainnya kita harus memilih komunitas tersebut. Jangan sampai komunitas itu juga akan membawa kita kepada pengaruh-pengaruh lainnya. Karena sometimes seperti kata orang, the cover might be seem so good, but the ya something di dalamnya itu bisa saja yang menjerumuskan kita kepada hal-hal ingin tahu yang tidak baik, yang tidak benar. Jadi memilih komunitas, memilih tempat kita berada, itu sesuatu yang baik untuk kita prioritaskan untuk masa depan kita. Tidak perlu untuk memulai dari hal-hal besar, starting with like small things. Jadi bisa untuk misalnya kalau di kuliah lagi waktu luang lagi banyak, itu bisa pakai untuk ngajar, bisa pakai untuk apa, starting your own business atau yang lain.
0: Gitu, kan? Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan secara positifnya ya, upgrade hobi, ya upgrade skillnya, cari new hobbies, mungkin ya gabung di komunitas ya. Makanya orang tuh kadang bilang kalau kita sibuk kayaknya hal-hal sedih tuh tidak akan terjadi, atau kalau kita sibuk hal-hal negatif tuh kita tuh tidak terpikirkan begitu. Kalau kita sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tuh sesuai sama keinginan kita gitu, untuk upgrade, upgrade dan upgrade terus tuh kayak Kak Ardian ya. Oke, Kak Ardian sebagai penutup mungkin ada satu kalimat sebagai pesan penutup untuk kita, atau ada quotes dari kamu Kakak untuk teman Pro 2 yang saat ini juga mau berani menginspirasi tapi masih ragu juga tuh, atau yang lagi ada di struggle titik terendahnya. Siapa tahu ini bisa jadi apa ya, penyemangat atau motivasi buatnya. Silakan Kakak mungkin dengan quotes-mu atau seperti apa.
1: Oke, baik. Kalau untuk dengan terkait dengan mungkin pesan terakhir, saya itu selalu senang dengan salah satu firman Tuhan di dalam 1 Timotius 5 ayat 12, yang jangan seorang pun mengapa engkau rendah karena engkau muda, tetapi tunjukkanlah teladanmu dalam kasihmu, dalam perbuatanmu, dan ya, dan dalam hal-hal lainnya. Itu itu jadi sebuah penguat bahwasannya ketika orang lain melihat dirimu kecil, janganlah janganlah menganggap itu sebagai sebuah hal yang akan mendefinisikan kamu ke depannya, tetapi justru itu sebagai penguat bahwa kamu bisa jadi teladan dari tindakan kamu, dari something extra that God give to you. Dan setialah pada perkara-perkara kecil, maka semua perkara-perkara besar itu akan dipercayakan kepadamu. Itu suatu hal yang jadi pedoman bagi saya pribadi juga ketika saya mulai untuk memberanikan diri mencoba sesuatu hal, karena ketika kita mulai dari starting kebiasaan pagi hari bangun berdoa, kemudian kita mulai dengan starting pointnya itu put God first in everything we do, itu jadi sesuatu yang akan menghasilkan hal-hal besar. Karena kalau mau dibilang kita nih bisa untuk melakukan banyak hal, tetapi kadang-kadang the limit is only in our mind. Jadi batasan itu ada di kepala kita sendiri, kita yang membatasi proses-proses kita. Seperti itu, Kak.
0: Oke, thank you. Nice, sangat bagus ya Kak Aryan. Siapa tahu ini memotivasi dan menginspirasi kita juga. Kak Aryan, terima kasih banyak sudah gabung sama kita ya, sudah sharing banyak hal yang bisa kita pelajari juga dari Kak Ardian, dan juga semangat untuk memotivasi dengan caranya Kak Ardian. Salam-salam juga buat teman-teman ya dari komunitasmu Kakak dan Nusantara Youth Community. Semoga selalu menginspirasi anak muda khususnya di NTT Kakak. Thank you, selamat pagi Kakak. See you. Okay. Yes. Oke, teman Prodia, itu dia obrolan kita bersama dengan Kakak Ardian, salah satu duta genre Nusa Tenggara Timur ya di 2022, juga anggota dari Youth Nusantara Community. Dan sekaligus kita pamit ya teman Prodia dari ruang dengar kamu. Tapi nanti kamu di santesnya akan dimiliki oleh RJ John Sugi sampai di jam 3. Thank you Kakak, selamat pagi cantik dari Mas Novel dari 86 hadir di Semarang. Thank you Kakak, Mas Ada. Nanti gabung lagi Kakak, saya sudah selesai bekerjanya. Nanti ditemani oleh RJ John Sugi. Thank you teman produksi. See you on the next day part.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Yuk, ikuti santai siang bersama Pro 2.

Oke, teman Pro 2 FM ini ada John yang kembali temani kamu di siang hari ini, edisi santai siang. Ya, edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026 di akhir bulan, tanggal tua, tapi semangat kita tidak tua teman Pro 2 FM ini ya. Semangat kita akan selalu on fire. Ya, seperti Free Fire teman Pro 2 FM ini ya. Dan have fun terus buat kamu semuanya teman Pro 2 FM ini di siang hari ini hingga di jam 3 sore nanti Jawa bakal temani kalian semua. Jangan lupa juga karena ada Kakak Boy Leonard di jam setengah 1 di Muda Kreatif. Have fun buat semuanya. Kita masuk di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 untuk siang hari ini. Lagu-lagunya ada dari Rabun Jauh Bernadia, Seribu Kali Gia Indrawari, Dunia Yang Nanti Raim Laude, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Teh Hijau Tulus, 2001 Kali Adrian Khalif, MMG My Man Gue, Melompat Lebih Tinggi Dari Lomba Sihir, Tiga Hari Senja Fintonic, Overnight Kita Lewati Berdua, Folded Kelani, Anuit Anyu dari Taylor Swift, Man I Need Olivia Dean, ada hit dari Made You Love Me, Ariana Grande, Drop Dead, Olivia Rodrigo, I Just Might, Bruno Mars, Midnight Sun, Zara Larsson, California Girls, Future, Boston, Stella Lefty, Been My Now dengan Morgan Wallen ya. Silakan di siang hari ini teman Pro 2 0821 4765 0422. Sambil tunggu kalian gabung, ini ada dari Idgitab ya, Sedih Aku Sebelum Hujan teman Pro 2.

Zaman Pro 2, bencana banjir rentan terjadi karena berawal dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan hingga terjadinya kerugian dan bahaya terhadap kehidupan. Nah, dari bahaya tersebut, sudah seharusnya kita ingat dan terapkan aksi jaga lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan dengan lakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitarnya. Jaga lingkunganmu agar selalu terlihat asri dan bersih.

Oke, teman Pro 2 FM ND ya, masih di Pro 2 Hitlist siang hari ini teman Pro 2 ya. Ada yang bergabung di siang hari ini, terima kasih buat Denny. Thank you ya. Request lagu dari Tulus Teh Hijau, siap. Tulus Teh Hijau sudah kami siapkan ya Tulus. Oke, thank you so much buat Denny. Yang lain silakan ya, lagu-lagunya masih ada dari Rabun Jawa Bernadia, Genre Baris 1000 Kali, Ray Melodi Dunia Yang Nanti. Ada Pamungkas, berapa kali kita akan saling maafkan, 2001 kali Adrian Khalif, Naikilah Mamain Gue, Melompat Lebih Tinggi Loba Sihir, Di Garis Senja Fintonic. Ada juga ada juga Overnight Kita Lewati Berdua, ada juga Kelani Folded, Taylor Swift I Knew It I Knew You, Man I Need Olivia Dean, Ariana Grande, Hitaram You Love Me, Drop Dead, Olivia Rodrigo, Bruno Mars, I Just Might, Midnight Sun, Zara Larsson, Future, California Girls, Stella Lefty, Boston, Been By Now dari Morgan Wallen ya. Terima kasih buat yang sudah request, lagunya sudah kami siapkan buat kamu di siang hari ini, Tulus Teh Hijau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 FM ND di siang hari ini ya. Lagu-lagunya masih ada di Bernadia Rabun Jauh, Gia Indrawari Seribu Kali, Raim Laude Dunia Yang Nanti, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Adrian Khalif 2001 Kali, Naibila MMG, My Man Gue ya, bukan MBG teman Pro 2. Ya, ada juga Lomba Sihir Merompat Lebih Tinggi, ada juga Fintonic di Gari Senja, Overnight Kita Lewati Berdua, Kelani Folded, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Olivia Dean, Man I Need, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, Olivia Rodrigo, Drop Dead, Bruno Mars, I Just Might, Zara Larsson, Midnight Sun, Future, California Girls, Stella Lifty, Boston, Morgan Wallen, Been By Now. Ya, silakan di 0821-4765-0422. Kiana mau request lagu apa, Kiana mungkin? Ya, lagu apa, Kiana mau request lagu apa mungkin? Ini ada dari Bernadia, Gendrawari, Ram Laude, Pamungkas, Adrian Khalif. Oh, Pamungkas ya. Berapa kali kita akan saling maafkan. Wih, keren sih lagunya ya. Mungkin Kiano sering bikin salah kah? Atau bagaimana Kiano? Oke, siap ya. Spesial buat Kiano. Kalau Revan, ini merasa gue apa nih Revan? Lagunya nih. Ada... Oh, 21 kali, Adrian Khalif. Mungkin kamu dosanya 21 kali mungkin nih Revan ya. Oke, siap. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join di siang hari ini.

Pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala. Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu diperlukan

Islam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.

Oke, teman Pro 2 FMND ya. Angel Baby dari Troye Sivan buat kamu-kamu di siang hari ini, teman Pro 2 FMND ya. Pokoknya have fun buat semuanya di siang hari ini. Silakan lagu-lagunya ada dari Bernadia Rabun Jauh, Genre Waris 1000 Kali, Remlade Dunia Yang Nanti, Naikilah MMG, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Fintonic di Garis Senja, Overnight Kita Lewati Berdua, Kelani Folded, Taylor Swift I Know It I Know You, Olivia Dean Man I Need, Ariana Grande Hidra Michi Love Me, Olivia Rodrigo Drop Dead, ada juga Bruno Mars Aja Smart, Zara Larsson Midnight Sun, Future California Girls, ada Stella Lefty Boston, Morgan Wallen Been By Now. Belum ada ya teman Pro 2 yang Nona Jebung ya, masih dicari Nona Jebung.

0: Telekom Pro 2 FMND. Halo, selamat siang Om Ciril. Halo Mas Ciril.
1: Halo, selamat siang.
0: Apa kabar Om Ciril siang hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat. Oi. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Kabar baik Oma Ciril ya. Silakan Oma Ciril merekos lagu apa nih? Lagu-lagunya ada dari Bernadia, Gia Indrawari, Raim Laude, ada Naikila, Lomba Sihir, Fintonic, Overnight, Kelani, ada Taylor Swift juga, ada Olivia, ada Grande, Olivia, ada Omar, Zara Larsen, ada Pucur, ada yang mana nih Oma?
1: Yang tadi Rabun Jauh tadi.
0: Oh, Rabun Jauh Bernadia. Siap-siap. Sudah John
1: Phillips iya. Namanya
0: ya. Silakan.
1: Oma mau dengar lagunya itu seperti apa dia tuh.
0: Wis, mantap Oma. Kayak gini ya. Oke. Oke, Oma silakan salam-salamnya Oma.
1: Salam-salamnya yang pertama untuk Bung John bersama ya. Operatornya. Selamat siang, selamat bertugas. Ya. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati. Siap. Salam-salam yang lain untuk semua pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau siang hari ini. Ucapannya selamat semuanya, selamat beraktivitas. Terima kasih Bung John, selamat siang.
0: Oke, terima kasih banyak Oma Ciril yang sudah join di siang hari ini ya. Rabun Jauh buat Oma Ciril, ready, check it out.

Taman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 FMND di siang hari ini ya, ada yang request tadi lagunya dari Boston Sela Lefty. Oke, siap. Terima kasih buat kamu yang tadi request Boston Sela Lefty, kita akan putarkan lagunya. Ini ya. Yang lain silakan teman Pro 2 yang mau request lagu-lagunya, masih ada dari Genre Waris 1000 kali, Rem Laude Dunia Yang Nanti, Naikilah MMG, Lomba Sirim Lompat Lebih Tinggi, Fintonic di Garis Senja, Overnight Kita Lewati Berdua, Kielani Folded, Taylor Swift I Know It I Know You, Olivia Dean Man I Need, ada juga Ariana Grande Hitter I Made You Love Me, Olivia Rodrigo Drop Dead, Bruno Mars I Just Might, Zara Larsson Midnight Sun, Future California Girls, Morgan Wallen Been By Now. April, Marcus lagu apa April? Gimana lagu apa? Watabila itu gimana? Lagu apa nih April? Lagu apa? Ada Genre Warrior, Ram Laude, Dunia Akhir Yang Nanti, Seribu Kali mungkin, atau NMG Mamen Gue. Oh, Seribu Kali, siap ya. April ini akan makan 1000 kali, siap. Terima kasih buat April.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang sangat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

kita memang berdoa ada Tyler Push to Start untuk kamu-kamu semua teman perdu edisi yang hari ini. Lagu-lagu ya, dunia yang nanti. Naikilah MMG, lomba sihir melompat lebih tinggi. Ada Fintonic di garis senja, overnight. Jalani folded, color shift, I knew it, I knew you. Ada juga Olivia Dean, Man I Need, Ariana Grande, Hedera Miji Love Me, Olivia Rodrigo, Drop Dead, Bruno Mars, I Just Might. Ada juga Zara Larsson, Midnight Sun, feature California Girls. Ada juga Morgan Wallen, Been By Now ya, di siang hari ini. Silahkan di 0821 476504422. Dari Elsa, selamat malam buat, selamat siang buat Elsa. Saya minta lagi lagu dari Ram Laude, Dunia Yang Nanti. Siap, Ram Laude silahkan siapkan. Terima kasih buat Elsa. Next, ada yang join juga di siang hari ini dari Kakak Tian ya. Bruno Mars Kakak, I Just Might. Siap, terima kasih.

tentang lampu Petromax. Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

Oke, teman Pro 2 FMND di siang hari ini ya. Masih dengan jauh-jauhnya teman Pro 2 di siang ini. Lagu-lagunya masih disiapkan dari Naikila, Mamen Gue. Ada juga Lomba Sihir, Mampat Lebih Tinggi. Ada juga Pintonik di Garis Senja. Ada juga Overnight, Kita Lewati Berdua. Kelani Folded. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Olivia Dean, Man I Need. Ada Rene Grande, He Didn't Make You Love Me. Ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Ada juga Future, California Girls. Ada Morgan Wallen, Been By Now ya. Silakan di 0821-4765-0422 di siang hari ini ya. Selamat siang dulu buat Fitri ya. Terima kasih buat Fitri Serojun di siang hari ini. Minta lagu dari Lomba Sihir. Lomba Sihir sudah ready ya buat kamu ya. Lomba Sihir dengan Lompat Lebih Tinggi. Terima kasih buat Fitri ya. Ada juga dari... Oke, Kakak Tian lagi join di siang hari ini ya. Morgan Wallen, Been By Now. Siap, terima kasih.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi

Oke, teman Pro 2 FM ini yang masih join ya di siang hari ini on Pro 2 Hitlist ya. Lagu-lagunya bisa kamu request sekarang juga teman Pro 2 FM ini, tapi kayaknya waktunya juga sudah mepet teman Pro 2 FM ini ya. Have fun buat semuanya di siang hari ini. Kita masih akan terus menemani kamu hingga di jam 3 sore nanti. So, have fun terus di 92.2 FM. RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 FM ini jangan kemana, karena setelah lagi akan ada Los Angeles dan juga akan ada Murah Kreatif. Kita bakal bersama dengan kakak Boy Leonard. Ini adalah aktor dan komika. Ya, pokoknya have fun terus di siang hari ini teman Pro 2.

Samsung 8 Pro 2 FM ini saat ini menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ya, saatnya kami hadirkan kami mengajak umat Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dalam doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan

Teman Pro 2 FM ND ya, jangan lupa nanti saat lagi di jam 12.30 kita akan bersama dengan kakak Boy Leonard. Ini adalah aktor dan komika ya, karena kalau misalnya kamu ingat film Woman Pemberontak Thailand ya, yang sudah nonton film Pemberontak Thailand pasti akan tahu kakak Boy Leonard juga turut berperan dalam cast ya, jajaran cast di film Woman from Rhode Island yang sukses ya, dan juga mengharumkan nama NTT nih teman Pro 2 FM ND. Saat lagi ya di pukul 12.30 di Muda Kreatif di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Drop Jet, teman produk untuk kamu-kamu semua di siang hari ini ya. Kita masih terus terhubung, mencoba terhubung dengan kakak Boy Leonard untuk live di siang hari ini ya, via Zoom. Buat kamu-kamu yang penasaran seperti apa kakak Boy Leonard, ya ini adalah aktor dan komika, teman produk yang tentunya juga bisa berbagi cerita, berbagi insight, berbagi motivasi untuk teman-teman yang mungkin mau reaching out dream yang sama ya, menjadi komika ataupun menjadi aktor. Nanti ya di jam 12.30 barengan sama kakak Boy Leonard.

Di Sabu Raijua NTT, terdapat sebuah nyanyian tradisional yang dinamakan Hoda. Hoda merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan adat dan budaya masyarakat Sabu Raijua. Kegiatan Hoda masuk dalam kategori nyanyian tradisional yang bersifat situasional dalam kehidupan orang Sabu Raijua. Hoda bersifat situasional karena pada saat-saat tertentu saja nyanyian ini pun dilantunkan. Untuk kegiatan Hoda akan dipimpin langsung oleh salah seorang yang disebut dengan Mone Hoda atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Dalam melantunkan syair-syair Hoda, Mone Hoda akan menyanyikan dan pada akhir kata akan diikuti oleh para peserta Hoda yang disebut dengan Pehemi Hoda. Pelaksanaan nyanyian tradisional berupa Hoda akan dilaksanakan pada upacara-upacara adat seperti ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati khusus bagi mereka yang menganut aliran kepercayaan Jingitiu atau agama suku Sabu setempat dan memegang jabatan sebagai Mone Ama. Nyanyian Hoda juga akan dilakukan pada saat ritual adat Tali Manudaba, ritual adat Tole, kegiatan adat P2, dan upacara adat Boro Amu atau proses pembangunan rumah baru.

0: Halo, selamat siang teman Pro 2 FM yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu ya. Dan seperti yang Jawa bilang tadi, bahwa di siang hari ini kita akan bersama dengan kakak Boy Leonard ya. Teman Pro 2 ini adalah aktor dan juga komika ya. Terlebih kalau misalnya kalian-kalian yang sudah pernah menonton film Woman from Rhode Island ya, pasti tahu ada nama kakak Boy Leonard ya, dan juga masuk ke jajaran cast di film Woman from Rhode Island, teman Pro 2 FM. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan kakak Boy di siang hari ini yang sudah terhubung via Zoom ya di Pro 2 FM untuk siang hari ini. Selamat siang brother Boy Leonard. Halo.
1: Halo, selamat siang kak. Aduh, okay. Selamat siang Pro 2.
0: Ini kemarin sempat datang kota ini juga ya, kakak Boy ya.
1: Iya, sempat okay. Ke kemarin.
0: Oke, ini barengan sama, aduh tadi lupa ya, kemarin yang si komika juga ya.
1: Adi Arkian.
0: Iya, AR ya, si AR, teman Pro 2 FMND ya. Oke, teman Pro 2, jadi kakak Boy Leonard ini adalah aktor dan komika ya. Untuk teman-teman yang sudah familiar dengan wajahnya kakak Boy, pasti tahu kakak Boy siapa ya. Dan tentunya kita bakalan tahu di perjalanan karirnya seorang Boy Leonard ya, dari awal bagaimana bisa masuk sampai menembus masuk dunia hiburan ini. Nah, mungkin brother Boy dulu nih, kakak Boy bisa ceritakan dulu bagaimana sebelum dikenal sebagai aktor dan komika, seperti apa perjalanan awal yang membawa kakak masuk ke dunia

0: entertainment atau dunia hiburan nih. Kakak Boy, silakan.
1: Ya, kalau dari awal perjalanan itu pertama gara-gara stand up. Itu gara-gara stand up komedi semua sih.
0: Oke.
1: Gara-gara stand up komedi, gara-gara ini Abdur Rahim Arsyad, komika nasional juga.
0: Aduh, Arsyad.
1: Gara-gara Abdur. Aduh, Abdur Arsyad, gara-gara nonton dia terus kayaknya coba boleh nih nonton dia terus. Dia habis di Kompas TV dia juara. Terus dia buat tour, itu akhirnya audisi opener, terus ikut audisi opener dan terpilih. Dan akhirnya lama-lama lihat Abdur juga kayak main film, film yang Waktu Susah Sinyal kalau tidak salah. Dia dengan Ari Kriting. Terus lihat, aduh, kayaknya kayak pengen juga main film. Akhirnya tidak sengaja juga, dia tanpa disengaja akhirnya masuk juga. Dan yang paling lucu adalah ketika Abdur Arsyad batal nikah, saya juga batal nikah. Memang kurang ajar Abdur.
0: Aduh, Abdur ini ya, emang kocak dia ya, Bu ya. Kocak nih Abdur Arsyad ini, dia memang wadidah orangnya ini ya. Oke, jadi mungkin karena berawal dari komika tadi ya, Bu ya. Berawal dari komika.
1: Iya, dari komedi tadi.
0: Terus suka ikut. Dengan ikut-ikut juga ya, dengan mungkin para
1: senior
0: sudah duluan-duluan juga ya. Apalagi film Susah Sinyal kan film yang ya cukup menarik, akhirnya itu diangkat di Sumba, teman Pro 2 FMND ya. Itu barengan sama Adenia Wirasti ya, bintang utamanya teman Pro 2 FMND ya.
1: Iya.
0: Oke, dan mengapa akhirnya Boy Leonard ini menukuni dua dunia sekaligus ya, Boy? Acting sama stand up comedy nih.
1: Iya, kalau waktu ini setelah stand up akhirnya dalam itu ada ikut casting web series itu di Alor. Ini kalau tidak salah, apalah judulnya, itu sudah lama, pas COVID. Nah itu terus karena mungkin belum cocok-cocokan waktu itu, akhirnya setelah COVID akhirnya ada casting lagi. Dan kebetulan waktu itu ada usaha kecil-kecilan, dan karena COVID semua, pasti semua ekonomi hancur parah-parahnya. Akhirnya setelah itu ada buka casting tuh, casting film Woman from Rhode Island. Terus ya sudah, akhirnya karena butuh uang, lagi butuh uang untuk ya tambah-tambah usaha, untuk modal usaha gitu. Akhirnya coba ikut, pertama cuma karena pertama penasaran, penasaran kepengen, karena dulu memutuskan untuk kayaknya harus ada di ini. Karena suka tulis, akhirnya kepengen harus bisa ada di ekonomi kreatif ini, seperti apa jalannya, seperti apa untuk bisa salurkan hobi tulis ini. Akhirnya ikut casting, dan sebelum casting itu masuk pertama di bantu teman-teman casting direktornya. Karena kebetulan waktu itu casting direktornya sama juga dengan yang casting director waktu web series di Alor, Kupilih Cinta kalau tidak salah. Ya itu
0: Kupilih Cinta itu tayang di mana tuh, Boy?
1: Di video.com.
0: Oh, video, iya. Kalau video memang kumpulan seriesnya bagus-bagus. Terus?
1: Iya. Terus ikut itu, waktu itu belum kepikiran mau casting. Terus ada momen di mana open casting waktu itu tidak dari pagi sampai sore kalau tidak salah. Itu cuma dua orang yang datang casting.
0: Oh, iya.
1: Nah, sementara kita sudah dikasih makan, dikasih yang lain-lain ini. Saya pikir, aduh, ini bagaimana PH nanti pasti ngomong, aduh, pasti omong bilang, eh, ini anak dong, kerja apa? Gitu. Cuma dua orang yang datang casting. Akhirnya inisiatif baca naskah. Sudah biar tambah-tambah file, ketemu ikut casting. Beta dengan teman ketemu ikut casting nih. Terus pas ikut casting, tiba-tiba sutradara bilang, wah ini lumayan nih, nanti casting langsung. Begitu. Akhirnya dipanggil casting langsung.
0: Aduh, keren ya teman Pro DFM. Tapi mungkin itu semuanya sudah jalan Tuhan, teman Pro DFM itu kakak Boy Leonard untuk bisa terlibat ya ke dunia entertainment, ke perfilman teman Pro DFM. Tapi menurut Boy ya, apa hubungan antara kemampuan berakting dengan menjadi seorang komika? Apakah keduanya saling melengkapi nih, Boy?
1: Iya, harusnya itu saling melengkapi, karena di mana stand up comedy juga harusnya itu kan seni berbicara ya sebenarnya. Seni berbicara, terus mentransformasikan dari ini apa materi yang ditulis ke penonton secara lisan. Sedangkan kalau misalnya film itu mentransformasikan naskah atau skrip, terus ditransformasikan ke ini visual. Jadi hampir sama tuh, ada rasa yang sebenarnya menjadi benang merah yang akhirnya sebenarnya mempermudah sebenarnya itu.
0: Oke okay, oke, okay. Jadi ada korelasi antara acting dan juga komika, yeah. Teman problemnya. Karena mungkin bisa lihat juga ya, bisa lihat komika-komika yang memang sudah sering warawiri ya, seperti tadi Abdur ya, terus ada juga, aduh ya, Jegel
1: ada juga, 22
0: ya.
1: Jegel,
0: itu ya, itu teman-teman yang memang berawal dari komika yang juga mereka sudah sukses ya di dunia perhiburan dengan film agak-agak lain itu, teman berdua yang wadidaw ya, kocak filmnya. Terus kalau misalnya sebagai anak muda NTT nih, Bo ya, tantangan apa yang paling berat saat mencoba menembus industri hiburan nasional nih, Bo?
1: Yang paling sulit adalah yang pertama kesempatan. Okay. Itu kesempatan pasti. Karena jujur kalau misalnya di belakang layar sebenarnya tergantung ya, ini ada kalau misalnya ada kita dapat PH yang agak-agak lumayan sudah ada nama itu, biasanya kru-nya tuh suka anggap remeh teman-teman yang dari ini daerah, apalagi yang belum sering muncul. Karena pengalaman pribadi saya pernah casting waktu di Jakarta, karena mungkin share karakter waktu itu cari orang timur, terus dapat share bilang coba casting ini. Begitu sampai di sana, casting director lihat dari ujung kaki sampai ujung kepala, tidak ada karakter, hampir diusir.
0: Aduh, iya tapi itu. Oke, tapi mungkin itu tadi kita akan pernah tahu ya, kita tidak akan pernah tahu kedepannya tuh orang bisa jadi apa ya, Kak Kebo ya.
1: Mungkin karena
0: adanya underestimate atau seperti apapun itu, sebetulnya mungkin orang tersebut mungkin bisa membuktikan ya di tahun-tahun berikutnya bahwa ternyata orang yang kamu underestimate itu tuh bisa lebih sukses dari kamu yang underestimate kita, teman Broadway FM ini ya. Yeah. Jadi semuanya itu tuh bisa terjadi karena roda berputar, teman Broadway FM ini ya. Yeah. Lalu kalau misalnya banyak orang berpikir nih, Boy, menjadi aktor atau komika itu hanya soal bakat. Jadi menurut Boy sendiri, seberapa penting latihan dan konsistensi dibandingkan bakat nih?
1: Harusnya seimbang. Itu tuh bisa jalan sama-sama karena mungkin banyak orang belum tahu ya kalau ternyata komedi itu menjadi seorang stand-up comedian itu bisa dipelajari. Itu ada formatnya. Sedangkan kalau memang bakat, kalau tidak diasah juga, tidak tahu format stand up komedi, itu akan sulit ketika ada di industri atau ketika mau berstand up. Karena istilah orang NTT bilang atau orang luar sering bilang lucu-lucu tongkrongan, belum tentu lucu di depan banyak orang.
0: Yes, betul. Lucu di tongkrongan boleh, tapi kalau lucu di banyak orang, tantangan di mana-mana ya, semua mata melihat padamu, itu belum tentu mungkin.
1: Belum tentu.
0: Demam panggung juga, materi komikanya, teman Pro 2 FMD itu harus, aduh, racikannya harus oke, teman Pro 2 FMD ya.
1: Iya, jadi sebenarnya bisa dipelajari, bisa juga bakat, tapi bakat harus dipelajari, yang dipelajari juga ya mungkin harus lebih ke fokus, ini pasti bisa lah. Bisa.
0: Pasti teman-teman bisa. Kalau Kakak Boy bisa, pasti teman-teman NTT juga bisa, teman Pro 2 ya. Berarti tadi awal ikutan film ya, Woman from Rote Island itu mulai masa-masa COVID itu ya castingnya ya?
1: Iya, setelah beberapa bulan setelah COVID itu, Ska.
0: Itu setelah
1: COVID.
0: Itu di tahun 2021 atau 2022, Boy?
1: 2022, akhir 2022, iya 2022.
0: Asik. Berarti pencarian case-nya itu tuh di akhir tahun 2020-an dan mulai proses reading, terus syutingnya itu tuh di tahun berapa tuh, Boy?
1: Mulai ini casting tuh kayaknya sudah di bulan Juni, Juli, terus karena sutradara dengan penulisnya itu satu orang. Jadi dia tuh sudah tinggal di Rote selama 2 tahun, dia mau mulai cerita, terus dia sambar tahun ketiganya dia mulai cari ini case, cari pemain yang ada di Rote, cuma belum dapat, akhirnya dia buka casting sampai di Kupang, sampai di Jakarta, cari-cari orang, akhirnya belum ada karakter yang dia dapat. Terutama karakter utama dengan karakter saya belum didapat waktu itu. Sampai akhirnya ada 2 opsi waktu itu, kalau tidak salah ya, terakhir sebelum saya dipilih itu ada 2 opsi. Yang pertama ada saya, terus yang ada 3 orang waktu itu, ada Fanjo sama ini, kalau tidak salah Megantara yang bermain di KKN Desa Penari.
0: Oh, iya, KKN Desa Penari,
1: Megantara. Iya, dia salah satu. ini salah satu opsi untuk bermain karakter ya saya waktu itu.
0: Tapi mungkin
1: dia lumayan takut juga.
0: Tapi mungkin orang bilang tuh bahwa justru karakternya itu yang akan menemukan siapa pemainnya yang akan memerankan karakter itu ya. Jadi sebenarnya sudah ada jalannya teman Pro 2 FMND ya. Dan tadi jajaran-jajaran case-nya sudah dipilih ya sama sutradaranya. Ini sutradaranya orang mana nih Boy?
1: Ya.
0: Untuk sutradara film yang Woman for More Talent itu orang mana bapaknya ini?
1: Dia orang Kalimantan, cuma kuliahnya di Institut Kesenian Jakarta dan tinggalnya di Jakarta.
0: Oh, I see. Jadi orang Kalimantan dan dia melakukan observasi begitu di rote begitu ya?
1: Iya, selama 2 tahun dia sempat kena serangan juga.
0: Woi, mantap ya 2 tahun observasi di rote hingga akhirnya punya ide cerita untuk bikin film Woman from Rhode Island. Salah satu film yang bajau pribadi sangat berkesan sekali ya teman produser dan juga Boy ya, karena isu yang diangkat adalah isu yang betul-betul nyata adanya, teman Pro 2 FMND ya. Isu yang berani dalam menyuarakan mungkin hal-hal yang bisa dibilang tabu, tapi ternyata ini penting untuk disuarakan teman Pro 2 FMND karena memang ini terjadi ya. Dan concern akan teman-teman tuh kayaknya tuh bisa dilihat dari POV film Woman from Rhode Island, teman Pro 2 FMND. Aduh, keren sekali filmnya ya. Jadi untuk proses syutingnya ini sendiri dimulai dari tahun berapa dan itu berapa lama tuh Boy? Film Woman from Rhode Island ini?
1: Iya, satu bulan lebih karena waktu itu pas syutingnya pas ini November sampai Desember, waktu itu pas musim hujan, jadi ya satu bulan lebih. Sebenarnya targetnya mereka itu cuma satu bulan.
0: Oh, I see. Jadi
1: cuaca akhirnya harus satu bulan lebih.
0: Jadi target syutingnya sebulan lebih di tahun 2023-an syutingnya atau?
1: 2022 akhir pas bulan November sampai Desember.
0: Oh, itu sudah syuting ya. Sedangkan film itu resmi tayangnya di tahun 2023 atau 2024 tuh. Boy.
1: 2024 karena dia satu tahun masih grading dan lain-lain untuk proses ini terus ikut di festival beberapa. Ya, lumayan festival luar negeri banyak dan akhirnya setelah itu baru tayang. Tahun depannya baru tayang di 2024 kalau tidak salah.
0: Pastikan itu kan pasti kan dari proses reading, shooting, finishing, editing semuanya pasti butuh waktu yang lama. Jadi pasti kalau misalnya juga pasti butuh waktu juga ya kemarin ya teman produser MND. Jadi semua jajaran case itu ada berapa nih Boy di film ini sebenarnya? Jajaran case itu ada berapa? Apakah semuanya itu anak-anak yang tinggal di Kupang kah? Atau mungkin ada jajaran case yang mungkin tinggalnya di Rote bahkan, Boy?
1: Iya. Hampir semua orang NTT. Semua orang NTT cuma satu yang orang Ambon, terus dia memang sudah sering datang ke sini dan sekalian itu acting coach. Nah, itu saja yang orang luar. Selain itu asli orang NTT dan pemeran utama seperti Kalinda Ade, terus yang jadi Orly, itu beberapa orang Rote. Dan sisanya yang dari Kupang seperti Irma, Salum, saya, Sanjo. Itu yang dari Kupang.
0: Oke, keren-keren. Jadi mereka ada teman-teman yang memang tinggal di Kupang, Bo ya? Ada juga yang tinggal di Rote juga?
1: Iya, ada yang tinggal di Kupang, ada yang tinggal di Rote. Karena memang waktu casting pertama itu bukannya di Rote, mau cari orang lokal. Cuma karena tidak dapat, akhirnya buka casting di Kupang. Terus karena mungkin karena namanya film-film biasa disebut, kalau di luar biasa disebut film daerah kan. Akhirnya karena demi pasar marketing dan lain-lain, akhirnya castingnya di Jakarta juga.
0: Oke. Yang dari Ambon tadi yang mana tuh Boy? Aktornya yang mana di film itu tuh, yang Ambon itu?
1: Yang nama Abe, yang orang tua yang rambut gondrong sedikit di belakang itu.
0: Abe yang mana Abe? Orang
1: Abe namanya Norman Aguayan.
0: Dia yang dia scene yang mana tuh Boy?
1: Yang naik pohon tua. Waktu naik pohon tua sana cari Berta.
0: Oh.
1: Yang bapak-bapak ini.
0: Iya. Dia itu di film itu suami dari saudarinya si Kakak Linda itu tuh ya?
1: Iya.
0: Oh. I see. Wah, keren-keren ya. Wah, jadi jajaran case-nya ini betul-betul dipilih berdasarkan keakuratan teman Prodo FMND ya, dan karakternya juga keren-keren ya. Tapi mungkin Boy boleh spill nih, kenapa si sang sutradara ini ya mau angkat isu yang cukup berani ya di kita NTT ini, dan beliau betul-betul sangat-sangat menyuarakan isu sosial ini nih, Boy.
1: Kalau dari dengar cerita yang ya sebelum, yang karena dia cerita setelah dia tulis itu, saya coba sempat tanya kalau tidak salah, tanya kita ngobrol sama-sama kita bicara, ternyata dia punya tetangga waktu di Jakarta yang keras tapi ODGJ.
0: I see, yeah.
1: Nah terus tetangganya itu hamil. Nah dia lihat, terus kita cerita-cerita, saya bilang itu banyak. Bahkan di Kupang pernah ada, kalau tidak salah, ini bukan tidak salah, ini pasti yang berpasti. Karena kejadian di dekat rumah, itu ada orang gila di dekat Pasar Oba, ODGJ. Dia hamil dan tidak tahu dia punya suami atau apapun itu yang melakukan itu. Terus tentang human trafficking juga yang memang sampai hari ini jadi masih jadi masalah kan. Nah itu tuh yang mungkin, yang akhirnya dia rasa kayaknya ini harus dibahas, ini harus dijadikan cerita.
0: Keren teman Prodo FMND ya, jadi berangkat dari isu sosial sekitar yang terjadi pada saat ini yang lagi happening juga ya. Sang sutradara juga berani mengangkat isu yang tentunya ini sebenarnya harus butuh perhatian juga dari masyarakat sekitar teman Prodo FMND, yang harus concern juga akan isu-isu kayak gini yang bisa dianggap mungkin orang sepele atau mungkin tidak penting atau bodoh amat. Tapi justru ini yang penting untuk kita lihat teman Prodo FMND ya, terutama di teman-teman kita yang di daerah-daerah ya, yang jauh dari perkotaan, yang mungkin pernah ataupun sedang mengalami hal-hal seperti ini, Boy ya. Nah, Boy, Leonard, ini dapat peran kayak gini ya, peran yang bisa dibilang mungkin ini juga first time buat Boy ya, berani kayak gini-gini. Tapi apa nih tantangan terberat buat Boy Leonard, seorang Boy Leonard bisa memerankan karakter kamu ya, apalagi di endingnya yang sangat-sangat mind-blowing ya, ada twist di situ tentang FMND ya. Ada twist ya, ada twist di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum nonton ya, semua tokoh-tokoh di situ semuanya tuh peran penting semua teman Prodo FMND. Tidak ada yang tidak penting di situ, karena semuanya tuh berhubungan semuanya ya, berhubungan ceritanya dan karakternya juga saling ini ya, saling melengkapi ya. Apalagi di endingnya tuh ada twist yang sangat luar biasa yang kita juga bikin, hah kok bisa ternyata nih. Nah Kakak Boy, apa nih tantangannya nih memerankan karakter yang kita pikirnya begini ternyata begitu nih, apa nih Kakak Boy?
1: Tantangan yang pertama tuh karena waktu di ini, waktu di log, jadi ini salah satu case-nya akhirnya waktu itu berat badan ada di 67 atau 68 gitu. Dan harus kasih turun berat badan dalam 1 bulan. Itu tantangan yang paling sulit, sumpah.
0: Berat badan 60-an kilo, tapi sang saudara minta Boy harus turunkan berat badan gitu untuk potongan karakter ya.
1: Iya, turunkan berat badan, akhirnya kejar dalam 1 bulan. Itu hal yang paling sulit sebenarnya. Hal yang paling sulit, dan karena tantangan-tantangan soal makan itu hal yang paling sulit. Dimana tidak makan nasi selama 1 bulan. Sampai ada momen di mana saya cuma makan minum kuah sayur dan kenyang. Sudah tidur biasanya.
0: Boy, ini karena mendalami karakter teman Prodo FMND ya, betul. Ada orang yang itu tadi kayak nih Boy ya, ada yang harus menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, dia harus, mungkin ada yang bahkan gunting rambut, yang mungkin dia sayang rambutnya, dia harus gunting rambut karena dia acting begitu. Jadi itu tantangan pertama nih. Kalau yang lain apalagi tantangannya nih Boy? Selain tadi berat badan nih.
1: Berat badan sampai, terus itu berat badan yang dari 67 lebih sampai 58 itu itu pertama. Terus yang kedua, tantangan yang kedua menjaga ini apa, mengerti memahami bagaimana naskah ini harus dimainkan, karakter ini harus dimainkan. Nah itu yang sulit, karena akhirnya mempertahankan ini menjadi plot twist dalam satu film itu salah satu tantangan yang menurut saya ketika itu salah dimainkan, wah maka parah tuh. Itu parah tuh. Akhirnya itu yang menjadi beban tersendiri yang saya rasa, yang saya harus pikul. Terus akhirnya lebih banyak kurung diri di dalam kamar ketimbang bersosialisasi di luar. Kayak begitu akhirnya minta kayak, terus workshop tentang ini gembala domba, itu sulit memainkan. Karena jujur domba kambing itu kan itu asli semua, dan salah satu hewan yang kita tidak bisa atur. Jadi kita bilang maju 1 langkah, dia tidak mungkin mau maju, ikut 1 langkah maju. Lari sini, lari sana.
0: Iya, aduh domba ini atur mereka ini.
1: Sampai ada momen yang di mana yang waktu adegan yang mungkin sebenarnya cuma hanya beberapa detik, yang 5 detik yang waktu adegan pertama yang dibukit terus angkat tangan tegur, itu kan cuma berapa detik ya? Kayaknya 5 detik atau 10, ya kurang dari 10 detik, tapi itu take-nya dari jam 10 sampai jam 4 sore, bayangkan.
0: Panas, karena panas. harus dapatkan momen yang pas begitu, Bo, ya.
1: Iya, sampai di kambing lari sini lari sana, waduh Tuhan.
0: Aduh, kocak ya. Ya apalagi nih, Boy, mungkin tadi selain berat badan, terus harus apa naskah, apalagi yang kamu rasa menjadi tantangan buat kamu nih, Boy?
1: Dan ini tantangan yang berikut, mungkin ada teman-teman yang ini ya, ini kayaknya mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman atau saya sendiri juga. Ketika dikasih kesempatan, tidak semua orang memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Jadi ada beberapa teman yang mungkin kayak kurang-kurang ini memanfaatkan ini momen itu, kesempatan itu. Jadi akhirnya latihan bercanda-bercanda itu jadi salah satu tantangan tuh. Sudah pas di set, lebih mementingkan sosmed ketimbang kerja. Itu yang akhirnya menjadi salah satu tantangan yang cukup mengganggu sebenarnya. Dan mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman, misalnya kalau dapat di industri itu logikanya serius sih.
0: Betul.
1: Harus serius terus kasih tunjuk yang terbaik kayak begitu.
0: Betul. Dedikasi ya, karena semuanya sudah pasti harus bisa profesional di dalam sebuah peran apapun itu ya. Mau acting bagaimanapun itu tetap di situ memang harus bisa profesional, teman Pro 2 FMD. Tapi asli keren semua jajaran case-nya, Boy, dan juga teman-teman yang lain yang turut berperan dalam film Pemeran Mata. Karena buat saya pribadi, saya sangat berkesan sekali menonton film itu. Dan ini juga masuk di entry list-nya Oscar, teman Pro 2 FMD ya. FYI, film Woman from Rota Island ini juga masuk di entry list-nya Oscar. Ini sebagai represent-nya film Indonesia untuk ke Academy Awards itu di tahun berapa kemarin? 2025 atau 2024 kali mungkin saat itu ya, teman Pro 2?
1: 2024, iya, setelah 2023 menang, dia mewakili Indonesia di Oscar, di Piala Oscar itu 2024.
0: Oke. Jadi sebenarnya ini film sebenarnya saya sudah tunggu sudah lama nih, Boy, film ini ya untuk bisa keluar, karena kan memang di ini tidak ada bioskop ya. Dan akhirnya dia rilis di Netflix ya trailernya, dan wah harus nonton, karena awal nonton trailernya itu tuh memang di tahun 2003-an ya, ketika rilis trailernya itu, wah ini nontonnya di mana? Karena itu kan memang susah ya untuk film-film kayak gini tuh buat bisa dapatkan yang full movie-nya ya. Dan akhirnya versi originalnya, versi officialnya itu tuh tayang Netflix, langsung klik and play, teman produk MND. Dan sangat-sangat memuaskan dari storytelling-nya yang epic, dan juga acting jajaran case-nya yang luar biasa, dan plot twist-nya yang aduh keren, teman Pro 2 FMND ya. Nah ini mungkin Boy, momen berkesan yang paling kamu ingat, yang mungkin buat kamu tidak akan melupakan selama join di film Woman from Rota Island ini, Boy?
1: Yang salah satu yang momen yang tidak bisa terlupakan mungkin karena kru-krunya yang baik, sungguh super baik, sutradara, ketemu sutradara yang super baik dan selalu kasih pelajaran dan kesempatan yang luar biasa. Ada satu momen di mana saya disuruh edit naskahnya salah satu scene di situ, yang di mana itu adegan yang di pasar, saya dikasih kesempatan untuk edit naskah itu, karena jujur itu luar biasa sekali, kesempatan yang sangat luar biasa, karena sebelum itu saya sudah belajar menulis, saya buat naskah, saya buat materi stand up, saya buat ini naskah iklan untuk ojek online dan beberapa produk yang ada di Kupang, dan kepengen belajar waktu itu tentang film dan dikasih kesempatan, terus film itu, adegan itu ditayang, itu aduh luar itu biasa kesempatan, adegan yang di pasar waktu ada orang jual mainan.
0: Iya. Itu agak kocak itu, teman Pro 2 FMD ya. Itu kocak sih. Itu adegan di mana si toko utamanya ya, toko yang mengalami traumatis itu ya. Aduh lupa nama karakternya itu tuh. Dia sebenarnya mau mendapatkan mainan itu, tapi harus membeli mainan itu, teman Pro 2 FMD ya. Dan itu mainannya banyak juga, teman, kocak sih. Hingga akhirnya jauh lupa ya itu akhirnya si yang penjual itu kayaknya dia duduk ya, Bo ya.
1: Iya. Dia duduk
0: main-main kocak itu, teman Pro 2 FMD ya. Itu mungkin salah satu momen lucunya juga ya di Woman from Rota Island, di balik filmnya yang memang serius ya, dramanya memang serius, teman Pro 2 FMD ya. Lalu mungkin apa nih, ini terakhir mungkin Boy sebelum kita pamitan, harapan kamu ke depannya dan juga pesan motivasi kamu buat teman-teman NTT nih untuk ke depannya. Silakan Boy.
1: Harapan saya mungkin pada saat ini kan belum terima pernyataan yang sampai satu bulan ini dan masih belum mau terima. Terus saya punya harapan mungkin suatu saat sih, suatu saat akan ada film dari NTT, akan ada penulis, akan ada sutradara dari NTT yang punya film yang bisa bersaing di nasional maupun internasional. Yes. Itu harapan saya. Yeah. Karena tidak, bukan tidak mungkin, karena saya punya cerita dan naskah yang sudah selesai. Kemarin saya coba ketemu beberapa orang untuk support tapi belum dapat. Yeah. Dan luar biasanya adalah film itu, ini cerita itu, naskah itu ketika saya submit di ini festival ini naskah di Irlandia, naskah itu menjadi ini naskah yang salah satu naskah yang terpilih dan mendapatkan booth untuk di pameran festival ini naskah di Irlandia, dan itu dapat booth yang paling yang nomor 2. Itu luar biasa sih.
0: Aduh.
1: Jadi ya mungkin itu ada keterbatasan yang akhirnya belum bisa dilanjutkan. Ya harapan saya mungkin dan semoga adalah investor atau sponsor yang mau masuk dan ini produksi film ini. Dan ya buat teman-teman yang mungkin kepengen untuk belajar entah itu tentang stand up comedy ataupun terjun di industri film, kalau ada kesempatan hajar, ada kesempatan hajar, jangan takut. Karena semua, jangan takut karena bilang, ah, tidak good looking, tidak ini. Karena karakter untuk bermain film layar lebar itu tidak harus good looking. Yang penting karakternya masuk, bisa memainkan peran sesuai realisme. Ya. Itu yang penting, dan jangan pernah malu kalau misalnya ada orang yang underestimate, gas saja tidak apa-apa. Kesempatan yang ada, hajar. Satu saat pasti bisa lah.
0: Hajar teman Prodi FMND ya, karena kalau kakak Boy bisa, pasti teman-teman juga bisa ya, karena tidak ada yang mustahil teman Prodi FMND, semuanya sudah digariskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa teman Prodi ya. Kita doakan pokoknya sukses buat Boy Leonard ke depannya, kita tunggu karya-karya terbarunya Boy ya. Pokoknya kita bangga ya, ada film dari NTT yang juga film bagus, storytellingnya keren, teman Prodi dengan jajaran cash yang oke-oke ya. Buat kakak Boy, terima kasih banyak untuk interview wawancaranya di siang hari ini.
1: Ya, ini aduk.
0: Halo gimana kakak?
1: Oh iya, kak mau minta terima kasih juga buat RRI Pro 2ND, terima kasih sudah undang. Waduh, sudah join di sini, terima kasih banyak. Wah, dengan satu gimana? Buat Pak Lori Gadijo yang kemarin sudah undang ke ND, terima kasih banyak. Okay, jangan lupa siap. Undang lagi.
0: siap kakak Boy, pokoknya kalau misalnya datang ND, ini main-main ke Pro 2 nanti kakak ya. Sukses buat kakak Boy, terima kasih banyak. Salam buat keluarga
1: di Jepang.
0: Sampai jumpa di edisi berikutnya kakak Boy. Bye-bye kakak Boy, terima kasih brother.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke, siap. Dan itu dia obrolan fun kita teman Pro 2 dengan kakak Boy Leonard di siang hari ini. Have fun terus di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Oke, teman Pro 2 FM ini, kita masih di informasi menarik dari dunia olahraga. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai pertandingan melawan Vietnam akan menjadi ujian penting bagi Timnas Indonesia. Pertandingan antara kedua negara akan berlangsung pada 3 Agustus 2026 di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Meski begitu, Erick mengingatkan skuad Garuda tetap tidak boleh meremehkan Timor Leste maupun Singapura. Kedua tim ini juga menjadi rival Indonesia di grup A ASEAN Hyundai Cup AFF 2026 ya. Pernyataan itu disampaikannya setelah Timnas Indonesia sukses menaklukkan Kamboja dengan skor 5-1. Hasil itu menjadi modal positif bagi skuad Garuda untuk bersaing memperebutkan tiket menuju babak semifinal, teman Pro 2. Menurut Erick, laga melawan Vietnam akan menjadi tolak ukur kemampuan Timnas Indonesia menghadapi lawan dengan kualitas lebih kompetitif. Namun ditegaskannya bahwa setiap pertandingan pada fase grup punya tingkat kesulitan berbeda dan harus dihadapi dengan keseriusannya. Erick berharap Timnas Indonesia mampu menjaga performa positif sepanjang turnamen. Menurutnya, kemenangan pada laga perdana merupakan awal yang baik, tetapi konsistensi permainan pun akan menjadi penentu kedepannya.

Kita punya refleks untuk meniup makanan dan minuman panas supaya lebih cepat dingin dan siap dimakan. Padahal sebenarnya itu sangat tidak dianjurkan karena berbahaya. Bertemunya H2O, air dalam gelas, dengan karbon dioksida atau CO2, udara yang kita tiupkan melalui mulut akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Nah, jika senyawa kimia ini masuk ke dalam perut kita, bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung. Selain itu, dalam mulut kita juga terdapat senyawa partikel berbahaya dari sisa-sisa makanan dan minuman atau mikroorganisme buruk. Jadi, kalau kita meniup makanan dan minuman yang panas, sama saja kita memberikan racun ke dalam.

Teman Pro 2 FM ini kita masih informasi menarik dari dunia olahraga ya. Berikut teman Pro 2 FMND, Kongres Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia 2006 akan digelar pada tanggal 3 Agustus 2026 di Jakarta. Salah satu pembahasannya adalah penggantian nama dan kandang 10 klub dari berbagai strata kompetisi. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi melalui keterangannya pada Rabu 29 Juli 2026 teman Pro 2. Dua klub Super League yang santer disebut akan berganti identitas adalah Malut United dan Adiaksa FC ya. Malut dikabarkan akan merubah namanya menjadi Jateng United, sedangkan Adiaksa menjadi Isen Mulang FC. Hal ini membawa konsekuensi di mana kedua klub itu akan berpindah domisili dan Malut ini akan relokasi ke Semarang Jawa Tengah, sedangkan Adiaksa ke Palangkaraya Kalimantan Tengah teman Pro 2 FM Indie.

0: Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.
1: Teman terbaik.

Oke, terima kasih teman-teman Produ FM. Itu dia informasi menarik dari dunia olahraga. Habis ini kita akan masuk ke informasi seputar dunia entertainment ya, di Showbiz Celebrity Area. Ya, coming up next di Produ FM ND, teman terbaik kamu.

teman Prodi FM ini yang masih terus mendengarkan Prodi FM ya, teman terbaik kamu masih ada John yang temani kamu di siang hari ini ya. Semangat terus buat semuanya masih terus mendengarkan 92.2 FM dari Prodi FM, teman terbaik kamu. Setelah pasti kalian informasi menarik dari dunia entertainment ya untuk kamu-kamu di showbiz, celebrity area, teman Prodi.

Sempat ibu di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagiannya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi. Teman terbaik.

Teman Pro 2 FM ini, kita masih informasi seputar dunia selebriti ya. Ada informasi dari aktor Lee Kwang Soo yang dipastikan bergabung dengan sederet aktor papan atas dalam produksi film laga Saeguk berjudul Nambeol ya. Hal itu dikonfirm agensi mantan bintang Runner Man itu pada tanggal 29 Juli 2026. Bersetting di era dinasti Joseon, film Nambeol bercerita tentang 9 pendekar dengan kemampuan bela diri dan status sosial yang berbeda. Bersama, mereka menuju pulau Tsushima untuk menyelamatkan korban penyekapan bajak laut Jepang nih teman Pro 2. Lee Kwang Soo akan berperan sebagai Hwa Bong, satu dari 9 pendekar yang ikut serta dalam ekspedisi tersebut ya. Dia memiliki keahlian dalam menangani senjata peledak teman Pro 2. Dan rencananya film ini akan rilis di sekitaran semester 2 tahun 2026 teman Pro 2.

Hai teman Pro 2 Indie, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

Iya, teman Pro 2 FMED, kita masih dengan informasi menarik dari dunia selebriti ya. Aktor papan atas Fedi Nuril kembali menyapa penggemar lewat layar lebar ya. Kali ini ia berperan sebagai seorang ayah sekaligus kiper dalam film berjudul Bapamu Kiper. Film yang baru saja merilis trailer perdananya ini memiliki kisah mengharukan tentang rekonsiliasi hubungan ayah dan anak laki-laki. Menariknya, jembatan perdamaian mereka terjadi di tengah hiruk-pikuk sepak bola antar kampung alias Tarkam. Fedi Nuril mengaku karakter Warto sangat spesial baginya. Sebagai ayah dari tiga anak laki di dunia nyata, Fedi merasa isu keterkemampuan ayah menunjukkan kasih sayang dengan cara yang benar merupakan hal yang kerap terjadi, teman Pro 2 ya. Dan juga ia juga menambahkan bahwa dunia Tarkam memberikan warna tersendiri yang jarang diangkat secara utuh ke layar lebar, teman Pro 2.

0: Ya ampun, ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya, sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah. Teman terbaik.

Teman Pro FM, kita masih di informasi seputar dunia selebriti. Kali ini ada informasi dari Lee Chae Min dan Roh Yoon Seo yang telah dipastikan akan kembali beradu akting dalam drama yang saat ini berjudul Marizen Tuda ya. Kabar menyenangkan itu diinformasi oleh TVN pada Rabu 29 Juli 2026. Marizen Tuda merupakan drama adaptasi dari webtoon populer dengan judul sama ya. Serial ini menceritakan seorang pria yang terjebak dalam lingkaran waktu tidak berujung saat mencoba menyelamatkan wanita kesayangannya. Penonton akan disuguhkan perjuangan kedua insan yang saling mencintai dan rela berkorban demi keselamatan satu dengan yang lainnya, teman Pro 2 FM ini ya. Sebelumnya, Lee Chae Min Ro dan Roh Soon Yoo pernah berakting bersama dalam drama Crash Course in Romance yang tayang di tahun 2023 kemarin, teman Pro 2.

Neo, teman Pro 2 FMND ya. Ini spesial buat Bu Ebi Lanya Bejawa yang lagi pantau Pro 2 di siang ini ya. Dan Usus Rajon temani kamu semua teman Pro 2 di siang hari ini, karena selama sini akan ada Dodo dan juga Titin yang temani sorenya kamu di sore ceria ya. Untuk semuanya, have fun terus di siang hari ini. Jawab pamit, terima kasih banyak buat semuanya. Dan selamat berhari Kamis. See you again.

2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending isu di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan. Teman

ceria bersama Pro2. Sore ceria bersama Pro2 FMND, teman terbaik kamu. Hey teman Pro2, apa kabar kamu sore hari ini? Selepas tadi ada RJ John Sugi ya. Seru kalian ya teman Pro2. Sedari tadi RJ John sudah menemani kamu live di Instagram sama live di TikTok juga. Semoga siang kamu tadi menyenangkan dan sore ini lebih menyenangkan lagi teman Pro2 ya. Hari ini ada saya RJ TJ dan juga ada RJ Dodi. Dan juga ada si adik Nona cantik ya sebagai teknisi kami di sore hari ini. Ada Wanda teman Pro2. Dan semoga semangat kami di studio bisa menular ya teman Pro2 semuanya. Oke deh. Baiklah, siap. Nanti akan saya bacakan satu persatu ya teman Pro2 yang sudah ikutan join di live TikTok kami dan juga di Instagram. Tapi sebelumnya seperti biasa teman Pro2, kami akan mengawali kebersamaan kita di sore ceria dengan info Pro2.

Informasi pertama, belajar bahasa Inggris bekal anak muda untuk menembus peluang global. Dilansir dari KBRNND, Teman Pro 2, bahasa Inggris kini tidak hanya menjadi mata pelajaran atau bidang studi di perguruan tinggi, tetapi juga menjadi keterampilan yang dapat membuka peluang pergaulan, pendidikan, dan juga karir. Hal ini disampaikan oleh Stefadi AMB Beding, mahasiswa program studi sastra Inggris Universitas Flores, saat diwawancarai Pro 2 RRIND dalam program English Corner di hari Rabu 24 Juli 2026. Kita ke informasi kedua, Teman Pro 2, Gunung Lewotobi laki-laki erupsi, kolom abu mencapai 1.200 meter. Dilansir dari KBRN Larantuka, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali mengalami erupsi pada hari Rabu 29 Juli 2026. Letusan tersebut menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 1.200 meter di atas puncak, sementara status aktivitas gunung tetap berada pada level 3 atau siaga. Informasi terakhir, Teman Pro 2, warga kelukan balap liar di Jalan El Tari ND, polisi siap untuk memperketat patroli. Dilansir dari KBRN ND, warga yang bermukim di sepanjang Jalan El Tari Kota ND melalui program Halo RRI Rabu 29 Juli 2026 mengeluhkan maraknya aksi balap liar dan juga aktivitas menggeber-geber gas sepeda motor yang dilakukan oleh sekelompok anak muda pada akhir pekan, terutama menjelang dini hari. Selain membahayakan pengguna jalan, aktivitas tersebut dinilai mengganggu kenyamanan warga yang sedang beristirahat dan juga berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Teman Pro 2, sekian info Pro 2.

0: teman-teman Pro 2. Kita masih di 92,2 teman-teman terbaik kamu. Masih juga di Sore Ceria. Dan hari ini jauh tidak sendiri teman-teman ya. Sudah ada satu RJ yang keren juga sore ini. Kita cek-cek dulu mic-nya. Ayo cek-cek dulu. Oke, sudah nih mic-nya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Sepertinya saya agak telat sedikit ya.
0: Iya.
1: Karena ada urusan dadakan. Dan pastinya kita selalu menemani teman Pro 2 ya di Sore Ceria ini. Kamu sudah start dari jam 3 tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Nanti kita akan gas terus tanpa kendor hingga di jam 7 malam.
0: Sapa dulu nih teman-teman di TikTok yang sudah
1: Halo teman-teman yang saat ini menyaksikan kami melalui live TikTok Pro 2 ya, Pro 2 FMND. Dan tentunya sepanjang hari ya, hingga di jam 12 malam ya.
0: Betul.
1: Live TikTok, apakah ada tidak ada pembatasan?
0: Ada, kita istirahat sebentar.
1: Nanti break, mulai lagi, break, mulai lagi.
0: Iya.
1: Oke, bagi apa ya yang suka live, yang suka scroll TikTok, jangan lupa untuk kunjungi akun kita di Pro 2 ya, Pro 2 FMND, karena kita bakalan live setiap harinya.
0: Iya, thank you untuk kakak teknisi yang kece ya, Kak Riki, Kak Wanda, yang sudah membantu kita, akhirnya kita bisa live nih teman Pro 2. Kita mau ke mana dulu nih, Dot? Kita ini kan sekarang lagi ada di acara yang pastinya ditunggu-tunggu juga ya, Flores Station. Kita akan beri informasi terupdate seputar Flores nih, Dodi. Kalau begitu, Dodi, kamu punya sahabat kan?
1: Punya.
0: Oke. Terus kamu kalau punya sahabat biasanya bagaimana tuh? Komunikasinya masih lancar sampai sekarang?
1: Ya lancar, yang pastinya banyak lucu-lucunya gitu. Banyak main gilanya, candaan biasa orang yang dibilang main gila
0: sih.
1: Tapi tidak gila beneran, ngakaknya itu pasti apalagi dengan sahabat sendiri kan.
0: Selalu ada tidak kayak di saat tuh di duka begitu. Karena kan di saat suka kan pasti kita semua bisa gitu ya. Tapi di saat duka tuh kadang kayak aduh jarang-jarang begitu ya. Ada sahabat yang sejati.
1: Ada.
0: Nah ini ada yang menarik nih dari ND, komunitas independent crew ajak anak muda untuk bangun persahabatan yang harus sehat nih teman Pro 2.
1: Wow.
0: Jadi persahabatan yang setia dan sejati itu dibangun kalau ada dasar bahwa dalam persahabatan itu sehat ya teman Pro 2. Nah ini dari program Pro 2 RRI ND yang menghadirkan perbincangan bersama 3 perwakilan komunitas independent crew nih teman Pro 2, yakni ada Kak Erin, ada Kak Esito, dan juga ada Kak Hardi Mansyur. Wow, Kak Hardi, semoga sedang mendengarkan Pro 2 FMND ya. Dalam dialog ini, mereka berbagi kisah tentang persahabatan yang telah terjalin selama hampir

0: 21 tahun. Wow, ini sudah lama sekali teman-teman.
1: Lama banget ya.
0: Kalau kuliah kayaknya sudah ini ya, serta pentingnya menjaga kebersamaan di tengah perbedaan profesi dan juga kesibukan masing-masing di tempat Pro 2. Komunitas Independent Crew berawal dari grup WhatsApp yang dibentuk sebagai wadah silaturahmi teman-teman semasa SMA dulu. Dan nama komunitas ini semula direncanakan wanita independen, namun kemudian diubah menjadi Independent Crew karena salah satu anggotanya merupakan laki-laki di tempat Pro 2. Bagi mereka, kata independen itu mencerminkan kebebasan menjadi diri sendiri tanpa tekanan, sekaligus menghadirkan ruang pertemanan yang nyaman ya. Dan saat ini komunitas ini juga beranggotakan sekitar 10 orang dengan latar belakang profesi yang beragam nih teman Pro 2. Kemudian juga ada yang luar biasanya nih ya, dalam perbincangan tersebut mereka membagikan kisah mengenai karakter dari para anggota komunitas gitu teman Pro 2. Jadi ada yang lucu-lucu nih, ada Queen of Telat yaitu Noni. Kalau Noni apa nih? Biasanya dalam persahabatan dijuluki sebagai apa?
1: Saya selalu disiplin gitu.
0: Disiplin ya?
1: On time. Kalau yang datang terlambat, saya langsung ke asam.
0: Oh gitu ya, keren ya. Ini keren sekali teman Pro 2, dan semoga kalian semua juga punya sahabat yang luar biasa ya. Karena bagi independent crew ini, mereka meyakini bahwa hubungan yang bisa bertahan lama itu tidak ditentukan oleh seberapa sering bertemu teman Pro 2, melainkan oleh rasa saling percaya, kemudian komunikasi yang harus tulus. Nah, itu paling penting teman Pro 2 ya. Kemudian juga adalah kehadiran untuk saling mendukung dalam setiap fase kehidupan. Wow, kita belajar banyak ya sore hari ini Dodi, dari independent crew. Dan semoga sore ini juga kita semua semakin bersemangat ya. Dan untuk semua teman Pro 2 yang saat ini sedang mendengarkan kami dan juga menyaksikan melalui TikTok dan juga Instagram, tetap stay tune juga sampai jam 12 malam nanti. Jadi kita harus ke lagu dulu.
1: Oke, lagu apa yang sudah ada di playlist?
0: Iya, tadi tuh ada yang sampai request lagu loh. Lagu Havana.
1: Havana, na, na, na. Yeah. Camila Cabello, ini dia.
0: Ini dia teman Pro 2.

0: sana.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
2: Terbaik.

0: Baik again dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini teman produk kita masih di sore ceria. Apa nih sore ceria?
1: Sore ceria, ceria bersama Prodi FMND.
0: Kamu ceria sekali hari ini.
1: Iya, saya ceria karena live TikTok.
0: Doyan TikTok juga ya kamu. Oke. Milenial atau Gen Z nih?
1: Saya generasi
0: Milenials.
1: Tahu ya, 96 generasi apa?
0: Milenials. Paling sekarang ya yang di bawah kita ini Gen Z.
1: Gitu, baiklah. Kita punya informasi apa lagi, Dodi?
0: Yang pastinya kita juga mau kasih informasi karena memang di hari ini ya. Hari ini ada turnamen Suratin Cup di hari yang keberapa nih? Ada tim PRSEND yang sementara bertanding tim PRSEND versus Bintang Timur Atambua. Masih 0-0 nih.
1: Kita doakan yang terbaik untuk dua klub ini ya. Jadi maupun Perse maupun Bintang Timur semuanya luar biasa.
0: Harus fair ya.
1: Harus fair.
0: Jangan berat sebelah.
1: Iya, kita harus menjunjung tinggi sportivitas kan.
0: Wow, seakan seakan kita dua yang bertanding.
1: kita doakan adalah pendukung yang setia begitu.
0: Apalagi
1: ya,
0: kalau kamu sepak bola. Iya, kendang itu
1: ya,
0: bola
1: ya. Kendang bola itu aku tak mampu.
0: Jangan sampai kamu yang jatuh bukan bola.
1: Iya, biarkan aku jatuh di tangan yang tepat gitu.
0: Wow. Oke, teman Prodo, jangan lupa ikuti keseruan pertandingan di hari ini yang sementara bergulir Suratin Cup U17 di berlangsung di lapangan Gelora Samador Maumere ya teman Pro 2, kalau memang Kabupaten Sika menjadi tuan rumah di Suratin Cup tahun ini. PRSEND versus Bintang Timur Atambua masih 0-0 di babak penyisihan.
1: Oke deh, tapi ada yang menarik juga.
0: Apa nih?
1: Semalam tuh Dodi, ada yang rame kan di Stadion Marilu.
0: Oh, final. Kita hampir lupa ya, ini final antara Kecamatan Wolowaru versus Ndona.
1: Okay.
0: Nah, yang menarik di Kecamatan Wolowaru itu sudah 3 kali atau 4 kali berturut-turut masuk final.
1: Iya, 2000.
0: Tapi susah sekali.
1: Betul.
0: Untuk meraih juara 1 gitu.
1: Di tahun 2025 kemarin kan mereka juara 3 bersama. Terus di tahun ini sudah bagus nih ya, dua besar kan. Tapi tetap ya Ndona ya, Kecamatan Ndona ini luar biasa karena mampu menaklukkan Wolowaru 2-1.
0: Gagal ya, bisa dibilang gagal meraih juara 1 mereka.
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi yang menjadi kebanggaan dari kecamatan kami nih, puluhan tahun
1: Kecamatan kece, apa tuh?
0: Kecamatan Ende itu baru lagi masuk di babak 4 besar gitu.
1: Biasanya
0: juara 4. Biasanya itu 32 tidak masuk 16 besar, tidak masuk 16 besar. 16 besar, 8 besar itu tidak masuk. Tapi pernah juara 1, tapi puluhan tahun dulu baru kembali merasakan di 4 besar ya.
1: Tapi ini puji Tuhan sekali ya. Berarti kan sudah ada kemajuan nih untuk sepak bola di Kecamatan Ende.
0: Biasanya luar Kecamatan Ende itu jago-jagonya voli. Kalau voli di kabupaten ya Kecamatan Ende, orang Nangaba yang
1: dipegang ambil. Oleh orang Nangaba dan sekitarnya.
0: Itu back to back itu berapa kali? 4-5 kali.
1: Pemain lebih banyak dari Pubeto mungkin ya.
0: Ya, jurusan-jurusan ke atas ya.
1: Oke, silakan.
0: Dan teman Pro 2 ya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama
1: bersama Pro 2 FM Atambua, teman Pro 2.
0: Sore ceria berjaringan ya. Skor Nusantara 6, RRI Ende, RRI Atambua, dan RRI Kupang. Kita akan dengarkan inspirasi nih, bermanfaat dan juga motivasi dari teman Pro 2 yang berprestasi selama 1 jam ke depan. Tetap stay tune di 92,2 MHz ya, Pro 2 FM ini teman terbaik kamu.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pro2, saat ini kita bergabung bersama Pro2 FM Atambua. Karena sesaat lagi akan ada streaming ya, streaming bersama. Ada acara yang seru, Sore Ceria Berjaringan Skorpio Nusantara 6.
1: Dan ya, teman Pro2 ya, kita langsung bergabung dengan rekan kita di Pro2 FM Atambua di Kota Perbatasan Taman Pro2 ya, selama 1 jam ke depan di Sore Ceria Berjaringan Skorpio Nusantara 6.

0: si keluarganya jago-jago semua ya berarti. Hati-hati nih kalau main ke rumah mereka. Oke, baiklah teman radio, kita akan ngobrol bersama dengan Diva. By the way, selamat ya untuk prestasi kamu sebagai best of the best, juara 1 Komite Senior Putri Piala Gubernur NTT 2026 Sotokai. Nah, kemarin ini diraih kapan nih?
1: Itu pada tanggal 26 sampai 28 Juni.
0: Sebagai juara pertama, best of the best lagi nih, kamu memaknai prestasi atau penghargaan luar biasa yang kamu capai ini seperti apa?
1: Tentunya saya sangat bangga atas pencapaian yang sangat luar biasa ini. Dan itu semua juga bukan karena saya, tapi karena Tuhan saya yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberi saya semangat, memberi dukungan melalui teman-teman saya, keluarga saya, dan orang-orang yang saya sayangi.
0: Oke, luar biasa ya. Semangat yang luar biasa, kerendahan hati yang luar biasa juga nih dari seorang Diva. Kemarin apa yang kamu rasakan?
1: Jujur saya juga sangat tidak menyangka bahwa saya bisa mendapat juara best of the best pada kejuaraan yang sangat bergengsi yang ada di NTT pada saat itu.
0: Kamu menyangkanya apa?
1: Jujur saya tidak menyangka bahwa bisa sampai di titik itu, karena memang atlet-atlet di NTT itu juga atlet-atlet yang sangat luar biasa dan juga punya jam terbang tinggi. Jadi tentunya saya sedikit gugup, tapi saat bertanding saya selalu diberikan semangat dan juga dukungan dari orang tua dan keluarga. Jadi saya juga berani untuk mencoba dan memberikan yang terbaik.
0: Oke, okay, tapi Isa tanya dikit nih, best of the best ini berarti apa nih, juara umum kah atau seperti apa nih kategorinya?
1: Kalau best of the best itu juara terbaik dari yang terbaik di kelas senior. Itu ada beberapa kelas dan masing-masing kelas itu diambil juara satu-juara satunya, lalu dipertandingkan lagi untuk mengambil juara terbaik.
0: Oh, berarti juara satu lawan juara satunya lagi.
1: Iya.
0: Ih, keren banget kamu, best of the best. Tepuk tangan dong guys. Gila, keren banget. Oke, okay, nah kemarin dapetin selain juara satu, best of the best juga nih. Gimana tuh perasaan udah juara satu, best of the best lagi?
1: Tentunya sangat bangga dan sangat senang sekali karena pencapaian yang sangat luar biasa yang selalu dinanti-nantikan saya dari tahun ke tahun. Dan okay, puji Tuhan saya bisa mendapatkannya dengan hasil yang baik dan maksimal.
0: Oh, ini best of the best ini first time kamu dapetin?
1: Iya.
0: Kalau juara satu pasti udah sering dong.
1: Puji Tuhan.
0: Oh, oke, okay. Jadi pertama kali dapat best of the best, kayaknya pengen ikut lagi kali ini di Sotokai Open Piala Gubernur NTT ini. Ceritanya gimana sih awalnya, diminta sama siapa, atau mungkin memang kamu juga menargetkan untuk kompetisi ini harus diikuti oleh seorang Diva nih?
1: Ya, tentunya dalam SIP itu ada persiapan-persiapan yang saya persiapkan diri, waktu juga. Kebetulan saya memang ada di kampus kesehatan yang memang sulit juga mendapatkan libur atau waktu yang luang. Tapi saya bersyukur di saat mempersiapkan waktu kejuaraan itu, saya juga punya banyak waktu luang dan saya bisa mempersiapkannya dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang baik.
0: Oke, okay, kemarin itu gimana? Kamu emang diminta atau memang juga menargetkan untuk ikutan Sotokai NTT Open Piala Gubernur NTT ini?
1: Saat itu saya memang sudah menargetkan dari tahun sebelum-sebelumnya.
0: Oh, oke, okay.
1: Dan saya benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Dan juga saya juga di satu sisi itu saya juga melatih adik-adik.
0: Oh, dan melatih juga berarti.
1: Iya.
0: Keren banget.
1: Saya melatih.
0: Bisa dilatih gak? Lanjut.
1: Saya juga melatih adik-adik. Makanya dari situ saya juga bersemangat untuk mengikuti dan supaya bisa menjadi teladan juga buat adik-adik saya ke depannya.
0: Oh, oke, okay. Jadi kemarin berarti emang sudah target kayaknya harus ikut Piala Gubernur NTT 2026 gitu ya, yeah. Ini jadi salah satu mimpi kamu juga berarti ya?
1: Iya, yeah.
0: Oh, oke, okay. Nah, akhirnya finally setelah ada perhelatan ini, kamu memutuskan untuk ikutan ya. Ketemu kendala-kendala apa saja nih waktu akhirnya memutuskan untuk ikutan?
1: Kalau kendala itu pasti banyak. yang paling utama itu waktu.
0: Oh, karena kuliah ya?
1: Ya, karena kuliah di kesehatan itu memang sangat padat.
0: Belum kuliahnya. Praktikum ya, belum laporan.
1: laporan prakteknya, ujian praktek. Dan itu memang memakan waktu yang sangat banyak. Tapi saya bersyukur saya bisa membagi waktu dengan baik agar bisa membalance waktu untuk berlatih dan juga waktu untuk belajar di kampus.
0: Nah, ini nih yang kita juga penasaran nih, Fa. Kamu ngaturnya gimana tuh? Kan kalau kuliah tuh biasa kan kalau poltekkes dan lain-lain kan ada yang sampai sore gitu ya. Nah, kalau latihan kan biasanya jadwal rutin sore kan? Ya. Terus kamu mesti ngajar, ngelatih maksudnya ya, adik-adik. Sementara kamu juga sendiri harus persiapan, belum lagi fisik dan lain sebagainya. Kamu bagaimana nih membagi waktunya?
1: Kalau untuk membagi waktunya, biasanya saya membuat jadwal. Contohnya, biasanya kalau kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, itu benar-benar full kuliah. Dan ketika sudah pulang, mungkin saya istirahat sebentar 5 sampai 15 menit.
0: Istirahat macam apa itu?
1: Setelah itu langsung lanjut untuk berlatih dan melatih adik-adik.
0: Oh, oke. Jadi ya meskipun istirahat sesingkat gitu, tapi tetap kamu usahakan untuk istirahat ya.
1: Iya.
0: Biasanya yang kamu lakukan waktu istirahat apa?
1: Paling cuman berbaring terus main handphone sebentar, setelah itu langsung lanjut latihan dari sore sampai malam.
0: Karena sudah terbiasa mungkin ritmenya ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Apa sih yang bikin seorang diva jatuh cinta sama Kak Artislan? Pertama kali mungkin dikenali sama kakak-kakak atau gimana nih? Atau kamu langsung lihat?
1: Nah, kalau untuk masuk dalam karate itu saya dijebak oleh kakak-kakak saya. Karena saya sebenarnya itu sukanya menari, bernyanyi dan main musik.
0: Oh,
1: terus
0: gitu.
1: Ya. Suatu tahun beberapa tahun lalu saya diajak untuk naik sabuk jalan-jalan, tapi ternyata saya dibawa untuk naik sabuk. Dan dari situ saya mulai bersemangat untuk berlatih. Dan waktu awal juga saya memang sempat kalah waktu bertanding pertama kali, tapi dari situ saya tidak patah semangat. Saya terus bersemangat untuk berlatih, berdoa dan terus tekun. Dan puji Tuhan saya bisa mendapatkan hasil yang baik sampai saat ini.
0: Asik, asik. Pertama kali dibawa sama kakak-kakak.
1: Iya.
0: Nah, yang menurut kamu menarik dari karate itu apa? Yang seru dari karate itu apa?
1: Yang seru dari karate itu banyak. Yang paling pertama yang serunya itu ketika bertanding itu kita bisa menunjukkan perform kita yang baik dan juga bisa bertemu dengan banyak orang-orang yang unik, yang sangat luar biasa pokoknya.
0: Apa sih yang jadi ciri khas dari seorang diva dalam pola pertandingan? Atau biasa orang kenal kalau misalnya bertanding dengan diva tuh diva yang seperti apa gitu?
1: Kalau saya saat bertanding itu memang dari luarnya itu memang kelihatan kayak biasa-biasa saja, tapi kalau ketika sudah masuk di dalam, saya harus benar-benar menampilkan yang terbaik, benar-benar garang.
0: Saya penasaran kamu kalau garang di panggung gimana ya? Bumanya kan lembut, tapi kalau di ini ya pertandingan garang ya.
1: Iya.
0: Asik. Oke. Biasanya yang jadi apa andalan kamu, mungkin jurus atau teknik-teknik andalan kamu dalam bertanding itu apa?
1: Kalau saya itu orangnya tipenya menyerang duluan. Jadi saya harus berusaha bagaimanapun untuk bisa menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan poin.
0: Oke. Kemarin kamu melakukan itu juga berarti dalam pertandingan. Oke, baiklah. Kalau misalnya juga bertanding nih kan, selain ketangkasan, fokus, mental juga penting ya. Kamu menilai seberapa penting sih persiapan mental sebelum naik tatami?
1: Kalau menurut saya, mempersiapkan mental sebelum naik ke tatami itu sangat penting. Karena percuma saat kita berlatih, tetapi mental kita itu tidak baik.
0: Ciut ya.
1: Ya, mental kita ciut. Nah, itu sama saja bisa membuyarkan semua apa yang sudah kita latihan. Jadi menurut saya, keduanya itu antara berlatih dan juga mental kita itu harus selalu berjalan bersama-sama.
0: Kamu nge-build up secara mental juga supaya tetap strong itu gimana caranya? Ada teknik khusus enggak?
1: Ya.
0: Apalagi kalau misalnya ngeliat lawan kayak wah ini salah satu yang terberat nih, kamu cara menjaga moodnya gimana tuh biasanya?
1: kalau cara menjaga mental saya untuk tetap stabil itu, biasanya saya suka gerak-gerak sampai benar-benar panas. Supaya semuanya itu bisa dikeluarkan begitu.
0: Bisa, oke. Jadi itu cara kamu juga ya, menjaga mood dengan bergerak, pemanasan, dan lain sebagainya. Nah, kalau juga bicara soal karate ya, ini kamu ngelihat ya, kedepannya kamu pengen seperti apa nih dengan seni bela diri khususnya karate ini? Kamu masih punya target seperti apa nih untuk karate sendiri?
1: Kalau untuk target kedepannya, sementara ini saya sedang mempersiapkan diri untuk menuju ke ajang Porprov, menuju PON 2028 NTT dan NTB. Jadi di situ saya benar-benar mempersiapkan diri, bangun pagi, ketika mempunyai waktu luang saya berlatih dan juga melatih adik-adik saya untuk menjadi yang lebih baik lagi.
0: Asik. Berarti sekarang lagi persiapan untuk PON nanti ya?
1: Iya.
0: Keren. Bisa. Kita penasaran deh, dalam latihan-latihan kamu tuh bisa latihan apa saja sih?
1: Biasanya itu pertama-pertama masih pemanasan, setelah itu jogging atau lari, dan mulai ke teknik-teknik dari tangan, teknik kaki, dan juga bantingan, dan masih banyak yang lainnya.
0: Oh, oke, itu yang kamu lagi persiapkan ya sekarang. Ya, kita dukung dan doakan semoga nanti bisa sukses ya di PON nanti. Amin. Dan bisa memberikan terbaik untuk Nusa Tenggara Timur juga nih. Amin. Pastinya. Nah, kamu kan aktivitasnya banyak nih. Biasa ada rasa capeknya gak sih? Atau ada rasa burnoutnya, jenuh dengan aktivitas yang sepadat ini? Atau seperti apa nih? Dan kamu mengatasinya bagaimana?
1: Kalau untuk rasa capek pastinya ada. Tapi kalau dari saya sendiri itu, rasa capek itu terbayarkan ketika saya bertemu dengan orang-orang yang saya sayangi. Dan juga biasanya cara mengatasi lelah itu, biasanya saya juga berlari, saya tidak beristirahat
0: sekali. Oke, seru ya teman berdua. Hampir selesai dengan diskusi kita hari ini. Thank you banget ya buat Diva sudah berbagi, senang bisa ngobrol bersama dengan kamu. Sebelum kita akhiri diskusi kita, satu kalimat penguat bagi seorang Diva yang selama ini kamu pegang menjadi prinsip kamu atau menjadi motivasi bagi seorang kamu dalam menjalani hari atau ketika takut atau mungkin lagi mencoba something. Apa sih yang selama ini jadi kekuatan bagi Diva, menjadi prinsip tersendiri bagi kamu untuk berjuang?
1: Kalau dari saya sendiri, yang menjadi kekuatan buat saya itu yang paling pertama, saya selalu berdoa dan selalu mengingat satu ayat Alkitab, di mana itu Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di mana dari ayat itu saya belajar bahwa ketika dalam situasi apapun, saya selalu disertai dan saya selalu berjalan bersama Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin. Ih, luar biasa. Kamu ada kepikiran jadi pendeta juga? Oke, thank you banget ya Diva. Kita doain nanti kamu setelah ini kan persiapan untuk PON ya. Semoga nanti persiapannya berjalan dengan lancar, kamu sehat-sehat. Amin. Ya, harus kuliah juga kan, harus ngelatih di berbagai dojo yang ada juga. Semoga semua yang kamu upayakan diberkati sama Tuhan ya. Amin. Direstui sama Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Thank you banget, salam buat keluarga, buat Bapak Ibu dosen di kampus ya. Thank you banget sudah mengizinkan kamu untuk ngobrol bersama dengan kita. So teman Pro 2, jangan lupa kita ambil banyak pelajaran baik dari Diva yang sudah dibagikan ke kita untuk terus berjuang dan mencoba. Diva bilang ya, coba aja, siapa tahu dari situ kita belajar dan tahu limitasi kita sampai mana, upgrade diri kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan dengan teman-teman muda kreatif berprestasi lainnya yang akan berbagi cerita dan pengalaman mereka. So, akhir kata Isaac Octavian pamit, Diva juga ya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.

0: Kamu si Jaman yang manual. Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital.
1: Kali ini kita bahas
0: kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
2: Oke, itu dia tadi ya, Diva Juniaratu. Memang sesuatu yang mungkin kita anggap itu adalah jebakan, ternyata berbuah manis juga ya. Dari yang dijebak akhirnya bisa menjadi juara satu dan bakal lanjut ke PON. Selamat untuk kamu Diva, semoga nanti terus ya berprestasi dan mengharumkan Nusa Tenggara Timur. Karena kalau kamu juara, kami pun akan ikut senang. Pasti begitu kan teman-teman di Kupang dan juga di Ende. Oke, and then next kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Kali ini kita akan menuju ke RRI Ende, ada Salsabil di sana. Ini bakal ngobrol dengan narasumber yang sudah siap di sana. Ini adalah kelompok paduan suara mahasiswa ya, Syurd College Choir atau SYURD College Choir. Mereka ini merupakan juara satu lomba paduan suara SMK sekota ND yang diselenggarakan oleh program studi pendidikan seni musik dan tari Universitas Katolik Widya Mandira dalam rangka kegiatan kemah kerja bakti mahasiswa atau KKBM tahun 2026. Ini juga prestasi yang luar biasa dan tentunya membanggakan ya bagi kita semuanya. Oke, seperti apa keseruannya kita langsung ya menuju ke RRI ND. Ada kakak Salsabil di sana, silakan.
1: Kehadiran narasumber dan tentunya akan menginspirasi kalian semua, khususnya buat anak-anak muda, terlebihnya anak muda yang ada di kota ND ini teman Pro 2. Dan di sore hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang kece-kece bakal hadir, dan langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore
1: ya. Oke, sebelum itu perkenalan dulu nih, kalian dari mana, dari tim apa, dan nama kalian mungkin dari sekolahnya juga bisa di-spill di sore hari ini. Silahkan.
3: Nama lengkap Sri Lusius Antuna Tuparo Safan Cliff. Saya asal dari Bejawa, sekarang bersekolah di SMK Zura di Karaindi.
1: Oke, selanjutnya.
4: Nama saya Yusuf Kipin Guta, bisa disapa Kipin. Saya berasal dari Indi Muni sini dan sekarang bersekolah di SMK Surikara.
1: Oke, berarti kalian nih dari tim paduan Syurd College Choir ya berarti. Ya. Oke, itu paduan suara di SMK Surikara. Dan kemarin baru saja mereka ini meraih juara satu lomba paduan suara SMK Sukota ND yang diselenggarakan oleh program studi pendidikan seni musik dan tari Universitas Katolik Widya Mandira dalam rangka kegiatan kema kerja bakti mahasiswa tahun 2026. Berarti baru beberapa hari yang lalu nih.
3: Iya.
1: Oke, congrats guys. Berarti ini seluruh kota ND, tapi kalian yang juara satu. Kalau boleh tahu dalam paduan suara ini ada beberapa orang nih?
3: Kami dari paduan suara ini ada 30 orang.
1: Oh, 30 orang itu semua siswa-siswi Suradikara. Berarti dari kelas 10 sampai?
3: Kelas 10 tidak.
1: Kelas 10 tidak?
3: Kelas 11.
1: Oke, kalaupun ini kemarin tidak diselenggarakan lomba ini, berarti memang di Suradikara sudah ada paduan suaranya ini sendiri berarti?
3: Iya. Yeah.
1: Oke, boleh spill dong siapa sih guru pelatihnya atau siapa sih yang menjadi coach kalian dalam paduan suara ini?
3: Pelatih kami namanya Ibu Ansi.
1: Oke, Ibu Ansi ya, luar biasa nih teman Pro 2. Dan setelah berhasil juara satu kemarin, bagaimana sih perasaan kalian? Mungkin bisa di-spill dari Cliff atau dari Kevin sendiri.
4: Jujur dari saya sendiri tuh bangga dan terharu sih. Karena untuk di bidang paduan suara ini baru pertama kali ini saya juara.
1: Oke. Kalau lomba berarti sudah sering?
4: Kalau lomba yang lain sudah
1: lomba sering. Sudah sering, tapi ini juara satu ya, untuk pertama kalinya. Kalau dari Cliff sendiri seperti apa?
3: Jujur waktu itu sedikit kaget sih, bisa juara satu. Karena tidak kepikiran untuk bisa jadi juara satu gitu.
1: Oke, berarti kalian sempat kepikiran ada saingan yang berat ini.
3: Ada saingan berat.
1: Siapa sih? Boleh kali di spill kayak, aduh ini ada dari sekolah ini, kita rasa berat kali ya, tapi kalian bisa sampai di juara satu.
3: Kalau untuk saya itu yang menurut saya yang bagus itu SMA Endau, Fertilendau.
1: Oke.
3: Bagus.
1: itu juga lumayan bikin kalian agak tricky, yeah. Tapi akhirnya karena kalian punya kualitas yang bagus, kemudian sudah latihan juga kali ya, jadi akhirnya juara satu nih teman pra dua. Nah, ini dari latihan sendiri prosesnya seperti apa, berapa lama, kemudian kalian bagaimana sih cara bagi waktu sambil sekolah sambil latihan paduan suara ini?
3: Kalau untuk jadwal latihan kurang lebih 3 minggu.
1: Oke.
4: Jadi kami tuh latihannya tuh setiap pagi sih. Mm-hmm. Kan pas minggu-minggu awal itu tuh ada MPLS di sekolah. Yeah. Jadi kami yang kelas 2 dan kelas 3 tuh tidak diwajibkan untuk ikut juga. Okay. Jadi kami, jadi ibu ambil keputusan untuk kami latihan.
1: Latihan. Berarti latihannya di pagi hari selama 3 minggu.
4: Ya. Yeah.
1: Oke, okay. Itu selama latihan ada tidak sih kayak cerita-cerita atau momen seru yang bisa kalian spill ke teman pro 2 sore hari ini? Mungkin pada saat latihan tiba-tiba ada yang lupa lirik atau yang latihan tidak lengkap nih 30 orang atau seperti apa nih?
3: Sering sih latihannya terlengkap. Hmm. Biasanya banyak teman yang datang terlambat.
1: Datang terlambat walaupun sudah di jam sekolah tetap terlambat. Ya. Terus apa lagi nih? Mungkin Kevin mau ditambahkan?
4: Ay, kalau momen-momen yang lucu tuh, biasa kami teman sering buat lucu.
1: Oke.
4: Kalau misalnya lagi serius-seriusnya latihan ini tiba-tiba dia di belakang buat lucu aslinya.
3: Asik sendiri.
1: Oke. Kalau kalian berdua nih boleh tahu di posisi paduan suara apakah posisinya sebagai apa nih? Yang utama kah atau seperti apa?
3: Kalau saya dirigennya.
1: Oh, dirigennya. Ih, keren loh, Cliff. Kalau dirigennya cowok kan biasanya identik dengan
3: cewek.
1: Tapi ini dirigennya Cliff sendiri. Kalau Kevin?
4: Kalau saya penyanyi bass.
1: Penyanyi bass. Berarti boleh lah sebentar kalian spill suara sedikit. Oke, okay. Selama latihan mungkin tadi ada momen-momen lucu. Apa sih tantangan yang kalian ketemu ketika latihan? Kemudian yang mungkin kalian rasakan. Makanya latihannya harus ekstra nih sampai nanti pada saat perlombaan kemarin.
3: Kalau latihan itu tantangannya misalnya disiplin waktu gitu.
1: Mm-hmm.
3: Kalau ada jadwal latihan sore, misalkan pagi belum sempat latihan,
1: yeah.
3: Biasanya kan jadwalnya sore. Sore, yeah. Itu biasanya banyak yang tidak datang. Izinlah kemana. Biasanya teman-teman laki-laki tuh hobinya main PS.
1: Betul ya.
3: Males mau ikut gitu, okay. Latihan.
1: Oke. Tapi kalian berdua rajin berarti. Yeah. Tidak main PS. Kalau Cliff sendiri sebagai dirigennya, ini kan pasti butuh ekstra ya. Yeah. Belum lagi mengatur teman-teman. Belum lagi harus sabar. Apa sih kira-kira dari dirigen sendiri tantangannya, Cliff?
3: Oh, kalau tantangannya itu kadang-kadang lupa ketukannya, palunya.
1: Oke.
3: Okay. Kadang-kadang terbalik di tengah jalan tuh.
1: Hmm.
3: Sementara dirigen terbalik palunya begitu.
1: Baik, tapi tetap dikondisikan ya, dilatih, dikasih arahan sama pelatihnya. Okay. Kalau dari Kevin sendiri seperti apa?
4: Kalau saya kadang-kadang bisa lupa lirik juga.
1: Hmm.

0: sampai perlombaan biar kalian tuh tetap kelihatan kompak begitu. Jadi pas ada tampil, kalian sudah di atas panggung, jadi orang bukan lihat oh dia ini yang salah, tapi oh mereka ini kompak ya. Apa sih yang kalian jaga atau mungkin arahan dari pelatih yang selalu kalian ingat begitu? Oke, siapa duluan nih? Mungkin Kevin duluan.
1: Kalau untuk beberapa arahan dari pelatih itu mungkin ya seperti saya bilang tadi, harus hafal liriknya supaya nanti pas nyanyi tidak salah-salah.
0: Tidak salah-salah.
1: Terus
0: ya.
1: Terus dia juga dengan dirijennya.
0: Baik.
1: Supaya nanti kalau mau tidak masuk salah-salah, ingat juga dengan ketukan. Ya.
0: Dari Klik sendiri seperti apa?
2: Kalau saya sih tantangannya biasanya banyak teman-teman suka bikin ngakak tuh.
0: Oh iya sih, agak
2: jadinya
0: hilang fokus tiba-tiba ya.
2: Biasanya terbawa juga dan mereka.
0: Oke. Tapi pas pada saat tampil kemarin serius-serius semua ya. Makanya kompak. Ada tidak sih yang kayak tiba-tiba lagi latihan bikin kalian sudah serius, tiba-tiba ada yang bikin kesal begitu? Kalian udah rasanya sudah berhenti sudah ini nih. Ada pasti ya, namanya suka duka dalam perlombaan, apalagi juga di dalam tim yang kita tahu tidak mungkin semua orang tuh maksudnya karakternya sama kita. Pasti ada yang beda juga teman berdua. Cliff dan Kevin, siapa sih yang berperan besar dalam proses kalian latihan sampai pada saat juara kemarin? Selain memang kalian timnya sendiri, siapa menurut kalian yang ini punya peran besar nih buat tim kita?
2: Kalau untuk saya itu pelatih sih. Karena pelatih yang selalu memotivasi kami, melatih kami. Terus ada juga yang pemain musik juga. Dia juga biasa latih kami, bilang harus percaya diri, yakin, kompak gitu.
0: Oke. Apa sih yang selalu Ibu Ansi kasih nasihat ke kalian begitu, yang selalu kasih motivasi, yang bikin kalian ingat terus begitu?
2: Bilang kita tuh harus tampil dengan percaya diri, bahwa kita itu pasti lebih baik daripada orang lain, karena dari 1000 siswa di SMA Kasura Dikara kami yang terpilih.
0: Keren.
2: Jadi, Ibu bilang kamu itu 30 di antara 1000 orang, jadi kamu yang terbaik. Makanya kami usahakan untuk seperti ini bisa mendapatkan juara satu. Jadi kami termotivasi gitu.
0: Oke. Iya, bayangkan saja ya, 1000 lebih ribuan ya yang terpilih 30 kemudian tampil dan menjadi juara satu. Dan juga bagaimana support dari sekolah sendiri untuk kalian tim Paduan Suara ini? Apakah kemarin datang ikut nonton atau seperti apa nih dukungannya?
2: Ya banyak sih, kalau dari sekolah tuh guru-guru banyak yang kasih semangat kami, datang nonton juga.
0: Oke.
2: Itu terus kadang-kadang dari sekolah juga siapkan kami punya untuk pernapasan, untuk tenggorokan air jahe gitu.
0: Oh, air jahe. Berarti itu memang dijaga semuanya ya?
2: Ya, di suaranya.
0: Oke, luar biasa ya support dari sekolah. Ternyata benar-benar memastikan siswa-siswinya ini bisa tampil dengan maksimal dan baik begitu. Nah, dari Kevin sendiri, kamu memaknai juara kemarin itu seperti apa? Apakah kamu merasa ini momen yang luar biasa atau bagaimana, Kevin?
1: Ya, kalau untuk saya sendiri sih ini momen yang sangat luar biasa sih. Karena ya mungkin pengaruh baru pertama kali juara, bawa nama sekolah begini. Saya juga rasa bangga sekali dengan diri saya.
0: Keren ya. Jadi kayak mungkin sudah sampai di tahap kelas 12 kali ya, Kevin. Sudah sejauh ini, wow, ini nih yang akhirnya bisa saya lakukan untuk diri sendiri dan untuk membanggakan nama sekolah. Kalau dari Klip sendiri, apa? Kamu memaknainya seperti apa perlombaan kemarin?
2: Kalau untuk saya kemarin, saya bangga sih karena saya bisa membawa nama lembaga untuk menjuarai ini. Karena bukan untuk membawa nama kami sendiri, tapi juga membawa nama lembaga gitu.
0: Oke, bawa nama sekolah ya. Berarti kayak ada nih nama, maksudnya di pundak saya selain diri saya sendiri yang tampil di depan, ada nama sekolah yang saya bawa begitu. Nah, untuk adik-adik yang mau bergabung, mungkin yang baru masuk Suradikara setelah MPLS kemarin, apa sih yang mau kalian katakan di sore hari ini?
2: Mereka mungkin ada yang berminat masuk ISU kami, ISU Paduan Suara, bisa bergabung dengan kami supaya setelah kami masih ada penerusnya juga.
0: Oke, berarti harapan kalian harus regenerasi terus ya. Oke. Dan setelah perlombaan kemarin dan kalian juga mendapat juara satu, apakah kedepannya akan ada event lagi untuk persiapan lomba selanjutnya?

0: atau seperti apa nih?
1: Ya semoga saja ada event untuk kedepannya supaya kami bisa membuktikan diri kami di event-event berikutnya.
0: Berarti sudah siap ya. Kalaupun tidak ada perlombaan, berarti tetap latihan kalian di sekolah.
1: Tetap.
0: Oke. Berarti memang ada rutinitas yang eskulnya tetap dijalankan di sekolah. Kemudian ketika lomba kalian tuh tidak kaget begitu ya. Tiba-tiba kalau dikabari kalian
1: ada persiapan.
0: Ada persiapan. Ih, luar biasa ya Ibu Ansi dan teman-teman ini, teman Pradua. Nah ini kita sudah di penghujung acara, teman Pradua dan Cliff dan Kevin. Mungkin apa sih pesan yang bisa kalian kasih ke anak muda? Hari ini mungkin mereka tuh kayak mau ikut ekstrakurikuler ini. Sebenarnya mereka bisa, tetapi mereka masih maju mundur nih, ikut tidak ya atau kayak gabung tidak nih kita di eskul ini. Apa kalian mau kasih motivasi seperti apa?
1: Kalau pesan saya untuk anak-anak muda sekarang, jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah berhenti melakukan sesuatu karena hasil dari sebuah usaha itu tidak ada yang dengan bermalas-malasan gitu. Pasti ada proses yang panjang, jadi jangan pernah berhenti untuk terus mencoba dan menjadi yang lebih baik lagi.
0: Oke, lakukan apa saja, salah, benar, terobos ya, berarti. Terobos saja. Kalau dari Kevin nih?
2: Kalau dari saya sendiri, tetap terus berjuang. Jangan pernah ikut kata orang. Orang bilang ini padus yang untuk perempuan saja. Jangan pernah ikut itu, karena yang tentukan kita punya nasib itu diri kita sendiri.
0: Oke, berarti harus menghapus statement itu ya, yang orang underestimate tentang perempuan. Misalnya itu cuma cewek, yang cowok tidak. Jangan ya, itu bukan. Ini Cliff dan Kevin sudah membuktikan sendiri, teman Pradua di sore hari ini, bahwasannya dengan adanya pria-pria tampan juga bikin suasana atau bikin paduan suara itu makin bervariasi begitu. Ada keren sekali ya kalian sore hari ini. Boleh dong di spill sedikit atau nyanyi sedikit nih sebelum kita closing di sore hari ini. Tapi terus jangan dirijan di sini. Mungkin Kevin boleh di spill sedikit. Mau nyanyi lagu apa?
2: Nyanyi lagu Sampai Hati Nona.
0: Oke, silakan Kevin.
2: Melihat pertama kau hampiri,

0: kedua, yeay. Kita dihibur oleh Kevin di special performance sebelum kita closing edisi Generasi Prestasi sore hari ini. Thank you buat Cliff dan Kevin sudah membagikan cerita inspirasinya. Semoga nanti kedepannya kalian dapat double-double juara-juara satu nih. Kita tunggu ya cerita inspirasinya nanti buat kalian sharing di Pro2 FMND. Dan teman Pro2, itu tadi edisi Generasi Prestasi sore hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita. Pantau kita melalui live YouTube RRIND, Facebook RRIND, dan aplikasi RRI Digital. Sampai jumpa di edisi Generasi Prestasi berikutnya.
1: Sore ceria.

0: baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena...
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Okay, Dian, luar biasa sekali teman-teman kita dari ND berhasil ya meraih juara satu, walaupun cowok-cowok ya, tapi mereka membuktikan bahwa mereka juga bisa. Saya juga sebenarnya mantan penyanyi juga, paduan suara juga sih, tapi saya tereliminasi karena dari alto, sopran, alto, tenor dan juga bass saya ternyata tidak cocok di semuanya ya. Okay. So untuk teman-teman semuanya, terus asah kemampuan kamu ya, entah itu di bagian olahraga, tarik suara ataupun apapun itu, terus asah dan terus berlatih ya. Kejar apa yang menjadi mimpi kamu. Pasti ya suatu saat nanti kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Asik ya. Kira-kira ceramah saya seperti itu teman Pro 2. Dan yang terakhir, ada kakak Imel Teti yang bakal ngobrol ya dengan narasumber yang terakhir di sore hari ini dari Atambua. Ini adalah alumni magang internasional di Discovery Hotel Penghu Taiwan, Departemen Food and Beverage. Ada Dewi Claudia Ado. Kira-kira seperti apa keseruannya teman Pro 2? Yang penasaran dengerin terus sore ceria berjaringan. Kakak Imel silahkan dengan narasumbernya.
1: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Kita masuk ke sore ceria teman Pro 2. Seperti biasa kita bakal dengerin cerita dari anak-anak muda berprestasi di sekitaran Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini kita mau ngobrol sama salah satu alumni magang internasional di Discovery Hotel Penghu di Taiwan, bagian Department Food and Beverage. Dan saya juga sebenarnya sudah pernah ngobrol sama dia tahun lalu kalau tidak salah ya. Jadi ini kedua kalinya main ke Pro 2 Atambua. Kita dengar seperti apa ceritanya magang internasional di Taiwan. Kayaknya seru ya teman Pro 2. Udah terhubung juga sama Dewi Claudia Ado. Kita coba sapa dulu teman Pro 2. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Kak. Selamat sore teman Pro 2.
1: Okay. Sebelumnya selamat sudah menjadi alumni peserta magang internasional ini. Keren banget. Tepuk tangannya dulu semuanya.
2: Aduh, jadi malu.
1: Gimana sih ceritanya Dewi, kok bisa sampai magangnya jauh sekali? Ini memang program dari kampus atau seperti apa nih kira-kira?
2: Nah, jadi sedikit cerita, ini tuh memang program dari kampus. Kebetulan saya tuh berkuliah di Politeknik Pariwisata Prima Internasional Cirebon. Jadi program magangnya mereka itu ada program magang ke dalam negeri, di dalam negeri, dan program magang ke luar negeri. Jadi yang saya pilih kemarin itu program magang ke luar negeri. Itu.
1: Okay. Berarti pilih sendiri ya?
2: Iya, pilih sendiri.
1: Kalau negara tujuannya tuh itu dari kampus atau pilih sendiri juga?
2: Negara tujuannya itu dari kampus. Tapi kita kemarin itu ada 3 pilihan, mau ke Bang Malaysia atau ke Taiwan. Dan kebetulan yang sesuai ya dengan budget orang tua itu. Okay. Jadi saya pilihnya ke Taiwan.
1: Oh, ini ternyata kamu biaya sendiri gitu ya?
2: Biaya sendiri, bisa dibilang biaya sendiri dan biaya siswa. Oh. Karena ada kampus kita juga menyediakan namanya dana talangan. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang sekiranya membutuhkan, seperti itu.
1: Kamu sebelumnya pernah magang di Indonesia, di salah satu hotel di Indonesia enggak?
2: Pernah. Tapi kayaknya tidak bisa di-spill ya, karena ini mau sebut perbedaannya.
1: Iya, betul.
2: Jadi waktu SMK itu pernah magang di salah satu hotel di Kota Kupang.
1: Okay.
2: Iya, dan memang sangat jauh berbeda ya magang di Taiwan atau kayak magang di luar negeri dan magang di dalam negeri. Kata kasarnya mungkin kayak ketika magang di Kupang, itu tuh kita diekspektasikan, atau katakanlah ekspektasi orang di dalam negeri, di negara kita itu, kamu tuh datang bekerja, seperti itu. Okay. Kamu tuh kuliah vokasi, jadi kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan, dan kamu datang untuk bekerja selama sekian bulan atau sekian tahun. Tetapi ketika ke Taiwan kemarin, itu kita dibimbing benar-benar kayak ada apa ya, sistemnya ada intern, ada dibuat magang lagi, ada orientasinya lagi oleh pihak hotel, dan disampaikan kalau kalian tuh di sini sebagai anak magang yang perlu kami bimbing. Kami tahu kalian sudah belajar di kampus, tetapi kalian statusnya magang, bukan pekerja. Jadi melakukan kesalahan itu Bisa dibilang wajar, tapi bukan berarti kesalahan yang berulang ya.
1: Iya, iya.
2: Intinya mereka masih memaklumi begitu kalau kita melakukan kesalahan. Kalau di dalam negeri,
1: yang tahu-tahu aja.
2: Iya.
1: Wow, kayaknya seru banget ya satu tahun di sana, Dewi. Boleh cerita dong gimana sih keseruan di sana? Apa sih mungkin hal yang paling kamu ingat selama magang internasional kamu di Taiwan nih?
2: Mungkin hal yang paling ku ingat itu adalah bahasa, komunikasi. Pernah salah ucap, Kak.
1: Apa tuh?
2: Jadi karena namanya magang ke luar negeri ya, berarti kita belajar bahasa baru istilahnya.
1: Betul.
2: Bahasa yang kita gunakan ketika magang di luar negeri atau di Taiwan itu adalah dua, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Tapi bahasa Mandarinnya disingkat lagi di lingkup tradisional, Mandarin tradisional begitu.
1: Oke.
2: Sesuai dengan orang, karena orang Taiwan menggunakan Mandarin tradisional. Nah, terus ada momen dimana saya kan mau membersihkan meja tamu ya, atau kayak clear up mejanya gitu karena sudah selesai. Terus ada dua kata yang mirip di dalam bahasa Mandarin. Ada kata "sui puci" itu untuk maaf, dan ada kata "pukeci" itu untuk kata sama-sama.
1: Okay.
2: Dan mirip kan ya kedengarannya, "sui puci" dan "pukeci". Nah, pada saat saya mau clear up dan tamunya bilang "sisye" atau kayak "sisye", "asih" gitu, kayaknya bukan refleks "pukeci" sama-sama, tapi refleksnya malah "sui puci". Jadi tamunya makasih, sayanya maaf. Tamunya bilang makasih, sayanya bilang maaf gitu.
1: Terus iya, masih tamunya.
2: Kan tamunya tuh orang Taiwannya bukan apa ya? Mereka tipe yang oh ya udahlah, mereka bisa melihat kalau ini tuh anak magang gitu. Okay. Jadi enggak yang kayak kamu sadarinya apalah itu. Ya. Mereka dia cuma senyum, tapi saya malu.
1: Keingat terus ya.
2: Iya, dan keingat terus karena kayak kedua bisa-bisanya salah ucap. Orang bilang makasih, kita bilang maaf.
1: Apa nih? Communication please. Wah, berarti itu juga bahasa menjadi tantangan kamu juga ya, Dewi ya?
2: Tantangan berat. Di 2-3 bulan pertama itu kita masih menggunakan full bahasa Inggris. Bahkan karena orang Taiwannya itu tidak semua bisa bahasa Inggris, jadi mereka juga pakai translate, pakai Google Translate. Terus seperti yang kakak tahu, kita pakai bahasa isyarat, Kak. Jadi kalau mau mendeskripsikan barang itu cukup gerakan tangan, I want this one gitu, dengan ekspresi, dengan body language-nya tangan gitu.
1: Waduh, itu 3 bulan pertama full bahasa Inggris berarti ya?
2: Iya, sangat berat.
1: Itu sampai sana baru kalian belajar bahasa Mandarinnya sedikit, atau dari kampus ada dibekalin pembelajaran bahasa Mandarin gitu, Dewi?
2: Nah, puji Tuhan, itu tuh karena memang balik lagi saya bilang kalau kampus kita itu memang magangnya itu kan ke luar negeri kan. Maksudnya ada pilihan luar negeri dan dalam negeri. Jadi mereka tuh memang memfasilitasi mahasiswanya untuk belajar bahasa. Sebenarnya saya di semester 2 itu sudah ada bahasa Mandarin, tapi karena saya tidak berekspektasi bahwa akan berangkat magang ke Taiwan, jadi belajarnya tidak serius. Semester 2 itu belajarnya tidak serius. Jadi baru mulai belajar lagi itu di bulan Januari tahun lalu. Baru belajar dari bulan Januari tahun lalu, dan April sudah berangkat.
1: Aduh.
2: Dan itu dari Januari sampai April itu kan cuma belajar, ibaratnya kalau kita belajar bahasa Inggris itu baru sampai di kata I can aja gitu. I can do aja gitu.
1: Baru nyemplung.
2: Baru ABC-nya gitu. Gitu, jadi susah. Tapi ya, dan belajar Mandarinnya itu bukan cuman 3 bulan atau sebelum kita berangkat ke Taiwan, tapi selama kita di Taiwan itu juga masih ada kelas Mandarinnya sampai kita pulang. Jadi kelas Mandarinnya itu sampai akhir bulan Maret tahun ini. sebelum kita pulang ke Indonesia.
1: Wah, berarti ya, hampir 1 tahun juga ya?
2: Iya, 1 tahun kelas Mandarinnya.
1: Oh, itu kelas Mandarinnya dari pihak hotel atau gimana nih?
2: Kelas Mandarinnya itu dari kerjasama. Karena kampus kita itu punya kerjasama dengan kampus di Taiwan. Mm-hmm. Jadi kelas Mandarinnya itu dengan dosen-dosen dari kampus yang ada di Taiwan. Mm-hmm. Gitu.
1: Oh,
2: dari kampus sananya.
1: Berarti sekarang iya, sudah lumayan lancar berbahasa Mandarin kan ya?
2: Ya, bisa. Gitulah. Sebenarnya bisa lah ya untuk mm-hmm komunikasi. Tapi kalau untuk tulis karakter-karakter hantunya itu masih susah ya.
1: Berarti lebih gampang ngomongnya ketimbang huruf-hurufnya gitu ya, Dewi?
2: Iya, ini kayak skill yang diajari kata-kata baru, dia baru bisa ngomong, belum bisa menulis gini. Menulisnya itu masih susah.
1: Wow, tapi seru sih. Kalian berapa banyak peserta waktu itu yang ke Taiwan?
2: Di angkatan waktu itu ada sekitar 20 peserta, cukup banyak.
1: Cewek cowok?
2: Ada 10 cowok dan ada 10 cewek gitu.
1: Oke, itu semuanya satu departemen sama kamu atau mencar nih?
2: Mencar, jadi ada 3 orang, 9 orang di food and beverage. Mm-hmm. 3, tapi kan di food and beverage-nya kan dibagi lagi. Jadi 3 orang di bar, 3 orang di shift pagi, 3 orang di shift malam, 2 orang di coffee shop-nya. Mm-hmm. Terus 2 orang di kitchen atau di dapurnya. Mm-hmm. Terus ada 2 orang di front office, di bawah, di reception. Mm-hmm. Dan yang sisanya itu ada di housekeeping.
1: Oke, okay. Wow. Berarti departemennya ini kalian pilih sendiri atau gimana, Dewi?
2: Kita sebelum kesana tuh ada, sebenarnya itu kita punya, karena kan kalau apply gitu, mm-hmm, kita ada bikin buat CV-nya kan. Mm-hmm. Nah, di CV-nya tuh kita yang menentuin, kita yang ceritain di CV-nya kita tuh bakatnya di apa, atau pengalaman kayak casual atau part-time, pernah part-time di departemen apa, dan berharap bisa keterima di departemen apa. Mm-hmm. Tapi setelah itu kita akan melewati wawancara lagi. Mm-hmm. Nah, setelah wawancara, karena wawancaranya langsung dengan pihak yang dari Taiwan. Mm-hmm. Jadi setelah itu baru pihak dari Taiwan tuh menyampaikan atau menginformasikan hasil dari wawancara itu, si anak ini nih walaupun dia daftar di housekeeping, tapi kita lihat dia lebih cocok nih ke front office. Oh. Jadi kita tempatkan di front office, atau kayak kita lihat dia punya bakat nih di food and beverage, kita tempatkan di food and beverage gitu.
1: Oke, berarti ya kamu pilih apa gitu, tapi tetap akhirnya hasilnya mereka yang nentuin kembali sesuai dengan experience kamu gitu ya, Dewi ya?
2: Iya, tadinya tuh aku pilih front office. Mm-mm. Tapi ternyata yang diterimanya di food and beverage.
1: Tapi seru
2: nggak? Karena tingginya kurang.
1: Oh gitu, ternyata. Oke. Tapi seru nggak di F&B?
2: Seru banget.
1: Pas sudah masuk terjun ke dunia kerja lah gitu, apakah ada kamu kayak agak-agak kagetnya dikit, atau karena memang sebelumnya sudah pernah ada experience magang di salah satu hotel di Kupang, jadi kayak oh sudah familiar nih?
2: Kalau aku tuh mungkin fisiknya yang kaget ya.
1: Okay.
2: Kalau soal kayak mengetahui alur-alur apa yang perlu dikerjakan tuh, itu kan kayak cukup mudah ya, karena kita masih di awal tuh belum yang kayak dikasih pekerjaan yang berat. Tapi karena fisiknya pertama kali berdiri selama itu ya 8 jam.
1: Waduh.
2: Jadi pulang-pulang pegel gitu.
1: Langsung berotot ya.
2: Iya, langsung drop gitu.
1: Apa sih mungkin culture di sana yang akhirnya buat kamu tuh jadi terbiasa dan mungkin kamu nerapin sampai sekarang di keseharian kamu gitu, Dewi?
2: Culture di sana ya, yang buat aku menerapkan di sini. Aduh, apa ya? Positif semua sih di situ. Sebenarnya lebih ke culture yang kita bawa dari sini ke sana gitu sih.
1: Oke. Okay.
2: Kita orang Indonesia kan dikenal sebagai orang yang ramah tamah ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, apalagi ketika saya kesana dan teman-teman kesana, mm-hmm, itu apa ya, otomatis senyum tuh senyum terus gitu. Anak-anak apa hospitality yang kayak senyum ramah, menyapa dan lain sebagainya gitu. Mm-hmm. Sampai orang-orang Taiwan itu mereka tuh ada momen dimana nanya kayak, kok kalian bisa ya senyum terus gitu?
1: Mm-hmm.
2: Kok kalian bisa ya kayak selama itu dengan tamu, cuma kalian nggak capek senyum gitu. Itu kayak ini sudah pembawaan diri sih. Jadi lebih kayak karakter budaya baik dari Indonesia, sama-sama dengan orang asing atau sama-sama dengan sesama, itu kita berhasil bawa itu sampai ke Taiwan, yang sampai orang Taiwan tuh kayak merasa, oh ternyata orang Indonesia tuh benar ya, mereka tuh seramah tamu itu. Karena langsung terlihat berbeda anak magang Taiwan dan anak magang atau staff di Taiwannya sendiri.
1: Oke, kita ngobrol dari tadi nih Dewi udah mau hampir 1 jam ya, belum sih sebenarnya, cuman ya udah agak lama juga nih. Apa kira-kira pesan yang mau kamu sampaikan buat mungkin adik-adik semester atau teman-teman dari NTT yang pengen merasakan experience yang sama kayak kamu, pengen masuk ke kampus yang sama dengan kamu, pengen magang di luar negeri juga kayak kamu, kira-kira apa nih yang mau kamu sampaikan gitu?
2: Oke, mungkin pesan dari aku untuk teman-teman semua yang saat ini sedang berkuliah, atau mungkin teman-teman yang masih di Nusa Tenggara Timur, adik-adik SMA yang mempersiapkan untuk kuliah, itu jangan hanya lihat teman kalian atau orang-orang yang berprestasi di postingan-postingan mereka, tapi coba kalian cari tahu dulu. Karena ada beberapa orang bilang, dia dapat beasiswa karena dia beruntung. Bukan karena dia beruntung, sebenarnya kamu tuh sudah pesimis duluan kalau kamu tidak bisa. Jadi kamu tuh harusnya, kamu cuma kurang mencari informasi aja, kamu sudah pesimis, kamu sudah yakin kamu tidak bisa. Jadi apapun kesempatannya, ambil semuanya, cari cari semua informasi sebisa kamu, persiapkan masa depan kamu, karena ya masa depan kamu bergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini. Begitu sih.
1: Oke, thank you Dewi sudah mau kita ajak ngobrol, kita cerita-cerita pengalaman kamu yang terdengar sangat seru sekali di Taiwan. Pokoknya apapun yang kamu rencanakan, betul, sukses terus Dewi, lancar kuliahnya, skripsinya, semoga tidak membuat kamu terlalu stres. Karena pasti akan stres, jadi semoga tidak terlalu ya.
2: Aduh, nggak boleh di spill dong.
1: Harus realistis jadi orang tuh. Pokoknya semangat terus Dewi kuliahnya dan karirnya, semoga lancar selalu. Tuhan memberkati. Selamat sore. Terima kasih Dewi.
2: Terima kasih.

Oke, itu dia ya Kak Ibel dengan narasumbernya yang keren sekali ya, bisa ke Taiwan. Hah, kapan kira-kira ya kita ke sana? Oke, mungkin saya aja yang belum ke sana ya, teman-teman yang lain sudah pada ke sana nih. And then tuntas sudah ya kebersamaan kita di sore ceria teman Pro 2. Luar biasa sekali prestasi anak-anak Nusa Tenggara Timur. Semoga ini bisa menginspirasi kita semuanya, terutama adik-adik yang mungkin juga pengen nanti ke Taiwan, atau mungkin pengen jadi penyanyi, atau mungkin pengen jadi atlet karate, bolehlah ya. Semoga ini bisa membuat kamu makin semangat berlatih untuk menggapai apa yang kamu cita-citakan. Oke. Dan kira-kira seperti itu, kita akan ketemu lagi di pekan depan, tentunya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan terus memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya. Dan akhir kata saya Meki Daka dari Atambua ya, mewakili kakak Isak yang ada di Kupang, mewakili kakak Salsabil yang ada di ND, dan juga kakak Imel. Saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Saya akhiri sore ceria berjaringan. Kita akan ketemu lagi di sore ceria berjaringan edisi penyiaran pekan depan. Selamat sore, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.

0: Wait, hold up, stop.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini teman Pro 2, selamat sore, kembali lagi bersama saya Dodi Riti.
1: Iya guys, dan masih juga dengan saya TJ teman Pro 2.
0: Dan itu tadi ya teman Pro 2, kita sudah ikuti bersama acara Sore Ceria Berjaringan Sekolah Nusantara Anda. Nah, sudah tahu kan teman-teman Pro 2 yang memiliki prestasi sudah berbagi pengalaman, inspirasi dan juga motivasi kita semua teman Pro 2. Dan saat ini teman Pro 2 di jam 5 kita bakal ada informasi viral selama 1 jam ke depan hingga di jam 6 teman Pro 2. Wow, kamu sudah siapkan informasinya?
1: Sudah dong teman Pro 2.
0: Silakan spill informasinya.
1: Teman Pro 2 tuh kalau misalnya punya waktu luang di sore hari, biasanya lebih suka apa nih? Ada yang suka nongkrong, olahraga, baca buku, main musik atau rebahan? Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang maybe saat ini lagi bingung ya, kayak saya lagi ngapain ya ini sore-sore nih, kayak kerjaan rumah sudah beres, nah waktunya untuk kamu dengar radio baby ya di Pro 2 FMND teman terbaik kamu. Untuk informasi viralnya teman Pro 2, saya awali terlebih dahulu dengan tanggal cantik hari ini ya, 30 Juli ternyata tuh diperingati sebagai Hari Persahabatan Sedunia nih teman Pro 2.
0: Wow, ada Hari Persahabatan Sedunia.
1: Tidak terasa ya teman-teman ya, kita tuh sudah berada di tanggal 31 Juli, besok adalah hari terakhirnya. Semoga semua resolusi yang sudah kita buat di bulan Juli ini bisa tercapai teman Pro 2. Yang paling penting adalah kamu bisa sehat dan juga bisa bahagia. Teman Pro 2, terdapat beberapa hari peringatan yang unik ya di dunia. Salah satunya itu adalah Hari Persahabatan Internasional yang diperingati setiap tanggal 30 Juli nih teman. Hari Persahabatan Internasional ini diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2011 teman Pro 2. Hari Persahabatan Internasional menjadi momen yang pas untuk membagikan kenangan manis bersama sahabat terbaik ya. Kehadiran sahabat tentu tidak hanya sebagai sosok terdekat, namun justru mereka lah yang bisa menjadi penyemangat di kala terpuruk, yang selalu ada di kala sepi dan penghibur di kala sedih teman Pro 2. Jadi selamat merayakan Hari Persahabatan Sedunia, tak ya ke teman-teman kamu yang menjadi sahabat terbaik kamu. Dodi pasti masih punya sahabat ya, baik itu di zaman SMA,
0: selalu
1: SMP, terus kuliah.
0: Sekarang.
1: Sekarang
0: ada yang di bawah sampai sekarang loh.
1: Itu dari mana, SMP, SMA atau zaman kuliah?
0: SMA sampai sekarang, ada yang kuliah sampai sekarang juga.
1: Oh, berarti sudah cukup lama ya ini ya. Luar biasa teman Pro 2. Semoga kamu-kamu di luar sana juga masih punya sahabat yang masih setia menemani kamu semua teman Pro 2 sampai dengan hari ini. Teman Pro 2, saya lagi mencari lagu sahabat ya. Karena spesial hari ini adalah Hari Sahabat Sedunia. Kita dengarkan lagunya Aldi Maldini yang judulnya Terima Kasih Sahabat. Ini dia.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih di sore ceria informasi viral nih teman Pro 2 ya. Nah, ini sudah ada informasi viral ya Titin. Dikutip dari folix.media. Terkait ini kompor listrik gratis diusulkan pemerintah untuk dibagikan ke masyarakat pada 2027 guna kurangi subsidi LPG teman Pro 2.
1: Oke.
0: Nah, pemerintah mengusulkan program pembagian kompor listrik gratis untuk rumah tangga mulai 2027. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menyebutkan anggaran program ini sudah masuk dalam pembahasan RAPBN ya 2027 bersama Kementerian ESDM teman Pro 2. Penerimaan manfaat akan mendapatkan kompor listrik beserta perlengkapan memasaknya secara gratis. Wow, ini bermanfaat sekali ya teman Pro 2. Program ini disiapkan untuk menekan beban subsidi LPG. Satu tabung LPG 3 kg memiliki nilai keekonomian sekitar Rp56.000. Namun dijual ke masyarakat dikisarkan Rp20.000 sampai Rp21.000. Kementerian ESDM ini mengusulkan anggaran sebesar 815,56 miliar untuk program ini. Usulan tersebut masih dibahas dan belum disahkan menjadi APBN 2027.
1: Berarti ini
0: kita berharap
1: untuk
0: ya,
1: seluruh Indonesia ya,
0: untuk
1: ya,
0: seluruh Indonesia kita berharap semoga RAPBN ini berubah menjadi APBN ya untuk disahkan. Karena ini bermanfaat sekali.
1: Dan semoga juga bisa sampai ke ND. Kita
0: semoga
1: juga.
0: Apalagi kita di sini ini kan masih dengan minyak tanah.
1: Iya, masih antri, beli minyak tanah. Terus kan juga beli minyak tanahnya itu kayak mesti pakai ini tidak sih kalau di kompleksnya kami itu tuh ya Dodi. Itu tuh biasanya kadang tuh kita harus beli di kantor lurah beserta dengan kartu keluarga karena kan memang BBM-nya tuh lagi langka ya teman Pro 2. Terus kalau kita beli di kios pun itu ya syukur-syukur kalau kita cepat gitu bisa dapat. Kalau memang kita lamban ya sudah, kita tidak dapat minyak panah teman Pro 2. Jadi kalau kami di rumah sih masak air panas masih suka pakai kayu api supaya
0: di kamu gampang ya.
1: Iya, supaya
0: kayu
1: ilir.
0: Api kamu dapatin dari mana beli ya?
1: Iya, mau bagaimana lagi ya kita di kota ini semuanya
0: kalau kami
1: serba
0: di kampung
1: beli.
0: Ya langsung ada sumbernya.
1: Bisakah kamu membawa untukku 2-3 ikat boleh?
0: Satu ikat 50.000 ya.
1: Masalah kita omong keluarga saja.
0: Oke. Teman Pro 2. Kita ke lagu dulu ya sebelum
1: iya,
0: kita
1: spill. Kita sapa dulu yang di TikTok, Dodi.
0: Oke, yang di TikTok tuh ada siapa nih?
1: Silakan yang di TikTok.
0: Dilihat-lihat dulu.
1: Yang hurufnya terlalu kecil kalau dari sini, Dodi. Silakan kamu yang ngecek ya.
0: Apakah saya harus pakai oktav seperti Maria Carey
1: boleh
0: untuk menjangkau suara ke TikTok?
1: Iya. Tadi kan Kak Riki bilang kalau bisa sampai oktav 8.
0: Kurang harus 9 ya. Suaranya okay, seperti ikan paus dan fluid ya.
1: Okay,
0: apakah
1: silakan
0: saya harus memakai head voice dan whistle voice register?
1: Terserah kamu lah ya. Silakan menyapa dulu. Thank you untuk semua teman Pro 2 di TikTok.
0: Nah, ada siapa ya? Vinceresat ya, Kak Titin. Salam dari Hotel Frost Mandiri Aera Mumbai untuk segenap kru RRIND.
1: Oke. Sepertinya ini Arin. Arin tuh pernah jadi narasumber kita juga di Generasi Prestasi, terus juga CLBK.
0: Arin ya, ada Snowflake. Halo, ini RRI mana ya? Halo kakak, salam kenal, kita dari RRI ND ya. Di Flores, ada RRI ND tepatnya di tengah-tengah Pulau Flores. Langsung dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Jangan lupa ya kakak Snowflake untuk terus menyaksikan live kami selama ya beberapa jam ya, dari jam 5 pagi hingga di jam 12.30 malam.
1: Iya.
0: Dan pastinya kami akan terus menemani kalian dengan musik-musik dan juga musik hiburan tentunya. Ada juga informasi gaya hidup nih teman Pro 2.
1: Oke, kalau begitu kita kembali ke lagu teman Pro 2 ada Eat Get Up, berusaha di bawah hujan ya. Apapun kondisinya, tetap berjuang teman Pro 2.

0: terbaikmu.
1: Hai hai teman Pro2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro2 RRIND, Pro2 Kupang dan Pro2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro2 FM ND, Pro2 Kupang dan Pro2 Attambua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi bersama saya Dodi dan Titin Jene di sore ceria informasi viral di teman Pro 2. Yes. Next informasinya apa lagi nih Titin?
1: Kali ini teman Pro 2, kamu sudah pernah lihat kura-kura?
0: Kura-kura, udang-udang, kojo-kojo, tuna-tuna.
1: Kura-kura bukan pura-pura, teman Pro 2 ya. Ini ada kura-kura langka di Philadelphia Zoo baru dan menjadi ibu di usianya yang ke-100 tahun, teman Pro 2. Sudah 100 tahun ya, berarti usianya sudah 1 abad nih. Sebutannya itu adalah Mami, teman Pro 2. Ini adalah kura-kura betina spesies Galapagos Western Santa Cruz yang sudah langka dan baru saja resmi menjadi ibu pada tahun 2025 atau di usianya yang sudah mencapai 1 abad nih, teman Pro 2. Bayangkan di usia 100 tahun dia baru punya ini ya, maksudnya sudah ada butir telurnya begitu, teman Pro 2. Nah, ini Mami dan juga pasangannya Abrazo resmi menjadi orang tua nih. Mami melahirkan 16 butir telur dan telur pertamanya menetas pada 27 Februari 2025. Terus, 3 telur lainnya itu menetas beberapa hari kemudian ya, teman Bro 2. Kini, 16 butir telur tersebut sudah menetas semuanya. Dan Mami tiba di Philadelphia Zoo pada tahun 1932. Wow, sudah cukup lama teman Bro 2 ya, dari 1932. Kita masih melayang-layang di mana begitu, teman Bro 2 ya. Sedangkan Abrazo baru tiba di tahun 2020 dalam program pengembangbiakan. Dan peristiwa ini tentunya akan menjadi sejarah penting di dunia, teman Pro 2, karena kelahiran itu menjadi yang pertama bagi spesies tersebut di kebun binatang yang telah berdiri selama lebih dari 150 tahun. Itu dia Dodi. Ini benar-benar suatu anugerah ya. Jadi 100 tahun si kura-kura ini masih boleh nih.
0: Masih hidup.
1: Ada, iya masih hidup dan kemudian pada akhirnya bisa berkembang biak kembali, ada anak-anaknya begitu. Keren kan, teman Pro 2? Soalnya kalau itu manusia kayaknya mustahil terjadi ya. Baiklah, kalau kita di ND, teman Pro 2, itu kura-kura kayaknya jarang juga ya ditemui. Jarang juga kayak ada orang yang ada jual begitu ya, teman Pro 2. Mungkin kalau di Jawa tuh kayak masih sempat begitu ya, teman Pro 2. Masih bisa dan masih gampang untuk menjumpai juga. Oke, Dodi, kita harus kembali ke lagu dulu.
0: Oke, silakan, lagu-lagu apa yang sudah kamu siapkan dan untuk

0: Mbak joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Terbaik.

Jabar Pro 2 saat ini pukul 17 lepas 56 menit waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak umat muslim bersama-sama dalam seruan azan maghrib untuk wilayah kota ND dan juga sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya makan, saya ingin berbagi dengan Anda yang semoga hal ini bermanfaat. Di sini ada namanya, kata sebagian orang, ini ikan namanya ikan guling-guling. Maka ikan ini murah meriah. Saya pernah juga beberapa kali ke pasar, ada ikan-ikan yang sejenis murah meriah. Ada yang 2 kilo bisa didapatkan dengan 15 ribu. Ada yang kadang-kadang 1 kilo bisa didapatkan dengan ratusan ribu. Maka sebenarnya yang paling penting di dalam makanan yang kita makan adalah satu, yang halal. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya tujuan dari makan adalah menegakkan tulang punggung kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu." Cukup bagi manusia beberapa suap yang dengannya dia letakkan punggungnya atau tegakkan punggungnya. Itu tujuan makan, yaitu perut terisi, dengan begitu punggung kita bisa tegak sehingga kita bisa mengerjakan aktivitas kehidupan. Bukan yang menjadi ukuran dalam makan adalah bahwasanya makan tersebut wah, harus mewah, harus yang mahal. Tidak. Ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau berkata kepada Abul Fadl Ibn Makhlad, "Ya Abul Fadl, innama huwa ta'amun duna ta'am, wa libasun duna libas, wa innama hiya ayyamu qala'il." Wahai Abu Fadl, sesungguhnya makanan ada yang tingkatannya atas, ada yang tingkatannya bawah. Minuman juga begitu, ada yang tingkatannya atas, ada yang tingkatannya bawah. Dan sesungguhnya dia hanya hari-hari yang berbilang. Apa maksud dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Ada orang kadang-kadang yang sarapan dengan ratusan ribu atau puluhan ribu lah. Rata-rata ratusan ribu terlalu berlebihan. Puluhan ribu. Untuk sarapan saja. Ada orang yang kadang sarapan hanya dengan 2 lembar gorengan plus 1 cangkir kopi. Cukup baginya menegakkan punggungnya untuk beraktivitas sampai siang hari. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam hal ini, yang paling penting dalam perihal makan adalah merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Di sini rahasia Rasulullah SAW bersabda, "Irdha bima qasamallah takun aghnan nas." Puaslah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Ikan apapun yang ada di hadapan kita, mau yang murah meriah ataupun mahal meriah, ataupun ikan-ikan yang tingkatan orang-orang yang memakannya hanya kelas-kelas tinggi, maka semuanya akan terasa sama tatkala dibarengi dengan hati yang puas dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perihal harta, makanan. Irdha bima qasamallah takun aghnan nas. Puaslah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan, niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya.
Oleh karenanya, saya pribadi agak tidak terlalu suka kalau seandainya sedang makan dengan bersama kawan-kawan, lagi makan misalkan makanan yang saya sangat favorit, makanan yang berkuah-kuah, rawon, soto, kemudian ditambah dengan pedas, sudah berkeringat, enak sekali. Makan seakan-akan itu adalah makanan yang paling enak. Di samping saya ngomong, Ustaz, tahu nggak, rawon yang Ustaz makan, warung yang sebelah sana lebih enak daripada sekarang. Kira-kira gimana rasa saya? Otomatis yang seperti ini sudah tidak ada nilainya lagi di hadapan saya. Yang seperti ini, yang aturan sudah paling lezat saya pernah rasakan di lidah saya, sudah tidak ada nilainya. Di sini rahasia sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdari ni'matallah." Lihat orang yang di bawah kalian. Jangan pernah lihat orang yang ada di hadapan kalian. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian agar nikmat Allah yang seperti ini tidak dianggap hilang. Maka itu tips-tips untuk makan sebelum Anda menyantap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda. Semoga makan Anda dianggap sebagai ibadah dikarenakan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman Pro 2 besok sudah hari Jumat, dan pastinya teman Pro 2 kamu tuh sudah punya planning weekend seperti apa. Planning weekendnya itu adalah di awal bulan Agustus teman Pro 2 ya, karena besok tuh kan kita sudah hari terakhir begitu ya di bulan Juli ini. Semoga semangat teman-teman semakin membara ya di bulan Agustus, semuanya pada merdeka ya, karena kita akan memasuki hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan selepas ini teman Pro 2 kami juga akan mengajak kamu ya, kita bisa ngobrol bersama. Kita ngobrolnya itu bisa live WhatsApp teman Pro 2. Kita mau kasih satu tema ya spesial untuk sore ini. Bagaimana cara kamu memulai rasa bahagia begitu ya, atau tips biar kamu tuh bahagia tapi maybe dengan cara yang sederhana. Nah, saya dan juga Dodi akan berbagi dengan teman Pro 2 ya. Kesempatan sore hari ini bisa bergabung bersama kita di mana nih, Dod?
1: Di line WhatsApp-nya Pro 2 di 082147650422, atau kalian bisa langsung ya spill komentarnya di live TikTok-nya Pro 2 RRI Endemi Taman Pro 2.
0: Dodi kalau bahagia pas lagi apa? Dodi kalau bahagia itu pas lagi apa begitu? Terima gaji kan?
1: Terima gaji salah satunya, dapat terus dapat job MC, menyanyi. Terus apa ya?
0: Rangkap ya.
1: Langsung rangkap.
0: Semuanya bisa di teman Pro 2. Dan kamu juga bisa sharing teman-teman ya, hal sederhana apa yang kamu lakukan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan. Kami akan kembali teman Pro 2.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. No matter what.

0: sih ya dengan suasana yang sudah mulai berbeda.
1: Sudah mulai,
0: iya, sudah mulai ketak ya.
2: Apa ya? Meskipun suasananya begitu, tapi sore ceria kita itu tidak akan pernah hilang ya.
0: Harus tetap ceria ya.
2: Oke, tadi kamu ngomong apa nih? Ada bintang
0: tadi
2: radio ya?
0: Bilang iya.
2: Spill dong informasinya, coming soon ya. Segera spill dong.
0: Iya, ini saya lihat dari
2: RRI mana nih?
0: RRI Atampua ya, teman Pro2. Jadi tunggu saja untuk RRI ini pasti
2: sudah ada ya. Lagu-lagunya, boleh kita kasih bocoran?
0: Ada nih, tapi masih coming soon ya.
2: Itu di media sosial apa sih itu?
0: Di Facebook teman Pro2 Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Segera hadir.
0: Segera hadir.
2: Pastinya suratnya sudah masuk, hanya kita belum rapat ya.
0: Iya, kita tunggu saja lah ya, karena Bintang Radio Indonesia itu kan untuk seluruh Satker kan?
2: Seluruh Indonesia. Dan kita akan menjadi saksi nih teman Pro2 lahirnya Radio Star 2026.
0: Betul.
2: Kamu bintang radio tahun berapa?
0: Saya tidak pernah ikut bintang-bintang.
2: Kamu bintang segala bintang,
0: bintang
2: ya?
0: Saya bintang di langit. Kalau tahun lalu tuh kita punya dua anak yang luar biasa juga. Sampai ke tingkat
2: Girvan ya, Girvan atau Girvan?
0: Iya, Girvan.
2: Girvan sama Olivia.
0: Girvan sama Olive, betul.
2: Kalau Olive kan back to back, akan ke tahun ini dia ikut lagi.
0: Ini sudah kuliah deh tahun ini.
2: Dan sampai dia pulang.
0: Iya sih. Bisa jadi teman Pro2 ya. Segmen kita tadi tips kita bahagia dengan cara yang sederhana. Silakan teman Pro2, kamu mau dengan cara yang apa? Kalau saya sih dimulai dengan rasa syukur saja lah ya. Pokoknya semua yang
2: segala sesuatu kalau kita bersyukur itu pasti tenang,
0: iya.
2: Kayak ceria, bahagia sekali, kayak nyaman gitu.
0: Betul.
2: Meskipun makan dengan seadanya, kayak sahur-sahur seperti kita di kampung, kalau kita kira bersyukur hari ini saya dapat makan, kayak senang sekali, bahagia sekali.
0: Iya,
2: gitu.
0: Tadi kita sudah bilang kan, jadi itu tidak perlu menunggu kita harus sempurna gitu.
2: Yang
0: kan?
2: Mewah-mewah itu tidak perlu.
0: Iya.
2: Yang mewah belum tentu itu dia bahagia dan senang loh.
0: Bisa saja dia tidur di atas duri ya.
2: Ada beban-beban gitu.
0: Iya. Jadi sederhana, sesederhana mungkin lah. Menikmati cukup secangkir kopi mungkin.
2: Dan sangga goreng mungkin.
0: Iya, sangga goreng. Kalau kita di nua-nua tuh kayak masih apa, tenang ya.
2: Oke, boleh teman Bro2 spill ala bahagia kalian tuh seperti apa sih?
0: Betul.
2: Di 08214765042. Dodi dan Titin tunggu ya hingga di jam 7 malam.
0: Oke.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Oke, teman Pro 2, akhirnya kita harus ciao dan back to home, teman Pro 2. Karena kita sudah menemani kalian dari jam 3 tadi. Semoga siaran kali ini sore ceria bermanfaat ya, dan tentunya bikin kalian nyaman dan ketagihan untuk terus dengerin Pro 2.
1: Oke, dan kami juga harus pamit. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung ya di TikTok. Dan saya mau say hello dulu ke adik saya yang ada di Kupang, ada Mili Dewa, yang saat ini sedang menonton kakaknya lewat
0: TikTok ya. Oke, kita pamit.
1: Kita pamit ya.
0: Saya Dodi Riti
1: dan saya Titin.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bersama saya Trinitas malam hari ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi 30 Juli 2020. Awal kebersamaan yang romantis malam hari ini, Ciele romantis. Soalnya di luar bulannya bulan purnama. Beberapa informasi kami hadirkan untuk menemani awal kebersamaan kita malam hari ini di Info Pro 2. Kita menuju ke informasi yang pertama teman Pro 2, di mana dua siswa Madrasah Lembata tampil di panggung Jamda 10 NTT. Dua siswa madrasah asal Kabupaten Lembata mendapat kepercayaan menjalankan tugas penting dalam pembukaan Jambore Daerah Jamda 10 Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang pada Rabu kemarin 29 Juli 2026. Abidah Putri Hamid dari MTS Negeri 2 Lembata dipercaya sebagai pembawa acara utama, sementara Satrianto Darmawan Bahi dari MTS Negeri 3 Lembata bertugas sebagai komandan peleton pengibar bendera. Kepercayaan tersebut tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui proses seleksi dan pembinaan bersama kontingen kuartir cabang Lembata. Keduanya kemudian dipilih untuk mengisi posisi yang membutuhkan keberanian, kedisiplinan, ketenangan, serta kemampuan menjalankan tugas di hadapan peserta Jamda dari berbagai daerah di NTT. Beralih ke informasi dari ND teman Pro 2, Satres Narkoba Polres ND bongkar jaringan ganja, 3 tersangka ditahan. Satuan Reserse Narkoba Polres ND Polda Nusa Tenggara Timur berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Kabupaten ND. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan 3 tersangka, yakni MW, FB, dan SP. Sementara satu terduga pelaku berinisial Rastra ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Wakapolres ND Kompol Ahmad SH didampingi Kasat Res Narkoba AKP Valerianus Vepale saat konferensi pers Rabu 29 Juli 2026 menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari penangkapan MW di area parkir Pasar Mbongawani pada 22 Juni 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari tersangka, polisi menyita 4 klip plastik berisi ganja dengan berat bersih 3,900 gram beserta sejumlah barang bukti lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MW mengaku memperoleh ganja tersebut dari FB. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menggeledah rumah FB hingga menemukan tambahan barang bukti berupa ganja, sebelum akhirnya mengamankan SP yang disebut sebagai perantara dalam peredaran barang haram tersebut. Masih dari ND teman Pro 2, Polsek Walawaru edukasi 153 pelajar tentang keselamatan berlalu lintas. Polsek Walawaru Polres ND memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada 153 pelajar SMPN 1 Atap Walawaru pada hari Rabu kemarin 29 Juli 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di sekolah Desa Woloara Kecamatan Kelimutu Kabupaten ND sebagai upaya menekan resiko kecelakaan melibatkan pelajar. Kapolsek Walawaru Ibda Ubaldus Maku mengatakan pemahaman keselamatan berlalu lintas perlu ditanamkan sejak usia remaja secara konsisten. Menurutnya, kepolisian melalui program Police Goes to School terus menyasar pelajar untuk meningkatkan kesadaran terhadap aturan dan keselamatan. Tiga informasi ini teman Pro 2 bisa kamu dapatkan dengan mengunjungi laman rri.co.id. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian dan lebih aware lagi untuk diri kalian dan juga lingkungan yang ada di sekitar kalian. Saya Trinitas, sekian Info Pro 2.

0: yang masih setia bersama kami di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman
1: baik kamu.
0: Yes, malam hari ini kita berdua
1: bertiga.
0: Oh, bertiga. Ya betul. Kenapa saya bisa melupakan dia ya?
1: Iya, ada Bapak. Jadi walaupun malam kamu itu dingin ya, berdua, kami tidak akan pernah kedinginan di studio
0: karena ada Bang Hot.
1: Benar sekali.
0: Jadi iya sih. Tapi boleh diorder tidak sih? Oke, tidak kayaknya ya.
1: Dia hanya punya Pro 2, tidak milik siapa-siapa ya.
0: Oke deh. Selamat malam buat kalian yang baru saja enjoy di 92,2 MHz. Saya Trinitas
1: dan ada Ayah teman kedua di Jaga Malam edisi hari ini, hari Kamis.
0: Betul.
1: 30 Juli 2026. Tidak terasa sudah mau habis ya bulan Juli teman Pro 2.
0: Betul.
1: Dan lagi tahun 2027.
0: Iya, kantongnya masih aman kan teman Pro 2? Itu pertanyaan saya.
1: Nah, benar.
0: Iya. Makannya masih aman kan? Bukan mie instan kan?
1: Aduh, sepertinya bisa jadi mie instan. Teman-teman harus bertahan satu hari lagi ya di tanggal 31 teman-teman. Masih
0: Oke.
1: Jadi apapun itu tetap harus bertahan.
0: Dan malam hari ini juga kita akan ajak kamu buat ngobrol dengan narasumber kita nih ya, yang keren dari STFK Leda Lero ya, salah satu mahasiswa yang mana juga dia ini tuh tergabung dalam komunitas teater dan pernah diundang juga buat ngobrol-ngobrol di Pro 2. Dan malam hari ini kita mau ajak dia buat ngobrol lagi teman Pro 2 ya. Kita akan dapat banyak hal positif sudah pasti karena obrolannya obrolan yang positif. Jadi nanti kamu boleh bergabung bersama kami malam hari ini di mana?
1: Kamu bisa bergabung melalui WhatsApp kita di 08214765042 teman Pro 2. Kamu juga bisa bergabung melalui YouTube RRI ND karena kita tepat di 19.30 akan live di sana. Kamu juga bisa dengarkan siaran kita melalui aplikasi RRI Digital teman Pro 2 dan juga streaming rri.co.id.
0: By the way, jangan sampai lupa kita juga sudah live di TikTok.
1: Kita sudah merambah ke TikTok ya teman Pro 2.
0: Betul.
1: Sebentar lagi ke Instagram maybe. Mungkin kalau fitur WhatsApp sudah ada bisa live juga, kita akan ke sana teman Pro 2.
0: Jadi kalau misalnya kamu mau gabung, kamu mau kirim salam ya kan, kamu bisa join live ya di TikTok teman Pro 2. Siapa tahu kan pas kamu gabung terus lagunya di play ya kan, ayang bebek kamu juga ikut gabung, gebetan kamu juga ikut gabung ya kan. Bisa jadi begitu. Jadi nanti tunggu obrolan kita yang lebih seru nantinya bersama narasumber malam hari ini di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati ada siapa nih ya? Oh, The Working Punk Hero Suite. Kita semua sama.

0: tau itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh iya, iya, iya, iya, iya. Ji,
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Hmm, betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Baik, geng nomor 2 masih bersama kita di cerita langsung bersama komunitas. Jadi buat kamu semua yang sudah tidak sabar, tapi harus sabar ya nomor 2. Karena kurang lebih 5 menit lagi kita akan mulai ya nomor 2 ngobrol dengan narasumber kece kita di malam hari ini. Jadi buat kamu yang mau bergabung, sudah kita sampaikan tadi bisa melalui live YouTube RRIND. Kemudian kamu bisa juga join melalui WhatsApp kita di 0821476504422. Jangan sampai ketinggalan nomor 2 obrolan seru kita di malam hari ini.

0: teman-teman Pro 2 back again bersama
1: Ayah dan juga
0: Trinitas.
1: Yes, kita kembali lagi di ruang dengar kamu. Kali ini kita tidak hanya berdua ataupun bertiga dengan teknisi kita, tapi kita berempat nih teman Pro 2 sudah bersama narasumber kita di malam hari ini.

0: Melalui Zoom meeting.
1: Yoi, sudah ada Eldes malam hari ini yang bergabung teman Bro 2 ya di obrolan kita ya. CLBK cerita langsung bersama komunitas. Selamat malam buat teman Bro 2 yang malam hari ini sudah enjoy di 92,2 MHz teman Bro 2 ya. Dan buat yang mau gabung nanti boleh kemana nih?
0: Kamu bisa ke WhatsApp Pro 2 di 082147605422 atau kamu juga bisa tinggalkan komentar kamu di live YouTube RRI ND sekarang juga teman Pro 2. Kita sudah mulai live ya. Jadi kamu yang dengarkan langsung cus ke YouTube dan lihat wajah-wajah imut kita ini.
1: Oh my god, air laut asin sendiri teman Pro 2 ya. Selamat malam untuk Kak Angela Marici yang juga sudah join bersama kita malam hari ini ya. Katanya salam untuk Om Herman, Rikar dan juga Putri. Hai semua.
0: Wow, iya. Banget ya malam
1: hari ini. Betul. Biar makin rame kita mau ajak kamu buat ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita teman Pro 2 ada siapakah dia? Jeng jeng jeng jeng.
0: Halo, selamat malam. Ada Eldes nih ya teman Pro 2. Oke, sudah bergabung.
1: Halo, selamat malam Eldes, apa kabar?
2: Selamat malam, terima kasih. Baik kabarnya?
1: Baik ya. Lagi liburan kan ya. Sekarang?
2: Lagi praktik.
1: Oh, praktik di itu kan? Apa tadi, Ayah?
0: Di
2: Vendara. Oh, di Vendara itu?
1: Iya.
2: Sudah kembali. Sudah kembali sekarang praktik di sekolah.
1: Oh, ini di sekolah ya. Berarti ini sudah jelang-jelang semester akhir kan?
2: Iya, semester 7 sekarang.
1: Oke, semester 7 siap-siap pusing skripsi ya.
0: Semangat ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, tepat waktu untuk Kakak Eldes nih sama.
1: Betul, betul.
0: Kita mau ngobrol-ngobrol berdasarkan dari pengalaman Kakak Eldes nih yang kemarin selesai praktik di Foundry ya kalau tidak salah. Kurang lebih 3 bulan ya Kakak Eldes. Mungkin bisa
2: ya, betul.
0: Katakan nih Kak Eldes berdasarkan pengalaman Kak Eldes, apa yang paling membekas dan membuat Kak Eldes nih melihat kehidupan masyarakat dari sudut pandang yang berbeda?
1: Asik ya, membekas gitu ya. Jadi noda yang tertempel. Seperti apa nih Eldes?
2: Oke, terima kasih. Terkait dengan pengalamannya kurang lebih 3 bulan berada di lokasi praktik, yang paling membekas menurut saya di wilayah Vendari itu kesempatan untuk hidup bersama umat atau bersama masyarakat di sana. Karena saya mengamati secara langsung soal kehidupan mereka secara kompleksitas ya. Itu kehidupan pedesaan itu secara langsung saya melihat ada kontras yang nyata. Karena di satu sisi itu ada kekayaan budaya dan juga solidaritas yang kuat, namun di sisi lain itu ada apa ya, tantangan besar tuh seperti kemiskinan struktural, soal akses pendidikan, soal medan juga listrik, internet, dan juga risiko tindak pidana perdagangan orang itu sangat tinggi gitu. Jadi pengalaman itu yang membuka saya bahwa pelayanan pastoral praktik itu tidak bisa dipisahkan dari upaya untuk pemberdayaan terhadap masyarakat.
1: Saya tertarik ya, tapi merasa miris bahwa ternyata perdagangan manusia itu masih sangat kuat berarti ya di sana ya Eldes.
2: Ya karena kebetulan apa ya, untuk masyarakat di sini itu banyak angka migrasinya itu tinggi sekali. Dan berangkat ya, sehingga ini menjadi peluang untuk TPPU itu sangat besar itu.
1: Ini berarti karena faktor ekonomi begitu salah satunya.
2: Ya, salah satunya faktor ekonomi dan juga pengetahuan juga terkait dengan tindak pidana perdagangan orang itu juga sangat minim sekali.
1: Oke, baiklah teman Pro 2 ya, berarti masyarakat sebetulnya butuh edukasi terkait hal ini kan? Halo Eldes?
2: Iya,
1: ya, oke deh. Nah kalau kita lihat nih Mbak Aya, tadi kan Eldes juga sempat menyinggung tentang masyarakat di sana, di Foundry yang digambarkan itu memiliki semangat gotong royong yang sangat kuat ya. Kalau kita lihat di era sekarang ini kan sepertinya masing-masing manusia tuh individualis tidak sih? Apalagi dengan adanya gadget, ya kan? Nah menurut Eldo sendiri, bagaimana nilai-nilai tersebut tuh bisa membantu masyarakat untuk menghadapi berbagai persoalan sosial?
2: Oh ya, terkait dengan nilai tersebut, masyarakat di Vendari itu memiliki semangat gotong royong itu sangat tinggi sekali, dan juga kehidupan religius mereka itu sangat kuat. Karena nilai-nilai ini yang menjadi fondasi solidaritas sosial yang membantu mereka itu bertahan di tengah kesulitan ekonomi. Karena ini menjadi salah satu poin penting soal gotong royong ini, karena dapat mempermudah mereka meskipun hidup dengan berbagai tantangan, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, tapi dengan gotong royong ini dapat mempermudah mereka. Okay. Karena dalam konteks pastoral ya, praktik kami, nilai-nilai ini dapat diarahkan untuk apa, memperkuat peran gereja juga sih, masyarakat sebagai agen apa ya, transformasi sosial itu melalui pendidikan juga, advokasi dan juga perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan begitu.
1: Oke, okay. Berarti memang kalian turun ke sana itu fokusnya ke kelompok-kelompok yang rentan.
2: Iya, kehidupan hidup bersama umat di sana.
1: Oke, okay, luar biasa ya. Itu berapa? 3 bulan.
0: Saya juga penasaran nih, Eldus, berarti adakah program-program kerja tertentu atau apa yang dilakukan selama 3 bulan di sana begitu?
2: Oh ya, untuk kalau terkait dengan program, karena kebetulan pada tanggal 12 sampai 14 Juli kemarin, ada kolaborasi bersama mahasiswa IFT Kalilero Campus Ministry dan juga bersama para suster SSBS, kami mengadakan sosialisasi tentang tindak pidana perdagangan orang di beberapa sekolah di sana, ada di 3 SD dan 1 SMP untuk di seluruh wilayah tersebut, dan dua desa juga, desa Kowi dan juga desa Perbubu. Jadi itu kami lakukan sosialisasi tentang tindakan perdagangan orang di desa dan juga di sekolah-sekolah, karena menurut kami bahwa untuk peretas perdagangan orang yang kita memulai dari akar itu, akar yakni pendidikan terdahulu, setelah itu kita memberikan penyadaran kepada masyarakat yang melalui desa-desa dan juga teman-teman juga dibagi untuk hidup bersama umat ya. Kami berbaur di sana sehingga lebih dekat juga kami mengenal dan juga sering pengalaman kami terkait dengan tindak pidana perdagangan orang itu.
1: Oke, berarti dari sejak SD sebetulnya hal ini harus sudah diedukasikan ya kepada masyarakat kita, betul, begitu.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya setuju sih ini ya. Jadi maksudnya sejak dini mereka sudah tahu, setidaknya mengenal apa itu perdagangan orang, human trafficking, setuju. Ya. Benar, dan bagaimana modus-modus yang sering dilakukan. Itu
0: pendekatan-pendekatan yang kita tahu kalau ini mengarahnya nih kemana begitu. Seharusnya dari kecil memang kita sudah dibekali ilmu-ilmu seperti itu.
1: Setuju sekali teman Pro 2. Oke, Eldas, kita masih akan ngobrol lagi ya malam hari ini, dan buat kamu yang mau bergabung bersama kami nih teman Pro 2 di 0821476504422 selalu menanti kamu.
3: Hari lahir Pancasila adalah momen penting dalam sejarah Indonesia yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 1 Juni. Pada tanggal ini, Indonesia mengenang dan merayakan lahirnya Pancasila yang merupakan dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil dari perjuangan dan diskusi panjang para pendiri bangsa Indonesia dalam menyusun dasar negara yang mempersatukan keberagaman etnis, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti lima prinsip atau lima asas. Kelima asas tersebut adalah ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Momen hari lahir Pancasila sendiri dimanfaatkan untuk memperingati nilai-nilai Pancasila, memperkuat semangat nasionalisme, dan merayakan keberagaman serta persatuan Indonesia. Peringatan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti upacara bendera, seminar, diskusi, dan kegiatan sosial lainnya yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila.

0: FMND, teman terbaik kamu. Oke. Bertiga, masih ada Eldos. Kamu jangan melupakan Eldos.
1: Ayah. Aduh.
2: Oke, halo Eldos.
3: Halo, selamat malam.
2: Oke,
1: masih bisa dengar suara kita kan?
3: Sangat bisa.
1: Oke.
2: Tidak bisa dilupakan seperti
1: itu. Oh my god. Fix, no debat ya. Nanti malam kalau kamu mimpi ada cewek yang datang, itu berarti Mbak Aya ya.
2: Oh my god.
1: Oke, selamat malam juga kita ucapkan buat yang lagi pantau kita ya. Ada Ina B2, thank you sudah nongkrai juga malam hari ini di 92,2 FM. Kita masih mau ngobrol sama Eldos malam hari ini. Silakan ya.
2: Sekali. Eldos, kalau kita berbicara tentang budaya patriarki nih, kan masih cukup kuat di berbagai daerah dan di beberapa daerah lah kita katakan ya. Tapi di sisi lain nih, perempuan sekarang belakangan ini mulai dipercaya menduduki posisi kepemimpinan.
1: Betul.
2: Nah, menurut Eldos sendiri, apakah ini menjadi tanda bahwa pola pikir masyarakat mulai berubah atau bagaimana begitu?
3: Oh ya, tentang pola pikir ya, tentang budaya patriarki. Ya, karena meskipun kita NTT masih dengan budaya patriarki yang sangat melekat dan kuat, tapi ya soal adat juga keputusan dalam keluarga itu selalu didominasi oleh laki-laki. Tapi saya melihat di Tiondari ini adanya transformasi sosial gitu, yang sedang berlangsung ini ya. Karena fakta bahwa perempuan di sini itu mulai dipercaya gitu, menduduki posisi publik ya, seperti kepala dusun, perangkat desa juga, pengurus gereja dan juga organisasi lainnya, yang menunjukkan bahwa masyarakat itu mulai memberikan ruang bagi partisipasi terhadap perempuan dan juga dalam kepemimpinan. Ini adalah tanda positif juga, karena relasi gender itu mulai dari perkembangan arah yang lebih adil gitu. Itu menurut saya.
1: Oke. Suara perempuan itu suara apa coba?
2: Suara apa ya? Maksudnya sedang berpikir suara apa?
1: Suara perempuan, suara surga, asik.
2: Gede banget ya.
1: Tapi luar biasa ya, bahwa ternyata di tingkat desa pun kita sebagai perempuan itu sudah menempati posisi yang cukup strategis ya. Salah satunya tadi seperti yang disampaikan Eldos, kepala desa, di gereja itu juga diduduki oleh perempuan. Nah, Eldos, salah satu temuan yang cukup menarik adalah semangat anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan ini ternyata itu lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki. Kalau di Tiondari sendiri, menurut Eldos bagaimana dengan fenomena yang ada di sana?
3: Oh ya, terkait dengan semangat pendidikan anak perempuan di sini itu, karena saya melihat bahwa perempuan itu justru menunjukkan motivasi yang lebih tinggi gitu untuk melanjutkan pendidikan dibandingkan sebagian anak laki-laki gitu. Kalau hal ini terjadi karena banyak anak laki-laki itu sering kali harus berhenti sekolah lebih awal untuk bekerja dan membantu orang tuanya untuk kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Hal ini mematahkan asumsi umum bahwa perempuan itu selalu memilih akses pendidikan lebih terbatas. Tapi di Tiondari ini saya melihat hal itu sangat berbeda jauh, karena perempuan punya semangat itu sangat tinggi sekali. Apalagi ruang-ruang publik yang seperti tadi kepala dusun itu hasil dari pendidikan mereka, sampai perempuan di sini itu lebih punya kebebasan dibandingkan laki-laki.
1: Tapi bukan berarti kalau dari cerita ini ya, bukan berarti bahwa laki-laki tidak punya semangat. Saya yakin mereka punya semangat, cuma kesempatan itu pada akhirnya apa ya, kayak dikuburkan. Iya tidak sih, kayak semangat itu dikuburkan karena mereka harus mencari, dipaksa oleh keadaan untuk mencari nafkah. Seperti itu tidak sih Eldos?
2: Iya, tuh bagaimana ya?
3: Iya, betul sih. Karena laki-laki lebih tergiur soal apa ya, langsung yang menghasilkan sesuatu itu dibandingkan prosesnya.
1: Oke.
3: Mending bekerja untuk menghasilkan uang dan ya ikut kegiatan kegiatan ya, kerja kebun dan lain sebagainya. Mereka tidak terlalu fokus pada prosesnya gitu. Tapi perempuan itu sangat-sangat saya melihat mereka lebih taat pada proses ya, yakni melalui pendidikan itu sendiri.
2: Perempuan lebih taat pada proses, keren nih Tabuan Pro 2. Dan kalau berbicara tentang perempuan yang mulai semakin kesini tuh semakin giat bersekolah, menempuh pendidikan tinggi, dan dari pengalaman Eldo sendiri, sebenarnya apa yang paling mereka butuhkan nih agar mereka tuh tetap semangat mengejar pendidikan? Maksudnya tuh tidak redup ya, tidak di awal-awal saja, tapi tetap konsisten mereka tetap mengejar pendidikan, begitu.
3: Oh ya, hal yang paling mereka butuhkan di wilayah tersebut tuh karena persoalan tuh anak-anak harus menempuh perjalanan yang jauh gitu, melewati sungai, bukit, jurang yang berbahaya, apalagi pas musim hujan itu sangat-sangat ekstrim karena longsor, banjir dan lain sebagainya. Jadi untuk menjaga semangat mereka itu, selain dukungan moral, sangat juga dibutuhkan akses dan fasilitas penunjang yang lebih baik begitu, terutama bagi mereka yang ingin lanjut ke sekolah SLTA juga sih, SMA, karena di sana itu tidak ada SMA di kampung tersebut, di wilayah tersebut. Untuk SMA itu harus ke kota, di Kabupaten Sika, di Kota Maumere. Jadi yang paling mereka butuhkan soal biaya penginapan, transportasi, serta makanan minum, agar mereka itu tidak putus asa di tengah jalan. Itu yang saya temukan selama di sana.
2: Sekali tantangannya ya teman-teman.
1: Apa sih Eldos, seterpencil itu atau seperti apa sih sebetulnya situasi yang ada di sana Eldos, di Veondari ini? Saya baru tahu ternyata ada tempat yang tidak memiliki SMA ya.
3: SLTA. Iya. Soal untuk SD-nya itu setiap desa itu ada. SMP hanya satu, yakni di desa pusat, di paroki, itu namanya Paroki Sinsius Apollo Veondari, itu namanya desa Kowi, itu ada satu SMP. Jadi untuk seluruh empat desa di sana itu, gabungnya sekolah SMP itu hanya di satu desa itu, yakni desa Kowi. Tapi ada beberapa wilayah, desa itu ada yang sampai di perbatasan Kabupaten Sika dan Kabupaten Inde, namanya desa Parabubu, Nakugira. Itu aksesnya jaraknya sangat jauh sekali karena kita harus melewati berbagai jalur yang ekstrim, dan di desa itu tuh tidak ada listrik. Di salah satu kampung itu tidak ada listrik dan juga jaringan juga sangat susah, sehingga soal akses pendidikan lain sebagainya ya sangat minim sekali karena soal persoalan itu. Itu yang saya temukan kan.
1: Ada tapi belum layak ya sebenarnya. Nah Eldos, ini balik lagi soal kalian mengedukasi masyarakat di sana terkait dengan TPPO, dan kamu menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang ternyata belum benar-benar memahami persoalan ini. Nah, mengapa menurut kamu secara pribadi edukasi tentang TPPO ini masih sangat penting untuk dilakukan bahkan sampai dengan saat ini?
3: Oh ya, untuk edukasi TPPO ini memang sangat krusial ya, karena rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat begitu mengenai bahaya ini, karena banyak warga yang belum memahami tentang pengertian TPPO itu sendiri, bentuk-bentuk eksploitasi, hingga hak-hak mereka sebagai pekerja migran begitu. Tanpa pemahaman ini, saya pikir faktor ekonomi dapat dengan mudah menjebak mereka ke dalam praktik perdagangan orang. Jadi hal wajib yang perlu mereka ketahui ya, perlunya ada kesadaran gitu. Ya masyarakat tuh wajib memahami kurang lebih ya 3 poin kalau menurut saya, yakni soal prosedur gitu, prosedur migrasi yang resmi dan aman, bentuk-bentuk eksploitasi tenaga kerja agar bisa waspada, hak-hak mereka sebagai pekerja migran, dan juga resiko yang mungkin dihadapi itu. Jadi saya pikir 3 poin itu yang untuk menjadi pegangan masyarakat di sana agar tidak terjebak dalam kasus perdagangan orang.
2: Begitu teman Pro 2. Jadi menurut Eldos ini siapa atau elemen-elemen apa aja nih elemen yang yang paling berperan besar dalam mencegah TPPO? Mungkin entah dari keluarga atau sekolah, gereja, pemerintah atau masyarakat begitu, dan mengapa Eldos?
3: Untuk mencegah TPPO ini adalah saya pikir tanggung jawab kolektif ya, mau gereja dan juga seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, sekolah dan juga pemerintah itu kita semua itu dipanggil loh itu, hadir untuk sebagai agen transformasi ya, melalui pendidikan dan juga perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan, dan juga sinergi antara lembaga ini juga penting gitu untuk membangun kesadaran sebelum masyarakat tuh memutuskan untuk berangkat. Peran yang pertama ya desa, pusat, tidak hanya hadir sekedar untuk menjadi, tapi seharusnya hadir dan lebih dekat mereka agar masyarakat tuh bisa menyadari secara langsung. Itu sih Kak.
1: Oke, dan termasuk kita juga sih, Ayah sebagai media, RRI juga punya peranan begitu ya, untuk kemudian menyuarakan hal-hal seperti ini gitu, sehingga tidak ada lagi korban ya dari perdagangan orang, teman Pro 2.
2: Makanya teman Pro 2 wajib dengarkan RRI
1: begitu. Yes, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di Apple Store. Yes. Kita masih akan kembali setelah yang berikut ini.
4: Kamu kenapa, Dek? Kamu capek dari pagi kerja terus?
5: Ya capek lah, Bang, dari pagi ngurus rumah, ngurus anak. Tapi ya gimana lagi, kan saya pilih.
4: Tapi katanya perempuan itu harus lebih ngurus rumah, Dek.
5: Terus menurut Abang, laki-laki tidak bisa urus rumah, tidak bisa urus anak, semuanya harus perempuan, atau tidak boleh menangis?
4: Bukan begitu. Berarti yang kita butuhin itu bukan batasan, Dek, tapi saling dukung ya.
5: Iya, Bang. Karena perempuan cuma butuh validasi perasaannya.
4: Tapi dihargai dan disetarakan. Jangan marah-marah lagi ya, Dek.
5: Perempuan berhak memilih. Laki-laki berhak mendukung. Setara bukan soal siapa lebih tinggi, tapi berjalan berdampingan.

0: Iya.
1: Masih dengan kita di CLBK Taman Pro 2. Kita berempat ya di sini, setia menemani kamu masih di 92,2 FM tentunya. Dan mungkin karena kita sudah di segmen terakhir ya.
0: Yes.
1: Kita sudah di ujung acara CLBK nih Taman Pro 2. Sebagai penutup mungkin untuk Kakak Eldos. Halo Kakak Eldos, apakah masih di sana? Oke.
2: Masih Kak.
0: Masih okay, dia. Masih dia masih setia ya, menemani kita ya. Yes. Walaupun kita sudah di ujung jalan ini.
1: Lagu siapa itu ya?
0: Ingat, ingat itu lagu Samsons. Oh. Iya,
1: Oke, kita lanjut teman produ ya. Kami di sebagai penutup nih ya di obrolan kita. Apa pesan Kakak Eldos untuk para pendengar Produ RFND khususnya generasi muda nih agar lebih peduli nih terhadap pendidikan, menghargai kesetaraan juga, dan lebih penting memahami migrasi yang aman.
2: Oh ya, pesan ya.
0: Mm-mm, pesan cinta.
2: Kalau pesan saya untuk semua, untuk generasi muda ya terkhususnya, pelajaran yang paling berharga adalah bahwa masa depan yang lebih baik itu kita harus harus dibangun di atas fondasi pendidikan gitu. Dan juga kesadaran hukum. Jangan mengartikan kebebasan secara sempit sehingga mengabaikan kontrol dalam pergaulan atau masa depan. Jadi generasi muda itu harus berani menjadi agen perubahan. Setuju. Yang menjunjung tinggi keadilan dan juga martabat manusia gitu. Terus yang terkait dengan kesetaraan gender ya, kita harus memberi ruang bagi setiap orang untuk bertumbuh gitu. Entah. Jadi untuk orang atau untuk masyarakat yang mau merantau khususnya anak muda, pastikanlah kalau mengikuti prosedur migrasi yang aman dan juga legal. Entah. Agar tidak menjadi korban eksploitasi. Kak, izin saya baca satu quote saya.
0: Oke, okay, boleh silakan Eldos. Ruang ini milik kamu.
2: Jadilah generasi yang berani belajar untuk mempertanyakan ketidakadilan. Dan berani membela martabat manusia. Sebab ilmu tetap tanpa keberanian hanya akan menjadi hiasan. Sebab keberanian yang diterangkan dengan ilmu mampu mengubah dunia. Laki-laki dan perempuan bukan diciptakan untuk saling menguasai, melainkan saling menguatkan. Laki-laki dan perempuan bukan diciptakan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk saling melengkapi. Kesetaraan bukan soal siapa yang lebih tinggi, tetapi bagaimana setiap orang mendapat ruang untuk bertumbuh. Terima kasih.
0: Wes, keren ya. Sejalan tadi kan dengan ILM-nya babang kita ini ya.
1: Betul.
0: Laki-laki dan perempuan itu setara, teman Pro 2 ya. Thank you so much Eldos buat obrolan kita malam hari ini di 92,2 FM. Sukses selalu, semoga terus menjadi generasi muda yang memberikan dampak dan bermanfaat ya untuk orang-orang yang ada di sekitar ya. Dan juga buat kamu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita Teman Pro 2. Dan jangan lupa juga follow semua akun sosial media kita, ada Instagram, ada TikTok juga. Jangan lupa ikuti live kita juga yang ada di sana. Dan kita akhiri kebersamaan kita malam hari ini di CLBK. Cerita langsung bersama komunitas. Setelah ini kita mau kemana nih ya?
1: Kita akan relay dari Pro 2 Jakarta, Teman Pro 2 ada musik live chat di sana. Jadi buat kamu stay tune terus setelah ini. Kita pamit dari CLBK Teman Pro 2, sampai bertemu di CLBK edisi berikutnya.

0: Masih di Music Live Chat Mam Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza. Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lalu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, bola,
0: ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya gak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti? Bukan?
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu mancung soalnya. Maksud gue, maksud gue menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya, iya. Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Hmm. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh oleh cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak. Wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private itu.
1: Ya,
0: private cover. Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lo cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya, waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh enggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya.

0: Itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya, genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus-terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo aku Indonesianya? Sering
1: denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay, yang saat itu lagi booming apa?
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih, tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa, ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku. Akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, eh ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ayo dong.
0: Siapa tuh temennya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti
1: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu
0: udah ngincer.
1: Nggak tahu juga terus. Saat itu kayak ayo kita collab gitu
0: okay.
1: Tapi lagunya ada jadi rilis sih satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lo bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri,
1: bikin
0: berarti
1: lagu sendiri under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke
1: okay. Jadi udah bikin lagu satu kan, Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya enggak tahu-tahu banget, tapi okay, aku repost-repost gitu lah. Nah, abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja.
0: Itu lah. Genrenya apa?
1: Alternatif,
0: alternatif
1: juga sih. Iya, aku rilis nah pas di lagu ketiga ya waktu itu. Sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan
0: aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget, Kak. Jadi di
0: ini udah di lagu sendiri nih. Udah
1: lagu
0: mulai
1: sendiri,
0: rame.
1: Tapi ya rame dalam standar aku ya.
0: Iya.
1: Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke. Okay.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Gawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus.
1: Aku disuruh bertapa. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus okay, konten bareng nggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
0: Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ okay sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak oke okay, nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar ya?
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tadi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, okay, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu, project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ. Ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa. Jadi cabut-cabutan
0: ya?
1: Gitu kak.
0: Wow, luar seru biasa banget. Karena teman pro dua, percaya atau gak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak ya.
1: Amin
0: kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya. Tapi nanti teman pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow, wow, wow, wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan Jawa juga Tengah. Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya ya, kak? Tiba-tiba aja, kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu, malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu, kak, di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga, kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat.
0: Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu, kak. Ya aku dengar, oh kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung, kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini, kak.

0: mulailah di WA ya, usahanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kau sih ada kenangan tersendiri nggak di Bandung? Oh.
0: Bandung itu menurut gua ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis, bener. Ya kan. KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya, Bandung nggak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli itu
1: banget.
0: Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Isi kantin.
0: Apa? Bukan warung apa? Rumah makan apa? Siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh,
1: iya, Bandung.
0: Keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya.
0: Iya.

0: itu gara-gara mau beli obat ya.
1: Iya lagi.
0: Tapi selain Braga ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa? Ada lagi nggak?
1: Braga aja kak.
0: Braga aja.
1: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Maksudnya Buah Batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
0: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman Bro Dua, nggak ada
1: atau
0: ya?
1: Atau ini kak yang susah disebutin?
0: Apa tuh?
1: Cimbeluit.
0: Cimbeluit.
1: Cimbelut.
0: Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
1: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Chordnya dia nyari.
1: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi ya.
0: Notasi.
1: Udah sama chord gitu. Hmm. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
0: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
1: Betul.
0: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
0: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gue mau tanya karena gini, setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
1: Betul.
0: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya kan? Nyamannya sama operatornya juga, ya kan? Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
1: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
0: Kenapa lo recording di sana murah?
1: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
0: Oke. Okay.
1: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
0: Oke. Okay.
1: Aku dibayar berapa ini?
0: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
1: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot.
0: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
1: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
0: Oke, kita dengerin dulu ini dia, Mita Palupi dengan Bandung teman Pro 2.

0: Tuan Berdua masih barengan Osa dan juga Vita Palupi. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau

0: Ya, Sulawesi juga. Pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
1: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2. Mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
0: Betul.
1: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Mita Palupi yang berjudul Bandung.
0: Bandung.
1: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lu buat single Bandung ini apa sih, Mit?
0: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
1: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Mita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
0: Mita _ Palupi, semuanya sama.
1: Mita _ Palupi. Betul. Baik itu Instagram,
0: TikTok,
1: YouTube.
0: Udah ya.
1: Tapi
0: kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Mita Palupi.
1: Mita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Mita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
0: Terima kasih juga kalau Zau udah membolehkan
1: boleh,
0: aku hadir.
1: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, review lagu Bandung
0: boleh.
1: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Yeay,
1: jadi revnya sedikit ya berarti.
0: Ya oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Mita Malupi, dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Malupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye.

Teman Bro 2, thank you buat kamu yang masih setia enjoy bersama kami di 92,2 FM, satu-satunya radio anak muda Kota ND ya. Lagu yang saat ini sedang kamu dengarkan adalah lagu Tunjuri Peti dari penyanyi Amin Abdullah yang bercerita tentang seseorang yang gundah atas ketidakpastian cinta. Dan ini tuh ceritanya tentang seseorang yang gundah atas ketidakpastian cita dan juga cintanya. Dan sejatinya ini merupakan nyanyian permainan anak-anak Kaili yang berdomisilinya itu di Palu, Sulawesi Tengah. Dan ini dinyanyikan pada saat anak-anak bermain dengan syair yang katanya tidak punya arti yang jelas karena hanya untuk bermain. Jadi keseluruhan nyanyian anak ini dijadikan chorus pada lagu, dan kata Tunjuri Peti itu menjadi identitas lagu dan diucapkan sebanyak 25 kali di lagu ini. Kalau misalnya di antara kalian ada yang bertanya, Kak, kenapa lagu ini dihadirkan? Yes, karena ini kita berkolaborasi bersama dengan Kemenparekraf.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu. Sesaat lagi, kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.

0: Okay, teman Bro 2. Wow, ternyata malam hari ini Aya banyak sekali yang join di live TikTok kita.
1: Yes. Iya, benar sekali teman Bro 2. Jadi kita tidak terasa sepi ya, ramai ternyata yang bergabung antusias teman Bro 2.
0: Kan jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Padahal ini malam Jumat loh.
0: Iya. Oh, horor ya. Horor tapi
1: malam
0: kok
1: hari ini kita harus membahas horor teman Bro 2.
0: Oke.
1: Jangan ya, karena di akhir tahun akhir bulan aja kita tuh udah horor banget ya.
0: Iya betul, serius ya. Sudah waktunya horor ya kan ya. Tanggalnya juga horor. Kantongnya horor.
1: Horor deh pokoknya ya kalau sudah di akhir-akhir bulan teman Pro 2.
0: Kita ucapkan dulu selamat malam nih ya buat teman Pro 2 yang setia mendengarkan 92,2 FM malam hari ini. Apa kabar kamu? Sehat kan?
1: Semoga ya. Teman Pro 2, kita harus bertahan untuk satu hari lagi ya teman Pro 2 karena ya kurang lebih satu atau dua hari lagi kita sudah bernafas lega.
0: Bernafas lega buat kamu Aya, tapi buat yang lain kan belum tentu.
1: Benar sih, tapi semoga sama ya teman Pro 2. Mungkin di minggu depan.
0: Buat yang lagi rebahan kamu, yang lagi mengerjakan tugas kamu, yang masih lembur kamu, atau mungkin kamu yang lagi di perjalanan pulang, atau mungkin kamu yang lagi menunggu chat dari seseorang tapi sampai sekarang masih centang dua dan belum berubah warna jadi biru.
1: Nah itu horor.
0: Horor ya.
1: Termasuk horor itu ya teman Bro 2. Menunggu itu horor ya.
0: Atau memang sengaja tidak dicentang birukan dia. Lebih horor lagi kan?
1: Lagi itu manusianya ya teman Bro 2, bukan situasi, itu manusianya yang horor. Kenapa dia begitu ya?
0: Tapi malam hari ini kita tuh mau ngobrol-ngobrol santai ya dengan teman-teman Bro 2. Tidak ada yang berat-berat kok ya. Jadi malam hari ini tenang ya. Kamu tidak usah berpikir yang terlalu keras. Tidak ada juga yang akan menghakimi kamu. Benar. Karena kita bukan hakim. Ya. Karena kalau di Pro 2 tuh setiap cerita-cerita kamu tuh selalu punya tempat.
1: Sebebas kamu bisa mengekspresikan diri kamu di Pro 2. Jadi ketika kamu bergabung, ceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan. Karena kami adalah tempat curhat kamu yang paling setia.
0: Betul
1: selalu
0: sekali.
1: Ada setiap hari dari jam 5 sampai jam 24 tengah malam.
0: Kurang setia apa dan kurang baik apa kita teman Pro 2 ya. Ini ada dari Snowflake ya. Wah, ada Ibu Cahya. Apa kabar, Bu? Kamu dipanggil Ibu.
1: Itu siapa ya? Kamu dipanggil saya Ibu Cahya. Apakah kita pernah bertemu?
0: Atau kamu dulu adalah gurunya gitu?
1: Saya takutnya begitu ya.
0: Kebanyakan
1: sosial media saya dipenuhi oleh murid-murid saya. Jadi panggil Ibu begitu. Saya masih muda ya, teman Bro 2. Masih sekolah kalian 17-18.
0: Ini ada dari Pena yang juga bergabung ya. Sama yang beda agama juga horor, Kak.
1: Iya sih. Betul. Itu horor sekali, tidak bisa ditangkal ya, tidak bisa di
0: apa?
1: Tidak bisa di di apa ya? Maksudnya saya tidak tahu.
0: Agak susah begitu ya untuk membahasakannya. Betul. Teman Bro 2.
1: Tidak bisa ditoleransi kalau begitu.
0: Tapi sekarang kan ada lagu terbarunya si itu kan, si Momo. Itu tentang beda agama tapi berharap nanti tuh bisa bersama itu.
1: Iya sih, ada baca rilis lagu tapi sih belum pernah dengar nih. Apakah kita akan mendengarkannya nih? Kehororan beda agama.
0: Beda
1: ini.
0: Agama ya.
1: Semoga kamu menemukan jalan terbaik ya untuk beda agama. Horor sekali sih itu ya.
0: Oke, malam hari ini teman Bro 2 sudah ada requestan yang masuk dan tadi requestnya lagu Cegil dari Nabila Tahkia. Buat Bocor, apapun lagu yang kamu request malam hari ini, tenang, sabar, pasti lagunya akan dihadirkan spesial buat kamu.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: kedua lagu yang baru saja kamu dengarkan adalah Wonderwall dari Oasis. Ayah.
1: Iya.
0: Iya, by the way, kalau kita bicara tentang menghubungi ya, chat setiap jam. Ini banyak ini? Nih ya. Pesan-pesan dari teman-teman Bro 2 yang sudah bergabung, oh. Ya kan.
1: Wow,
0: lucu-lucu lagi pesannya. Katanya takut setiap jam itu karena takut kamunya selingkuh gitu.
1: Oke, okay, mungkin ya tidak bisa kita salahkan juga. Siapa tahu ini kakak ini nih pernah punya trauma ya diselingkuhi. Jadi dia tuh mengubah cara menjalin hubungannya yang tadi mungkin santai menjadi lebih posesif dan protektif ya karena dia punya trauma begitu.
0: Berarti seseorang yang protektif itu karena dia punya trauma dulunya.
1: Bisa jadi.
0: Jadi kalau pasangan kamu seperti itu malas komen, pastikan ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai dulu dia punya trauma, pernah disakiti, pernah diselingkuhi. Ya gitu, kan?
1: Karena kan dia tidak mau terulang lagi nih. Dia berusaha untuk bangkit dan berdamai dengan dirinya, kemudian menemukan pasangan baru. Hanya itu tadi karena traumanya masih ada, jadi dia takut terulang lagi kejadian-kejadian seperti itu ya. Mungkin tugas kita sebagai pasangan, kita harus bisa memahami kondisinya dan juga mencari solusi terbaik. Kalau kamu memang tidak nyaman kalau di chatis tiap hari begitu kan.
0: Nah, itu baru ciri-ciri pasangan yang bijak tuh yang begitu, teman Bro 2. Tapi ada yang bilang begini, kalau setiap jam sih tidak, tapi kalau setiap hari ya wajib, okay lah ya. Mungkin bisa diterima kalau setiap hari. Setidaknya kita tahu bahwa sesibuk-sibuknya kamu atau se-enjoy-enjoy-nya kamu dengan teman-teman kamu, kamu masih mengingat ada aku.
1: Oh, benar sih.
0: Di hati kamu.
1: Betul gitu sih. Kan? Jadi kalau bayangkan kalian punya hubungan komunikasinya seminggu sekali kan dipertanyakan pasti.
0: Iya juga. Jadi, masa kamu tidak rindu, ya kan?
1: Benar. Masa kamu tidak kasih kabar kalau kamu sudah pulang jam segini atau ada apa-apa begitu? Pasti kan ada cerita setiap harinya yang bisa kita bagi ya sama pasangan kita. Itu tadi tidak harus setiap jam, tapi di waktu-waktu tertentu seperti setiap malam mungkin bisa chat atau telepon setiap malam.
0: Sleep call. Ya kan? Wow.
1: Sekarang tuh sleep call.
0: Iya, tapi ada lah ya yang betah sleep call. Nah,
1: itu
0: sampai terakhir tuh cuma mendengar suara nafasnya saja ya.
1: Mungkin makin kesini
0: ujung-ujungnya.
1: Yes, generasi kan berbeda ya.
0: Betul, mungkin betul.
1: Semakin generasi Z yang Z banget, walaupun saya pun Z, tapi awal ya Z banget sampai ke Alpha, mungkin mereka gaya hubungannya memang ke sleep call, sehingga saya juga berpikir kenapa mereka bisa betah begitu ya sampai pagi sleep call. Dan ternyata memang kebanyakan mereka lakukan itu. Bahkan adik saya sendiri juga begitu, ketahuan saya. Jadi memang mungkin gaya mereka sudah berbeda dengan kita, mungkin begitu.
0: Oh, tapi waktu di kamu itu tidak ada fase itu ya? Fase sleep call?
1: Belum sih.
0: Belum ada itu. Ya?
1: Masih video call biasa. Baru sudah semakin dewasa mungkin agak aneh ya kami rasa. Tapi kalau misalnya ke adik-adik yang masih belasan gitu, mereka masih melakukan. Mungkin baru-baru aja di kalangan mereka gitu.
0: Tapi kalau saya justru ada fase sleep call-nya.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oh wow.
0: Agak kaget kan?
1: Benar.
0: Karena waktu itu kita jarang ketemu. Jarang ketemunya karena memang kerjaan.
1: Okay.
0: Jadi kan kayak dia di luar gitu kan kerjanya beberapa hari, 5 harian bahkan seminggu. Jadi kayak okay, kita sleep call. Apalagi kalau jaringannya itu
1: bagus.
0: Susah. Susah buat video call.
1: Bener lagi.
0: Nah, jadi kita bisanya cuman pakai itu kan, teleponan. Jadi ya sudah sleep call sampai terdengar hembusan nafasnya saja, angin yang meniup. Itu kan teman Bro 2 ya.
1: Dan itu saya penasaran nih. Nah, biasa kalau melakukan sleep call itu tuh endingnya sampai kita terbangun salah satu atau ada yang mematikan mungkin dari pihak keluarga?
0: Bisa aja. Kalau saya ya secara pribadi ya, dulu tuh pengalaman pribadi, jadi siapa yang tertidur duluan, ya sudah, yang belum tidur itu yang mematikan gitu. Atau kadang tiba-tiba otomatis kan baterai ngedrop.
1: Iya sih.
0: Iya kan, langsung mati sendiri besok pagi. Okay lah. Itu.
1: Okay.
0: Itu ada fase itu dulunya. Itu adalah. Tapi kalau kalian bagaimana nih? Setuju tidak? Kamu tipe orang yang kalau sehari tidak dikabari itu sudah berpikir, dia kenapa ya? Lagi sama siapa ya? Jangan-jangan dia sudah bosan ya?
1: Wow, ya. Overthinking.
0: Overthinking, jadinya begitu. Pernah tidak sih kamu overthinking?
1: Pernah dong.
0: Iya,
1: overthinking.
0: Karena tidak dikabari sehari.
1: Iya, karena tidak dikabari dan memang belajar dari pengalaman sebelumnya yang gagal dan tidak berhasil. Jadi ketika dapat pasangan yang baru itu langsung overthinking kemana-mana. Bahkan saya jadi lebih protektif dan posesif jadinya jatuhnya. Tapi belakangan kan kita sadar ya kalau pasangan kita tidak nyaman dengan sikap kita yang seperti itu. Kalau kita percaya ya sudah, kita harus benar-benar kasih 100% kepercayaan kita ke dia begitu. Tapi kita yang namanya manusia tidak bisa menghandle ya, kita punya mental dan trauma begitu. Jadi ya udah, ketika malam yang biasa tuh dia chat, dia tidak chat, kita akan ini kemana?
0: Kemana?
1: Dia chat, telepon juga tidak diangkat, langsung nangis, bombay. Seperti saya akan gagal lagi ini, sudahlah, saya tidak mau begini lagi.
0: Kayak langsung sudah runtuh dunia saat itu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, langsung putus asa dan seperti saya tidak akan menikah, ya sudahlah biarlah begitu. Sepertinya dia tidak jadi lagi begitu.
0: Ini ada komenan dari teman-teman kita nih ya. Kita bacakan satu-satu teman Pro 2.
1: Wow, boleh-boleh nih.
0: Oke nih, ini lucu-lucu nih komenan-komenan mereka teman Pro 2 ya. Ada yang bilang ini teman Pro 2. Dari malas komen ya. Katanya kalau setiap jam gila kali, masing-masing kan punya kegiatan, belum nikah sudah protektif ya. Terus kata Pena, mungkin itu memastikan bahwa kamu tidak selingkuh. Iya tidak sih.
1: Pena keren.
0: Ini ada juga nih, tiap jam dikabari, pas lagi makan dikabari, pas lagi sholat dikabari, ini sayang aku. Oh ini sayang aku lagi sujud ya.
1: Sedetail itu ya, 24/7 tuh definisinya itu.
0: Iya sih.
1: Ada setiap jam, menit,
0: tiap detik. Jam, tiap menit, tiap detik. Sayang, aku sedang sujud gitu kan. tapi ada juga yang kalau misalnya tidak dibalas tuh pikirannya langsung kemana-mana.
1: Itu tadi overthinking.
0: Mungkin, iya ayah kan overthinking. Mungkin karena dia tahu sebenarnya karakter cowoknya tuh seperti apa.
1: Oke, bisa jadi karena tanpa cowoknya disadari. Pernah melakukan satu kesalahan yang membuat kepercayaannya runtuh.
0: Betul.
1: Sehingga dia mulai tidak percaya lagi. Jangan salahkan dia, teman produk salahkan kamu yang tidak bisa menjaga kepercayaannya.
0: Ini ada dari Pena, ada yang sleep call sampai baterai HP habis, ingat radiasi ya adek-adek.
1: Betul, ingat radiasi ya.
0: Ya bahaya sih kalau sleep call, usahakan handphonenya jauh ya. Berapa meter tuh?
1: Bagaimana itu sleep call? Jauh ya, tolong.
0: Kayaknya susah ya.
1: Dalam khayalan saya membayangkan kejadian seperti itu dengan 1 meter mungkin jaraknya yang baik ya. Tapi sebenarnya si kakak Pena ini nih mungkin lebih ke sepertinya dia kontra untuk akan sleep call. Atau bagaimana nih, kakak Pena mungkin bisa menjelaskan nih, apakah tidak setuju dengan gaya pacaran sleep call atau bagaimana?
0: Oke deh, nanti kamu kasih tahu kita ya. Malam hari ini teman Pro 2 di 082147650422. Ada yang bilang begini nih, betul kak, itu sudah trust issue.

sampai tingkah kamu tuh jadi over protektif. Kita nikmati dulu, ini dia ada Ariana Grande with Past Life. Oh.

Teman Perdua, tahukah kamu bahwa warna merah dan putih pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan? Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam catatan sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, itu dia tadi Sumpah Mati yang sudah di request ya lagunya. Tuh kan, Sumpah, kita sudah menghadirkan lagunya ya. Sumpah, jangan protes-protes bener, lagi ya. Oke. Buat yang mau bergabung malam hari ini, bagaimana ya caranya?
1: Kamu bisa join melalui WhatsApp di 08214705042 atau kamu juga bisa join melalui aplikasi RRI Digital.
0: Yes.
1: Terus kamu juga bisa dengarkan kita melalui stream rri.grid.id dan juga kamu bisa join melalui live TikTok kita di Pro 2 RRI. RRI Pro 2.
0: RRI Pro 2.
1: Indi.
0: Eh, tapi kalau kita balik lagi nih ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Coba ingat-ingat teman Pro 2. Sekarang ini tuh sepertinya ukuran cinta, ukuran sayang itu dari notifikasi. Katanya kalau semakin sering di chat itu tandanya kamu semakin cinta.
1: Oh,
0: iya kan?
1: My God.
0: Semakin cepat balas itu katanya kamu semakin perhatian.
1: Tidak menjamin ya
0: kan?
1: Sih.
0: Kalau telat 5 menit langsung muncul pertanyaan. Kok lama? Lagi apa?
1: Wow, horror ya itu.
0: Iya, online kok tapi tidak dibalas. Iya kan? Pernah tidak sih kayak misalnya gini, pas kita lagi chat kan? Ya. Terus tiba-tiba dia balasnya lama. Pas kita lihat tuh online.
1: Bener.
0: Atau update status gitu.
1: Bener. Dan itu membuat kita sedikit, kalau bahasa kami itu dongkol namanya.
0: Oh, dongkol.
1: Iya.
0: Dongkol tuh kayak kesal kan?
1: Iya.
0: Oh.
1: Dongkol itu untuk
0: saya kira yang ada di itu.
1: Di pasar.
0: Di pasar
1: ada apa?
0: Di pasar itu tongkol. Iya.
1: Kan tongkol
0: bener-bener. Oke, teman Pro 2, gimana nih? Kamu seperti apa? Padahal kan kadang kalau kita lihat-lihat ya teman Pro 2, orang kan mungkin lagi kerja, ya tidak sih, lagi kuliah, lagi bantu orang tua, atau mungkin pasangan kita tuh lagi lelah, lagi capek, jadi pengen ya naikkan gitu kan story WhatsApp-nya.
1: Iya.
0: Iya, iya tidak sih.
1: Benar.
0: Atau yang lainnya lah.
1: Ya pasti ada perspektif yang berbeda nih. Ada orang yang selalu berpikir positif ya mungkin karena dia lelah atau chat kita tertimbun.
0: Bisa jadi
1: dia tuh tidak bisa lihat kalau kita tuh sudah chat.
0: Oke.
1: Okay. Atau kalau kita lihat dari kelakuan, bukan kelakuan sih, dari mungkin kita yang sudah pesimis dan banyak traumatis ya. Oh, dia mungkin sudah tidak menganggap saya bukan prioritasnya lagi. Ya sudah, begitu kan.
0: Bisa jadi. Eh, tapi kalau omong-omong soal tadi ya, WhatsApp tertimbun.
1: Iya,
0: tertimbun longsoran atau tertimbun chat-chat ayam bebek yang lain.
1: Oh my God. Jangan sampai ya, nih buat laki-laki WhatsApp kamu menjadi asrama putri.
0: Oh, bahaya. Atau nama kontaknya Pak RT, isi dalamnya Mary gitu kan. Bahaya juga itu teman Pro 2 ya.
1: Nanti kalau pacar kamu sangat bijak, dia akan menggunakan Get Contact ya.
0: Oke.
1: Kalau bicara Get Contact itu salah satu aplikasi yang berbahaya ternyata loh. Untuk para kamu-kamu yang menjalin hubungan, apalagi ini perempuan yang sering overthinking dan banyak praduga-praduga tak tertentu, yang akhirnya nomor si cowok ini dimasukkan Get Contact, dia mau lihat si nomor cowok ini disimpan dengan nama apa aja.
0: Apa?
1: Dan ternyata keluarlah yang aneh-aneh ya, tiba-tiba nama-namanya. Sudahlah, jadi pertengkaran hebat.
0: Nah, tergantung kamu mau pilihnya yang mana ya. Ini ada dari siapa nih yang bergabung? Dari Etes Pase, request lagu Labirin dari Tulus. Okay. Lagunya sudah ada di playlist kami, ditunggu ya. Kata bocor tukang galon. Pena bilang horor banget, Kak.
1: Tukang galon dan tukang galon, tunggu, kayaknya kita belum sampai ke situ.
0: Okay. Kita butuh penjelasan kalian berdua lebih detail ya.
1: Kenapa tiba-tiba masuk ke tukang galon? Kita mesti bahas tentang chat yang tertimbun ya guys.
0: Ada juga Vina pewarna rambut ya. Terus pas ditanya siapa Vina pewarna rambut.
1: Okay. Ini asbun banget ya teman Pro 2.
0: Tapi okay
1: asik
0: deh.
1: Sih untuk malam hari kamu biar tidak galau ya.
0: Iya, bolehlah.
1: Seru, jadi buat kamu yang mendengarkan nih, seseru apa kita, kamu bisa join melalui live TikTok kita.
0: Oke.
1: Langsung sekarang.
0: Langsung sekarang
1: kamu,
0: ya.
1: Tidak mungkin kamu tidak punya TikTok kan, pasti punya.
0: Betul. Kalau tidak punya harus dibuat sekarang ya, juga demi Pro 2.
1: Benar sekali. Kalau sudah gabung jangan lupa di follow ya, teman-teman.
0: Yes.
1: Diikuti.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: bagaimana tadi?
1: Lagu yang tidak sampai 2 menit ini kan lagunya kan?
0: Udah siap belum?
1: Betul.
0: Jalan-jalan
1: dengan sepatu rodaku
0: kiri kanan. Ini alunan lagu.
1: Suami saya sampai tolong berhenti. Karena setiap dia buka sosmed itu semua backsoundnya kemarin tuh pada masa-masa jayanya lagu itu ya. Sampai saya ketika juga tolong berhenti jangan lagi menyanyi.
0: Okay. Tapi ini Bocor bilang begini, sepatu roda itu tidak bisa jalan ya.
1: Iya sih, iya, betul. Kan dia sepatu roda gelinding gitu ya.
0: Berbegitulah pokoknya. Intinya seperti itulah ya. Okay. Tolong dimaklumi saja gitu, betul. Kan. Intinya lagu itu populer saat
1: betul
0: ini.
1: Betul sekali.
0: Kita masih bersama teman Bro 2 malam hari ini di cerita penutup hari nih.
1: Benar sekali.
0: Dan kita masih ngobrol soal pacaran itu tidak harus chat setiap hari.
1: Benar. Jadi kamu bisa menemukan gaya pacaran kamu, mungkin tidak harus sama dengan orang lain yang chat setiap hari. Kalian temukan bagaimana kalian nyamannya dan kamu rasa begini nyaman, mungkin chat 2 hari sekali nyaman, atau setiap malam saja, tidak harus setiap jam, setiap menit, atau di hari-hari tertentu begitu. Kadang-kadang ada memang orang yang kalau di chat setiap hari sampai tidak tahu topik apa yang mau dibahas karena saking seringnya chat. Kadang ada seperti sampai sekedar basa-basi udah makan belum, itu selalu kan bosan ya kalau
0: bosan
1: begitu. Jadi seperti tidak ada adrenalinnya begitu.
0: Oh, kayak kurang tantangan ya.
1: Bisa jadi kamu buat 2 hari sekali kan menantang jiwa dan raga ya.
0: Yes. Kita ucapkan say hi buat itu yang namanya pakai Korea-Koreaan.
1: Oh iya. Oh ini saya tahu nih. Harso.
0: Oh Harso.
1: Tidak tahu saya.
0: Iya, katanya sepatu roda muter-muter ya. Sudahlah muter jungkir balik. Terserah dia.
1: Iya, mau dia muter, mau dia kayang, mau dia salto, it's okay. Yang penting dia happy dengan lagunya ya.
0: Tapi ini kalian pernah dengar tidak teman Bro 2 satu kalimat? Komunikasi yang sehat itu bukan soal seberapa sering ngobrol, tapi seberapa berkualitas obrolannya. Ya tidak
1: sih? Setuju. Setuju. Jadi pasti tidak mungkin obrolan berkualitas itu terjadi setiap hari.
0: Betul.
1: Ada momen tertentu ketika tiba-tiba kita ngobrol dan itu isinya tuh benar-benar wow, membuka jalan pikiran kita seperti ini adalah pasangan hidup saya, saya harus menikah dengan dia begitu ya.
0: Daging kan isinya.
1: Betul, daging semua teman berdua.
0: Jangan chat tiap hari tapi yang ditanya tadi lagi apa?
1: Benar.
0: Sudah makan belum?
1: Terus nanti
0: sudah
1: mau kemana?
0: Oke, ya.
1: Iya sih.
0: Betul kan?
1: Iya sih, itu pasti membosankan sekali. Saya juga pernah ngalami di fase sampai udah chat nih terus gak punya topik yang mau dibahas. Yang pada akhirnya lagi apa, jatuhnya ke kamu lagi apa gitu. Terus dia bilang ini lagi nonton TV, oh terus nonton apa, film apa. Jadi kayak tidak ada yang berfaedah sih percakapan. Itu kan seperti anak-anak, maksudnya itu seperti anak-anak yang baru lah, anak-anak ABG yang baru mulai pacaran. Mungkin kalau sedewasa kita udah tidak cocok sih seperti itu topiknya begitu.
0: Iya sih, kalau yang dewasa tuh kan maunya obrolan yang lebih deep kan. Iya, yang ya tentang masa depan, step selanjutnya apa nih yang harus kita lakukan ya. Betul. Dari hubungan kita ini. Harapannya begitu, apalagi kan kalau kita cewek tuh kan harapannya begitu ya. Jadi kayak oh my god, malas sekali kalau misalnya waktu kita dihabiskan hanya untuk I love you, you love me itu kan, tapi tidak ada niatan buat serius ke jenjang berikutnya.
1: Betul.
0: Itu teman Pro 2.
1: Ini juga termasuk dari Kak Inka Oja nih, semua tergantung komitmen dan saling percaya aja enggak sih katanya.
0: Iya sih.
1: Keseringan ngechat bikin bosan, kecuali bahas gimana cara apa nih?
0: Bagaimana caranya menghabiskan uang sama uang 5M ini sayang. Oke.
1: Saya sedang berpikir.
0: Oke, apa yang dipikirkan?
1: Kalau kamu menemukan pasangan yang humornya tinggi, mungkin chat setiap hari akan jadi seru. Itu juga oke ya teman Bro 2. Yang berhumornya tinggi dan frekuensi dengan kamu tuh pasti ada aja pembahasan. Intinya tergantung kamu dan pasangan. Biasanya kalau cocok, ya setiap hari juga oke, setiap jam juga oke, setiap menit juga oke. Begitu. Jadi kalau sekarang kamu di fase hubungan yang sepertinya jenuh setiap hari, diganti polanya begitu ya, 2 hari sekali mungkin.
0: Oke, pola ya, bukan pola handphone kan.
1: Wow, jangan.
0: Oke, ini pola hubungan teman pro 2 ya.
1: Kalau kamu tiba-tiba ganti nanti dia curiga, tiba-tiba kenapa diganti begitu.
0: Iya, bahaya juga itu. Tapi kata Pena nih ya, cewek rata-rata suka dicariin meski kamu lagi lakuin hal apapun, pingin bareng kamu gitu loh. Oh, maunya fix. Tuh lengket terus.
1: Bener. Apakah
0: iya.
1: Si Pena ini seorang wanita?
0: Heeh.
1: Sepertinya dia wanita.
0: Heeh. Angkat Kak Inka jadi menteri percintaan ya.
1: Oke. Semoga ya tahun depan akan ada menteri percintaan.
0: Amin. Nanti
1: kita coba ngomong dengan Bapak Presiden kita yang terhormat, teman produk.
0: Eh, ini kata si Korea tergantung lawan bicara sih.
1: Betul juga.
0: Iya.
1: Betul sih, kadang satu frekuensi, kadang satu minggu nggak ngechat, ini kata si Korea. Oh.
0: Tapi kalau satu minggu tidak ngechat nih Korea, itu perlu dipertanyakan sih.
1: Betul.
0: Kalau satu minggu dia berada di lokasi yang tidak punya sinyal sama sekali,
1: okay,
0: it's okay, masih bisa kita maklumi. Tapi kalau ada sinyal terus tiba-tiba
1: chat seminggu sekali,
0: betul. Kamu cinta tidak sih sama
1: betul.
0: Saya? Pertanyaannya kan begitu.
1: Betul sekali, seminggu sekali agak berbahaya ya kalau kamu menjalin hubungan. Tapi pacar kamu chatnya seminggu sekali, bisa jadi kamu cadangannya.
0: Iya, bisa jadi
1: pelarian.
0: Bisa
1: apalagi
0: jadi
1: udah seminggu sekali tapi intens. Pas di hari Minggu contohnya. Tapi itu intens dari pagi sampai malam. Habis itu hilang lagi. Oh, itu bahaya,
0: bahaya.
1: Ya.
0: Bahaya. Itu patut dipertanyakan ya, Zaina Conte Rairas. Itu patut dipertanyakan, betul. Tipe-tipe orang yang seperti itu. Itu berarti dia dinas luar, bikin berita acara kehilangan orang, Kak.
1: Waduh,
0: iya sih.
1: Masuk ini dia
0: BAP ya. sorry, bukan BAP, DPO, daftar pencarian orang, teman bro 2. Itu bisa bahaya kalau itu. Atau mungkin, tapi kalau kamu tuh Ayah lebih suka yang mana? Ya. Kayak misalnya sehari, walaupun tidak tiap jam ya, sekali SMS lagi, ingat zaman kapan ini, sekali chat cukup gitu, yang penting sudah kasih tahu ya dia lagi apa itu. Oh,
1: iya sih, saya tipe yang begitu, apalagi kalau dia ngabari kalau memang ada hal-hal seperti saya harus pergi dengan teman, nanti pulang jam segini dia kabari, okay, kita berarti tidak perlu ganggu karena dia lagi dengan temannya begitu, atau kita kasih tahu kita mau kemana, pasti satu hari itu ada saat-saat kita tuh ada aja atraksi kita, jadi kita kasih tahu begitu dengan pasangan kita ya teman-teman ya. Contohnya pun kalau kita sudah pulang bekerja, kita kasih tahu kalau kita sudah pulang begitu ya, sebatas itu aja sih intinya.
0: Tapi kalau saya tuh paling suka yang itu sih Ayah, kayak misalnya kayak seharian nih kan dia belum ngechat nih misalnya dari pagi. Terus kita tuh bertanya-tanya kan, kenapa ya kok tiba-tiba seharian ini dia menghilang gitu. Tiba-tiba masuk chatnya dan bilang, maaf ya sayang, tadi lagi sibuk, lagi ada ini, maaf tidak sempat mengabari kamu gitu. Itu tuh kayak oh my god, kayak langsung plong gitu kan pas.
1: Jadi dia tuh ternyata sebenarnya memikirkan kita dan paham, aduh saya hari ini belum chat dia begitu.
0: Iya, betul,
1: nanti malam
0: betul.
1: Aja saya chat begitu. Dan dia klarifikasi sebelum kita minta tadi kan. Itu juga okay sih, berarti dia sayang sama kamu.
0: Dia ingat ya, sesibuk-sibuknya dia, dia masih tetap meluangkan waktu buat kamu. Oke, ada siapa nih? Zaina Conte Rairas. Mbak yang di atas namanya siapa ya? Saya lupa. Saya Trinitas ya. Kalau dulu biasanya Trinitas. Dipanggilnya Irin,
1: Kakak Irin
0: ya. Tapi sekarang Trinitas. Tapi orangnya masih sama kok. Tidak ada yang berubah teman pro 2 dari dulu hingga sekarang. Oke deh. Kita nikmati dulu lagu dari Ates yang Inception ya. Buat kamu semua yang lagi enjoy di 92,2 MHz, tetap terus bersama kami malam hari ini.

0: Teman Bro 2, saya penasaran nih malam hari ini Ayah. Suara saya kemana ya?
1: Kemana-mana.
0: Oke, pernah tidak kamu itu merasa pasangan kamu sering chat, tapi bukan sering chat ya. Kamu merasa pasangan kamu tidak sering chat, tapi kamu tetap merasa kamu dicintai. Tidak sering chat tapi merasa dicintai.
1: Jujur janggal. Tapi siapa yang pernah merasakan itu ya? Kalau saya pribadi belum ya. Mungkin teman-teman Pro 2 merasakan hal seperti itu, dia jarang chat pasangannya. Pasangan kamu jarang chat tapi kamu tuh merasa dicintai. Mungkin bisa sharing kenapa bisa itu terjadi ya. Atau Kakak Irin sendiri pernah mengalami atau ada pengalaman seperti itu?
0: Oh iya. Kalau ini tidak, tapi lebih ke begini. Kalau misalnya kita bertengkar kan, biasanya kan kalau orang suka berantem, pasangan itu berantem, kemudian kan kadang waktu marah-marahan tuh kan bisa 2 hari bertahan. Kira-kira siapa nih yang mau chat duluan gitu kan, egonya masing-masing gitu. Nah biasanya pada saat di tahap seperti itu, kalau misalnya kita tidak punya keraguan, kayak kan ada semacam ada yang pada saat gitu kan ketakutan, aduh bahaya ini kalau saya tidak chat, bisa-bisa dia chat sama orang lain. Betul. Gitu kan. Tapi waktu di fase saya bersama suami saya yang sekarang, itu tuh kayak begini teman Bro 2, jadi kayak tidak merasa akan kehilangan gitu. Paham tidak
1: apakah
0: sih?
1: Apakah itu takdir yang benar-benar memberitahu kalau dia adalah suami kamu nantinya? Jadi ikatan batin itu tuh, ikatan itu sudah ada begitu. Jadi kita tuh seperti yakin aja gitu. Kalau dia itu akan menjadi pasangan kita dan dia mencintai kita begitu. Walaupun chatnya lama, maksudnya walaupun dia tidak sering chat, kurang lebih begitu kah?
0: Iya, kayak sebesarnya pertengkaran di antara kita, kemudian bahkan sampai 3 hari tidak saling memberi kabar, berharap siapa yang lebih duluan menurunkan ego untuk berkabar, tapi tidak ada perasaan kayak saya takut akan kehilangan dia, itu tidak ada sama sekali. Kayak kita tetap merasa safety, merasa aman gitu, kayak tetap ada kedamaian gitu.
1: Berarti itu benar-benar kepercayaan sudah 1000% ya. Percaya kalau tidak akan ditinggalkan begitu. Jadi ikatan-ikatan, tanda-tanda dari Tuhan mungkin bahwa kalau kamu sudah nyaman dengan dia, mau apapun yang akan dilakukan, kamu akan tetap nyaman.
0: Tetap begitu. Nyaman.
1: Benar-benar tidak ragu dan tidak takut kalau dia tuh pergi meninggalkan kamu. Kamu sudah benar-benar
0: serius nyaman. Serius teman Bro 2. Ini ada dari Esther Pase. Janggal banget kalau bocor katanya jujur janggal ya.
1: Ya kan, jujur janggal. Sekarang tuh begitu.
0: Oke teman Bro 2, setelah ini kita akan bacakan lagi cerita-cerita dari kamu. Kalau misalnya kamu mau bergabung ya kan, boleh ya malam hari ini. Main WhatsApp-nya juga boleh. Ini WhatsApp sudah ada yang bergabung nih. Ada dari Safi Kebu, mau request lagu Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta. Kemudian ini ada dari siapa ya? Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin request lagu, boleh enggak? Boleh. Dia request lagu dari Avril Lavigne yang When You're Gone. Kata Kak Inka Oja begini, yang akan pergi dengan caranya, yang harus tinggal akan tetap tinggal. Luar biasa
1: banget
0: dua ya. Jadi iya sih, tapi kita percaya bahwa apa yang memang ditakdirkan menjadi milik kita, mau seruwet apapun, mau sejungkir balik apapun. Betul. Kisahnya pasti akan tetap bersama.
1: Teman Bro 2.
0: Baiklah teman Bro 2. Buat kamu tadi yang request lagu apa? Celine Dion. Judulnya To Love You More ya.
1: Nah, siapa itu orangnya ini? Kamu dengarkan ya, sudah kita putarkan. Akan kita putarkan maksudnya.

0: kamu lihat pantai itu? Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan. Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Balik lagi teman Pro 2, ternyata cerita yang masuk malam hari ini lumayan banyak ya.
1: Wow, ya. Keren banget di malam tadi Jumat kan, ini ya.
0: Malam Jumat yang katanya horor.
1: Ternyata ramai sekali, sepertinya di malam Jumat ini banyak sekali teman-teman yang bingung mau kemana, gabut, akhirnya join dengan kita ya. Makanya ramai sekali dari tadi.
0: Betul sekali teman Pro 2, sampai-sampai rasanya diri ini apa ya? Apa?
1: Apa? Kita menunggu nih. Oke.
0: Oke, saya kasih pertanyaan buat kamu teman Bro 2. Kalau misalnya pasangan kamu cuma chat satu kali dalam sehari tapi selalu menanyakan hari ini bagaimana menurut kamu? Itu cukup atau belum?
1: Nah, jawab teman Bro 2, cukup atau belum? Kalau saya pribadi sih oke, ya, berarti dia tuh care, dia mau tahu keseharian kita. Berarti dia ingin kita bercerita, karena betul, mungkin dia paham kodratnya perempuan tuh ingin didengar ya. Biasanya perempuan ini kan kalau tidak mengeluarkan keluh kesahnya itu pas bawaannya emosi terus ya.
0: Betul.
1: Jadi harus mengeluarkan berapa ribu kata gitu dalam sehari. Dan itu tipikal cowok yang mungkin mengerti kalau perempuan itu memang harus banyak mengeluarkan kata-kata begitu.
0: Iya sih, apalagi buat cewek-cewek yang sedang jatuh cinta seperti kata Dudi Oris.
1: Wow,

0: yang sama, kita berjalan, bermimpi, dan berharap dengan cara yang mungkin berbeda. Ada mereka yang melihat dunia tanpa cahaya, yang mendengar tanpa suara, atau yang melangkah dengan keterbatasan. Namun, bukan berarti mereka tidak mampu.
1: Juga punya mimpi, sama seperti kakak.
0: Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, hak untuk didengar, dan untuk diberi kesempatan. Jangan lihat keterbatasannya, lihatlah kemampuannya. Jangan menjauh, ulurkan

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, Taman Pro 2, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat dan sekarang sudah di penghujung acara cerita penutup hari ini Taman Pro 2, karena sudah di pukul 22 lewat 56 waktu Indonesia Tengah.
1: Iya.
0: Jadi kita harus tutup cerita penutup hari edisi hari ini. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah bergabung tadi, seru sekali ya Taman Pro 2, 2 jam di cerita penutup hari yang keren banget. Antusias para pendengar luar biasa melalui WhatsApp juga ada yang request dan berbagi cerita, melalui live TikTok juga ada Taman Pro 2. Keren banget deh pokoknya.
1: Oke, dan semoga ini bisa menjadi teman kamu ya. Lewat obrolan kita jadi bisa tidur lebih nyenyak Taman Pro 2.
0: Mimpi indah ya Taman Pro 2. Yes. Besok hari Jumat.
1: Betul.
0: Kemudian Sabtu, Minggu sudah weekend. Yes. Dan kamu sudah bisa healing kemana saja kamu mau ya Taman Pro 2.
1: Asik. Pikirkan itu ya Taman Pro 2, biar hidup kamu happy terus.
0: Betul.
1: Sampai ketemu lagi di cerita penutup hari selanjutnya Taman Pro 2. Satu jam ke depan kita akan temani kamu semua dengan lagu-lagu asik. Jadi jangan kemana-mana, tetap enjoy terus di
0: 92,2 FM Pro 2 RRI ND,
1: teman terbaik kamu.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Cerita penutup hari.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman

sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Hai teman-teman, masih mencuci pakaian kamu di sungai? Nah, buat kamu yang tinggal dekat daerah sungai, pasti sering melakukan hal ini. Sini, saya beritahu kamu hal yang akan mengubah kebiasaan kamu. Sebenarnya, limbah yang dihasilkan deterjen sangat merusak lingkungan, karena deterjen merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang

0: Fosfatnya rendah. Karena limbah cucian dengan kadar fosfat rendah sebaiknya digunakan untuk menyiram tanaman karena fosfat sangat baik untuk tanah dan juga tanaman.
1: Teman terbaik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: terbaikmu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Nah, sekarang kamu tidak galau kan? Terima kasih telah mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND. Sampai ketemu besok.

Brodua dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami untuk menemani teman Brodua di edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Brodua tentunya besok di pukul 5 waktu Indonesia Tengah, masih di frekuensi kami yang sama, FM 92,2 MHz. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Trinitas dan rekan saya Cahya, juga operator kami Rindo, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Brodua. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman-teman Pro2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancarluaskan melalui FM 92,2 MHz. Kembali mengudara pada hari ini, edisi Jumat 31 Juli 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, bersama saya Dodi Riti dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Semakin canggihnya teknologi saat ini, membuat generasi muda mulai melupakan budaya-budaya yang dimiliki oleh negerinya sendiri dan lebih mencintai budaya-budaya luar. Sebagai generasi muda, terkadang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan budaya milik negeri tercinta ini, seperti tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, bangunan daerah, serta situs budaya, merupakan hal yang dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan segala kecanggihan teknologi yang ada dan lebih memilih mencintai budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih modern serta populer dibanding budaya yang dimilikinya sendiri. Padahal, kebudayaan kita ini merupakan warisan yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar terus berdiri kokoh dan tetap ada di zaman yang semakin modern ini sebagai identitas bangsa kita.
1: Generasi muda, cintai budaya kita sendiri agar budaya yang kita miliki ini terus ada hingga ke generasi-generasi berikutnya.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: jam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jen marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu Kak Cinta?
0: Selalu begitu tuh. Sesatu jam lebih nih kok. Kok kira enak kah tunggu lama? Hargai waktu yang berharga kak, jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Femi? Femi? Femi? Aduh, dia ini kemana ini nih? Femi? Aduh. Femi? Aduh, ini anak menangis. Dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini nih.

0: di sini gimana ya? Jalan sesuka hati kok tidak urus suami dan anak nih?
1: Aduh. Kostop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan. Saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini nih. Anak menangis, kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anak yang urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu mengurus semuanya. Kau omong bayar gini, saya usir kau di rumah sekali pulang kau ini ke orang tua.
2: Belis atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.
0: Selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

Selamat pagi teman Pro 2, bersama saya Dedi Riti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini, edisi 31 Juli 2026. Dan tentunya kita awali Spada pagi hari ini dengan info Pro 2. Info Pro 2 dikutipnya dari laman resmi kami, rri.co.id, info produksi dari RRI Anda. Tracking TBC terintegrasi, warga Paupire antusias ikuti cek kesehatan gratis. Taman Pro 2 Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG dalam upaya tracking tuberkulosis TBC terintegrasi di kantor Lurah Paupire Kamis 30 Juli 2026. Warga tampak datang silih berganti sejak pagi hingga siang untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diselenggarakan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. Lurah Paupire, Agustinus Donatus Male mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional sekaligus upaya mendeteksi penyebaran TBC di lingkungan masyarakat. Pemeriksaan diprioritaskan bagi warga yang berada di sekitar lokasi temuan kasus TBC agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Teman Pro 2, kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dari laman resmi kami rri.co.id. TNI Angkatan Laut perketat pengawasan penumpang dan barang di Pelabuhan Labuan Bajo. Teman Pro 2, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Labuan Bajo bersama sejumlah instansi terkait memperketat pengawasan aktivitas embarkasi dan debarkasi penumpang, kendaraan, serta barang di Pelabuhan Pelindo Multipurpose Labuan Bajo Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan pengamanan dipimpin Komandan Lanal Labuan Bajo, Letkol Laut PAAN Harminanto, sebagai upaya meningkatkan pengawasan di pintu masuk Kabupaten Manggarai Barat sekaligus mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum, teman Pro 2. Dan informasi terakhir di Info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2, Pemprov NTT perkuat sinergi untuk persiapan PON 22 2028 dan Pesonas 2 2026. Taman Pro 2, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON yang ke-22 tahun 2028 dan Pekan Spesial Olimpik Nasional Pesonas 2 tahun 2026. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi persiapan PON 22 2028 dan Pesonas 2 tahun 2026 yang dipimpin Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma di ruang rapat Gubernur NTT pada Kamis 30 Juli 2026. Rapat koordinasi itu dihadiri jajaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Spesial Olimpik Indonesia, serta pimpinan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Lebih lanjut, teman Pro 2, pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyelaraskan langkah strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kesiapan penyelenggaraan dua agenda olahraga nasional tersebut. Teman Pro 2, itu tadi informasi Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selengkapnya kalian bisa peroleh di laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNND. Teman Pro 2, saya Dodo Riti, sekian info Pro 2.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini teman Pro 2. Halo, selamat pagi teman Pro 2 dengan Jado Diriti ya. Menemani kalian di pada selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026 teman Pro 2. Dan tentunya Dodi sudah start dari jam 5 pagi tadi ya. Wow, teman Pro 2 buruan bangun pagi yuk. Ya, bergegas, jangan malas-malasan lawan malas tuh teman Pro 2 ya. Langsung dengan aktivitas positif di pagi hari ini teman Pro 2. Jangan lupa olahraga, karena olahraga itu penting sekali untuk kesehatan tubuh kita. Dan tentunya siapkan menu sarapan pagi. Pagi hari ini teman Pro 2 yang pastinya harus yang sehat-sehat ya teman Pro 2. Apapun menunya, yang penting bisa menyehatkan tubuh kita.

bisa apa ya, supaya daya tahan tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Nah teman Pro 2, pantau terus Pro 2 FM ini teman terbaik kamu di pada pagi hari ini, baik itu melalui siaran terestrial audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Dan saatnya kali ini teman Pro 2 kita di Kepo Time. Kepo ya. Yang pastinya kamu santai-santai aja teman Pro 2, mau tahu informasi yang lagi trending, yang lagi viral, yang lagi happening dan dekat dengan kita ya. Tentunya ada di Pro 2 di Kepo Time teman Pro 2 ya. Mau untuk info-info nasional, mancanegara hanya produksi dari RRI ini teman Pro 2. Selengkapnya kalian bisa langsung cek di rri.co.id. Nah, buat kalian yang mau dengar saja tanpa harus scroll, dengerin Dodi di pagi hari ini. Info di Kepo Time. Kita akan kembali setelah yang satu ini, ada bunga hati dari Salma Salsabil.

0: Kenyang
1: Eh, itu sisa makanan masih banyak tuh. Kasih habis, Sule.
0: Sudah bisa lagi kok. Perut rasanya mau pecah nih. Biasa buang, Sese.
1: Makanya ambil makan tuh sesuai ukuran perut, Kak. Jangan ambil banyak-banyak, perut bisa kasih habis. Terus buang. Ada orang lain yang makan saja susah. Bahkan ada yang sampai kelaparan. Nah, kita yang Tuhan suka si rezeki ini tahu bersyukur kok. Jangan buang-buang makanan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, putusan MK soal MBG dinilai lindungi anggaran pendidikan. Teman Pro 2, Ustadz Dasat Latif menyatakan dukungannya terhadap putusan MK yang memisahkan anggaran pendidikan dari pembiayaan program MBG. Menurutnya putusan tersebut menjadi langkah penting Teman Pro 2 ya dalam menjaga prioritas anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Dasat melalui akun Instagram terverifikasi miliknya. Dalam unggahannya, ia membagikan pemberitaan mengenai putusan MK yang menyatakan anggaran pendidikan tidak lagi dapat digunakan untuk membiayai program MBG. Wow. Dasat juga menyampaikan apresiasi terhadap pihak yang dinilainya memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan. Unggahan tersebut memicu diskusi luas di media sosial, termasuk mengenai sikap politik Dasat.

0: Terdapat satu tarian yang dipentaskan oleh 17 orang perempuan remaja yang belum menikah dari 17 suku yang mendiami suku Nggela. Namanya adalah tarian Mure. Tarian Mure ini biasanya dipentaskan pada saat-saat tertentu seperti pembangunan rumah adat, pembukaan lahan baru, atau meminta hujan pada musim kemarau tiba. Dan tentunya, para penari ini memakai pakaian khusus. Sebelum ritual, mereka akan ditempatkan di kedah atau rumah adat komunitas adat Nggela, Lio Ende, Nusa Tenggara Timur. Dalam tarian ini juga dilantunkan syair-syair yang menceritakan tentang pembangunan rumah adat. Dalam ritual ini juga akan disembeli seekor kerbau. Penyembelian dilakukan di depan kedah atau rumah adat dan dagingnya dibagikan kepada semua anak suku. Sebelum disembeli, kerbau tersebut akan diarak di atas kanga atau tempat suci makam para leluhur disemayamkan dan tempat diberikan sesembahan.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Teman program masih di mancanegara nih teman Prodo. Iran desak PBB perkuat peran dalam rekonstruksi pasca perang.

internasional. Kazem Gari Babadi, lansir dari media berita IRNA. Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan koordinator residen PBB di Iran, Christine Awegan, pada Selasa 28 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, Gari Babadi menegaskan pentingnya memperkuat kerjasama antara Iran dan PBB. Ia juga mendorong kantor-kantor PBB di Iran agar lebih memanfaatkan tenaga profesional

Iran yang dinilai memiliki kemampuan dan keahlian tinggi. Gary Babadi turut membahas dampak dari dua perang yang baru-baru ini terjadi. Menurutnya, konflik tersebut telah menimbulkan kerusakan yang luas serta memerlukan dukungan internasional dalam proses pemulihan. Iran meminta badan-badan PBB berperan lebih aktif dalam mendukung rekonstruksi, melakukan penilaian terhadap kerusakan dan dugaan kejahatan akibat perang, teman-teman.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: diselesaikan pada akhir 2027. Presiden menegaskan tidak boleh ada lagi gunung-gunung sampah sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan indah. Sampah harus kita kendalikan. Insya Allah dalam 10 hingga 2 tahun ke depan kita akan membuat perubahan yang oke, teman Pro 2, usah sedar di kita di Kepo Time, teman Pro 2, tetap ikuti Kepo Time di setiap harinya di jam yang sama, dari jam 6 hingga jam 7. Stay tune.
1: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: teman-teman Produa, sesaat lagi FYP nih, Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 saatnya FYP, Flores Your Playlist. Playlist kamu, cerita kamu, teman Pro 2 silakan join di 082147650422. Kalian boleh berbagi cerita ya, berbagi salam. Mau salamnya untuk sahabat, teman-teman, keluarga kalian yang jauh di sana, atau mau mengucapkan hari ulang tahun, hari pernikahan, boleh-boleh saja teman Pro 2, mau dalam bentuk pantun, puisi, silakan. Sekali lagi di 082147650422 di line WhatsApp-nya Pro 2, teman ya. Kalian juga berkesempatan untuk boleh requestan lagu-lagu up, lagu-lagu semangat di pagi hari ini dari jam 7 hingga di jam 8 hanya di FYP Flores Your Playlist.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu.
2: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kalau mah.
1: Halo nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya begitulah nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

Yeah.

0: dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: Bangun, subuhan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai hai friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung.
1: Teman terbaik kamu.
0: Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.